Selamat pagi, Raden Rai. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster, mengusulkan standarisasi penamaan Posyandu agar disesuaikan dengan wilayah banjar masing-masing untuk mempermudah alur pemetaan, pembinaan, hingga pemantauan program kerja di seluruh kabupaten maupun kota. Dijelaskan karena jumlah Posyandu di Bali sangat banyak, sehingga seluruh Posyandu di masing-masing banjar diberi nama sesuai nama banjarnya sendiri, lengkap dengan nama desa atau kelurahan, serta kecamatannya. Menurut Nyonya Putri Koster, penerapan nama berbasis wilayah administrasi tersebut mampu menegaskan identitas tiap unit Posyandu, dan dengan penyeragaman tersebut, koordinasi lintas jenjang mulai dari tingkatan banjar, desa, kelurahan, kecamatan, hingga provinsi berjalan lebih efektif. Raden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia, dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi butekale yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia,

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge, selamat pagi rekan-rekan Rai Kanton Sarang Titiang Gongga Sintia Punikir Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ring Acara Rahajang Bali. Topik Kanton Ngeninin Indik Budaya 5S Senyum Salam Sapa Sopan dan Santun. Ya ini Gongga Sintia sampun tersenyum, sampun salam-salam sarang sawitra sekadi nikah Om Sastiastu, sampun talar menyapa, sampun talar sopan santun dengan gaya bahasa Gongga. Nge, ini kalah contoh sederhana Ring Gongga kentan nge menerapkan budaya 5S ketika siaran. Ini ngerak lantres apun api menerapkan budaya 5S mangkin. Wenten patut diar sepun iki nyarengin widangan gianyar sambil senyum-senyum melukis niki nge suksema. Melukis napi niki patut diar sefiguran napi abstrak niki patut nge. Ring ungkur Bu Eka BB. Wow nge ring paletan pertama sirapun iki mewali nyarengin paletan pink kali. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Semong Gongga.
1: Rahajang Mewali nih Ita. Sampun pole panyemang nih.
2: Ampun jangkep aduh.
1: Sampun napi mantan ulamne nih.
2: Ya.
1: Napi ulamne mangkin.
2: Oh, nini nak numas aja bubu di pasar.
1: Temet ngajang bubu nih.
2: Ya.
1: Temet ngajang bubu.
2: Malih aja ngang kukus, malih aja ngang bubuk.
1: Bubuk ya Anton, oh pantas. Oh nge, Nini, yang penting ngampun ngajang nge, Nini.
2: Ampun, ampun jam 6, ampun jangkep, aduh.
1: Aduh, dumuna Nini, kan Gongga, Niki nih, Gongga durung pole penyemang.
2: Penyemang, ada bincanganan. Sanganane kok duri-duri atuh.
1: Oh, durinan ge yang penting sampun terisi niki dumun waduk nini ah.
2: Iya nun, nunda sanganan aja ngang bakat ngucapin kan makito lantas tuh.
1: Nggih, nika pun api maling ngajeng sanganan ane manis-manis. Pertama tasatun pun etan pun kayun ngajeng.
2: Eh nenek di arus aja ngang
1: pun maling. Nika pun.
2: Nak asan sangana jemten buka tunas.
1: Nge, dados, jang, dumun genah, dumun sangana mali jebos aja mali. Nge, nika pun mangkin Gongga, dumun nunas sarang ni ita indik topik mangkin senyum, menyalam, sapa, sopan dan santun nikin ita.
2: Nge, nenek, nak wau-wau nikin nawang galang tu. Nih dumunan ten nawang galang ten pesem
1: ten aduh mangke nampun ngeranjing dadosne di pesu kijo mantan
2: nih miragi yang semeton pun api ngeniko matu niko nunas ring semeton titian tu
1: inggi niko pun aken ini pole sawitre
2: pertama ring perempat sangka niko ampun nukian cerau lu ngangkati apa tuh ngerti tuh nukian sedang duduk nukian ten pasti enten
1: niko pun Nini biasanya ya Nini ketemu sarang sweater pro 4 ampun senyum ampun menyalam niki
2: ini Nini aduh nah yakti nak ten ya Nini nauning buat penyapone becik tang ten ya yakti ampun nak kau kan tiang nak bijo nak sama tuan nak kenan tu.
1: Oh kentan.
2: Ini nenek itu.
1: Emangnya Nini kija nih ke kanti tak ken sarang sama tuan.
2: Ini kita buatnya bijo jadi tiang di tetangga tu kentan ampun. Ini kita jadi setekor ini kita aja kentan ampun. Nah uning yang aja nak sama tuan nak tiang nak kurang kentan nak piwacana. Nyapu semeto anak kenten mina perlu tiang demon jek kami yang pun meluk-meluk kenten aduh
1: nggih berarti semeto harus dumunan niki menyapa Nini Ita wau ni Ita peka niki
2: ya perlu tiang dumunan kenten iya no sing lain iya no sing deke kenten mau meluk
1: saling nakenange
2: nggih saling nakenang pun kenten iya no mungkin di tiang aduh kenten ya nak meriki ya nak senang masih semetuan melalui nenek kita kenten ya tu nak minap kenten ya nak pilih ngalah yang belalai nenek yang nengir rasana nikut buang cara cuci hati yang nak teriakti dan medue tu nak sering tiang ngunyai angka semetuan tôi nghe nghe chàng chàng là phô yên sắm phô yên lê dang yên xin bang phô càng yang kể tên phô đại yang chị chàng là dì năng gần xếp lu
1: nghe bê gõ nghe tan mà lê mà đuôi dì năng bê nị ta phô lòng bì hàn nị
2: cấp nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe
1: nghe penyanggra yang penting nih kini penyanggra
2: jane kopo jate ne galah mo kelobo sing manega di hina ngagente ampun ano Sawitra tu
1: serahina nelpon Sawitra niki lewat HP ya nih
2: ya
1: serahina nelpon Sawitra lewat HP
2: ya sih
1: sampun unding pasti gongge niki ja aktif nini Ita tiang gengen HP niki
2: yang di tiang nak yakin yang di masyarakat di tiang nak yakin itu demen di tiang mau gerumung-gerumungan kita jok nadi ngayah jok nadi jauh nah semak nah juga mau makin kenten berkumpulan hal itu di santi dengan itu tapi nak pelang kemakin yakin kari dia tuh aktif niko nah di desa di banyar kenten kali dia aktif tuh
1: nge mempererat hubungan persaudaraan nih kan nge
2: nge kenten namun kan yang sih dekat nih tanya, pokoknya sih ada nih tanya, musuh nanti berdiri gitu.
1: Ciri khas nih Ita, rak mulai pekedek pekennya makannya stata eling sarang semetoni, enten wenten nih Ita tak kenang pun.
2: Ini iya na wenten, nak tenuning, ya itu pokoknya maru, nak mulu melajah makelonya, tiba-tiba nanti bisa karengan nengalnya. Pokoknya yang penting demen melajah. Wenten tekun melajah. Nah, modelnya pang wenten na persatuan ini kau kan beti wenten pokaro wenten yadnyo di kayang-kayangan itu. Ini kau penting nara wenten tuh.
1: Inge patot.
2: Yakin yang di sana kari yang semua tuan dan ini ada tius-tius oh kengken nak kene kengken nak kene yang nak ten demit yang tiang ampun bisa tuh. Tapi ya tiang enten ya kok nanti demit tiang kalau aduh masih timpah kene. Oh ya, nak rumah kang wang ya pelidi kepen. Enten masih tiang mang enten tuh.
1: Nge bangga ngen kentan.
2: Nge, kalau tiang nak demit yang dekuk kita timpah lo. Nanti ya menjahit tapi oh benar sih kita kene benar itu. Ya tu ten tiang lah berapa tuh. Yang dapat yang tiang beliau kena kan patut niki kita.
1: Ya, oh mengkoreksi berarti kentan maksudnya. Oh,
2: makanya tiang yang nak berpikir yang wujud tiang ada cuma ya saja. Jangan yang saya nak ni ragu berlemah soalnya nggak bermacam tak.
1: Nggih ini kan ini artinya peduli.
2: Wei ampura yang nak makan dia aja bibi dia usah yang ampura semangat yang kita yang pun dia tu.
1: Ini nggih sok semen ini sampun ngomong informasi mangken nggih.
2: Nggih nak maham pun nuning nang lemong mriki tu.
1: Oh genten. Gongge tenten ajakne sareng Mbah Indira di. Kalinnya gongge.
2: Pokoknya ngajak be grup niko nggih. Nyambung yang yoga ampun nane mriki tu.
1: Oh sampun yang yoga pe ring den pasar Ketabanan.
2: Samake ampun semetuana nane.
1: Oke, dan be gongge durung nanin mereka nih.
2: Nggih. Sok yo mo atu.
1: Nggih.
2: Nggih, nak boe kata mina mo sinyal mina ten becik wae nggih.
1: Nggih, maglebok ampun boleh.
2: Nggih, ne ya ti atu nak lien cero di sian angen paket bulanan. Ya nulung ni kena ya ti sinyal mina nggih. Ya nak ngelemong ngenten gelebat lebu maro masuk maro matur keto om saja je belum ngenten ya.
1: Perlu sabar yang lebih banyak nih.
2: Niki ya ketua dereng nggih.
1: Ketua dereng.
2: Pandu ampun kena man pandu.
1: Langsung karo Pak Mang kena.
2: Nggih, Mang sareng sami kena atuh.
1: Iya, sengkara.
2: Nggih, atuh bongge. Apa ngenter sareng sami perempat nondo kena raja nggih. Niki tut mau tut panji pun api ladran $6 manis aja tut
1: panji. Oh inge beli tut panji tiang astengkara kantun niki madolan jajah Bali beli tut.
2: Ini semua tu bongge.
1: Inge.
2: Ini mau pamit om santi om.
1: Suksoma ni Ita, wenton Pak Ari Dinamika, taler nyaringin ring Facebook widangan topati kelungkung, ketut kardiati, kena niki inge, astongkara, 5S, Sri Banjar Blumbang Bali, sampun nyaringin abawesa samplangan gianyar, Pak Wayan Siaje, Saki Mas Ubud, Pak Pandit Tombong, Seroka dan Bangli, taler Pak Diapong, Siki penelpon malih, niki reklan rekantun gelanya neka anggen, Buda budaya 5S niki. Nge di mana manten diterapkan budaya 5S niki, wenten senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Cynthia.
1: Selamat pagi Niang Sri Jegek.
3: Patut.
1: Kadang gue gak nyaper nih Kenny yang niki ya nih Kenny ayu nange.
3: Mas saya dong ya.
1: Mas saya pisan niki nih ya.
3: Itu gue ampun pinter nih ke mirang suara-suara.
1: Yen sampun munggah ngeranjing nih ayuna dagingin kedek nih wau gue unik. Oh nih kan nih ayuna yen malih siki malih jebos wenten ane munggah mesai nih ayuna nih yang seri pun ike. Kenten carane gongge menebak-nebak. Asung karo gongge kena nih yang Sri punapi kena.
3: Kena gongge mandal ngelantur kena nih.
1: Asung karo nih ya.
3: Sampun kejengit sang yang Suryon tiwawu mandal.
1: Wawu nike niki tan pena tan boleh giliran minap niki. Oh ring hayam wuruk durung wenten niki nih kantun niki.
3: Sampun gak pirang nih yang lengkuni nemong ngamungan gongge
1: nih. Iya asung karo pun
3: niki. Salah napi senyum sehat napi
1: 5S salam 5S, senyum salam, sapa sopan santun
3: dan pertama kali Rago ketemu kecunduk sarang semeton sampun ngucapan Om Swastiastu yang sampun kenal gonggek
1: nge
3: yang durung kenal merasa-raso ijo aja asap yang ngingain oh.
1: Patas kadir yang studio Ramayana RRI nge, kan kenten niang nge
3: kan sapa-sapa pun peluk-pelukan sarang gonggek Cynthia udah yuari tapi sampun juga penyarek peluk-peluk di tiang
1: nggih sampun foto-foto naler
3: mangga jangan yang sehat gonggek
1: asung karen ya asung karen
3: ya mengapi tiang kalau nyarengan tanggal 3 gonggek nggih
1: 3 September 3 September nggih
3: mendo kecinduk malih sareng penonton sareng kentene sempro nggih gonggek nggih
1: asung karen jantas gonggek 3 September niki nih ya
3: nggih. Mungkin ketemu tiang kan dawak reuni semia SMA no SMP ni tu dong ye. Kan 40 tahun kan kecunduk sama sekali sekarang teman-teman satu kelas itu dong ye.
1: Ni
3: telah mepeluk-peluk ngajak-ngajak ngobang ni.
1: Agak berbeda mungkin cunguhnya lebih mancung rambutnya pirang.
3: Kok nugen moni?
1: Ada.
3: Omong dong
1: ngantuk enak-enak berarti Niang sampun menerapkan niki salam, sapa, sopan santun senyumnya.
3: Karena niko male 40 tahun masih tentang ketemu bisa niko. Mungkin sampun kumpul-kumpul yang geropnya enggak bemin reuni dan nampun cuman
1: nah misalkan niki Niang ring pekan Niangnya ketika ketemu orang yang tidak dikenal tapi orang nike senyum sarang Niang pun api responnya Niang.

0: kentenian.
1: Jarang main di rani kamu enggak? Angkat pipi kanan.
0: Oh iya betul. Tarik kentennya. Tarik pipi kanan kiri.
1: Ampun tersenyum dong
0: ya. Niang kenten nae niang sarangin yoga niang. Bang tersenyum. Oh sampun.
1: Satu minggu dua kali niang yoga.
0: Oh kenten. Oh Kamis berarti mangken yoga niang gena agalahnya tuh.
1: Sore jam 5 mulai kenten.
0: Nge minap malah jebol sorenya wenten materi tersenyum niang.
1: Tersenyum. Nyedot di rumah nyenang gede nyenang. Kalian kadangnya bodoh.
0: Aduh. Pangten plaib nih tas ke Bangli nih. Aduh bahaya nih yang
1: mungkin di radio nak kencan anak pun jangan gatrog sendiri senyum kencan ketawa sendiri dan kencan nggak
0: patut wenten alasan kita untuk tersenyum ketawa ingge suksesnya nih ya sama nih
1: penyemang nih sih oke
0: aduh durung male bos makin ke kantin pun
1: nak pangten ngeriok waduh
0: aduh ampun ngeriok di wau nih ya aduh nah harus diutamakan di bunt radio tiang niki pangtan sepi
1: gongge Cynthia
0: ingge
1: malih nyeket tinduknya gongge
0: titiang
1: ini bos nomornya sudah yuari sering gong Krishna gongge hilang di apa nih yang gongge
0: oke entan ge malih je bos ngini yang nge
1: gongge jalan waliannya
0: yang gue
1: cantik om
0: ingge suksesnya nih ya malah jebol sering WA mantan gongge nge niangge gongge takkan dimun mau deh serang bugong Krisna nge ingge nalar nih kira kelantre ake sematan sampo nyarengin ring lain telpon ring Facebook tidak ketinggalan niki widangan sambian udah gitimpak niki nge saking jam 5 semang sampo nyarengin wenten kak gede Alwin niki nge suksesnya niki kak gede Alwin sampo nyarengin sapun api cuacanya Drika yang hayang buruk makin terpantau tidak ada perkembangan kantun rem-rem niki nge rakelan rai saking mau niki cuacanya nih astung karena mali jebos ya wenten lah perkembangan kantan nge nalar pun niki ring aktivitas lah tetap berjalan lancar kantan nge rakelan rai tetap harus dijalankan walaupun cuaca rem-rem kantan nge nalar Pak Ian Arya Tegalalang patah rem-rem niki ternyata nge dan pasar Gianyar nge nge rakelan rai sana makin mesanakan dumun wenten beli Adi Wisnu sarang Dian Rati.

0: tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Iya, selamat pagi Rakelan Rai, kantor Sarang Titiang Gongga Sintia, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Budaya 5S, Wentan Senyum, Salam Sapa, Sopa dan Santun, Sekali Bantang, Bosan Mangkin, iki biasanya dilakukan di berbagai lingkungan sekolah dan pendidikan. Jadi penerapan 5S di sekolah melibatkan interaksi harian antara guru, siswa, dan staff. Contohnya nih pun iki di gerbang sekolah saat penyambutan kedatangan siswa pagi hari. Nggih, di dalam ruang kelas saat kegiatan belajar mengajar dimulai, di lorong atau halaman sekolah saat berpapasan antar teman dan juga guru. Jadi, memang sekali yo nggak nikang informasi yang paratan ke pertama niki adalah nilai dasar etika, nggih, rakelan rai dan berinteraksi sosial di negara Indonesia. Tidak hanya di lingkungan sekolah dan pendidikan, Wenton Taler, lingkungan kerja dan perkantoran, budaya 5S diaplikasikan untuk menjaga keharmonisan profesional antar karyawan dan pelayanan publik. Area resepsionis atau meja pelayanan tamu, ruang kerja bersama atau antarkan satu tim, dan kegiatan rapat atau koordinasi formal. Tidak hanya Nike, tapi Wenton Taler sekali gongge, Taler puniki raklan resami, kan tenge di napi wasatane puniki nggih lingkungan hiburan lah kenten nggih rakelan rai, tapi juga masuk di lingkungan kerja nggih fasilitas pelayanan kesehatan nggih sekadi puskesmas dan rumah sakit. Pastikan niki nggih menerapkan budaya 5S niki sebagai standar pelayanan prima kepada pasien. Jadi di loket pendaftaran dan bagian informasi pasien, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan medis. Jadi di tempat-tempat tertentu nike lah rakelan rai bisa melihat secara langsung budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopa, dan santun niki diterapkan, ya. Tidak hanya nike, sekali sewitra wawu, wentan di lingkungan keluarga pun juga harus diterapkan. Semakin erat hubungannya nih, kentan nge antar umur yang lebih tua, nge rakelan rai, sapu napi tata krama, sapu napi salam. Karena kan seangkatan gongge dengan yang tidak seumuran gongge atau yang lebih tua, nike beda ungkapan, nge rakelan rai, nge nike sekali ini ayunan nikah harus dipilih-pilih juga nge rakelan rai untuk oversharing nge rakelan rai, agar tidak oversharing maksud gongge ampuran niki nge, agar tidak oversharing ketika rakelan rai sampun medue minap niki sewitre yang akrab nge rakelan rai atau sewitre sane anyar tidak diperkenankan untuk oversharing nge. Talar wenten bu dinaku pun niki sane nyarengin gongge Cynthia sambil senyum-senyum nge gending-gending tiang wawusan membanten gongge cuaca agak rem-rem, nangin geset gongga semangat menuju bos tiang mekarnya, tapi mekaril niki mekaril loteng. Inge punina margi antar sudir menyaning ya. Rakelan rai nika dumun informasinya nering acara Rahajang Bali nganinin ini topik budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakelan Rai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Samun telas galahnya nih peningin nyarengin ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang tembang Bali. Nge, suksema sana samun nyarengin ring line telepon, WhatsApp Perempat, talaring Facebook, program budaya RRI dan Pasar. Mulai jebos, kantun kau nggak sindah sana nyarengin, tetap peningin program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raden Rai, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar Teguh Mentaliadi mengatakan pihaknya 30 Juli lalu resmi mendeportasi DWW seorang WNA asal Amerika Serikat setelah terbukti melebihi izin tinggal di Bali selama 438 hari dan tidak membayar biaya beban. Ditegaskan pendeportasian tersebut merupakan wujud penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian yang berkelanjutan di Bali. Teguh Mentaliadi menambahkan atas pelanggaran tersebut, DWW dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia dan sampai jumpa.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang kala derai derai.
2: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi, selamat pagi Rakelan Rai, kantor sarang titiang gongge Sintia. Ringgala jam sia, kantos jam dasar, ring perangpat RRI dan pasar, nyaringan ring acara Rahajeng Bali. Pabli bagan komunitas, dorong presida kemargiang, mangkin gongge dagingin untuk informasi menarik. Nge, seputaran budaya, seputaran kuliner, taler, seputaran kesehatan. Nge, jangan kepisan informasinya nih, sampunang, punikinge, napi wastane. Ical ring pendengaran semeton kanton sarang titiang gongge Sintia ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
4: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
3: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
4: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
3: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
4: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
3: Hah? Emang penting ya, Bu?
4: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
3: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
3: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
4: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
3: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
4: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
5: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, Raja Raklan Rai Kantor Sarang Titian Gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantor yang acara Rahajeng Bali ini kismaton nggih. Sane sampun Gongga janji wau, Gongga pajang informasi ya, ngandinin indek budaya, indek kuliner lan kesehatan. Jangkep informasinya ne, sampun yang lali pun nggih mirang 4 RRI Denpasar kantos jam dasa sempamari jebos. Raklan Rai wenton puniki kita soroti dumun jero dalang dia. Niki salah satu pelopor yang merevolusi seni lukis wayang kacang nggih. Jadi seni rupa dan pedalangan Bali niki tidak hanya ditekuni oleh kaum laki-laki saja, tapi sampun terbukti dari seorang perempuan niki nggih napi wastane seorang jero dalang dia yang ditekuni oleh beliau di seni rupa dan pedalangan Bali oleh kaum perempuan yang diwakili oleh jero dalang dia niki nggih. Dilansir dari berbagai sumber, seni rupa dan pedalangan Bali menempatkan sosok perempuan jero dalang dia alias Ketut Negara pada posisi niki ya. Lahir pada tahun 1909 di desa Nagesepahe Buleleng, maestro multitalenta niki tidak hanya dihormati sebagai seorang dalang dan pemahat wayang kulit sakral yang andal. Jadi sejarah juga mencatatnya niki sebagai pelopor seni lukis wayang kaca khas Bali Utara. Nah, inovasi niki nggih Raklan Rai, inovasi rupa yang beliau rintis sejak tahun 1927 dan kini menjadi identitas budaya yang sangat melekat kuat di wilayah tersebut. Nah, kreativitas sang maestro jero dalang dia niki bermulai ketika seorang warga bernama Iketut Nitie membawa sebuah lukisan media kaca buatan Jepang yang menggambarkan figur perempuan berkimono. Ditantang untuk membuat karya serupa dengan objek toko pewayangan Bali di jero dalang dia niki nekat mengikis cat nggih Raklan Rai di belakang lukisan impor tersebut untuk membedah dan mempelajari rahasia teknik pembuatannya. Jadi dari proses eksperimen tersebut tidak berjalan mudah. Udah mengingat melukis di atas kaca niki medue tingkat kesulitan yang sangat tinggi kentan nggih. Tapi dari sang maestro niki melakukan teknik pewarnaan secara terbalik ngira kelan rai. Dadosnya nih puniki lewat ketekunannya pun jero dalang dia berhasil meracik formula tinta Cina dan jenis pewarna yang tepat agar gambar tersebut melekat dengan kuat, tahan lama dan tidak mudah mengelupas. Mungkin dari karya-karya dari jero dalang dia niki sampun dinik mati nggih sampun kepanggih sareng kesempatan sami napi malih napi wastane masing-masing pemahat seni rupa seniman di Bali medue kanten nggih ciri khasnya masing-masing dari jero dalang dia niki ciri khas nggih Raklan Rai dari seni lukis nggih Raklan Rai dari wayang nggih Raklan Rai wayang kaca khas Bali Utara. Jangkep informasinya nih diurus cek ke mantan saking RRI.co.id.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal weh
3: mai
0: yah sajo salam menyamodogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

mereka. Ada perjuangan panjang yang tak terlihat. Senyum adalah cara bertahan. Menyembunyikan kesedihan agar kuat untuk menjalani hidup. Kemiskinan bukan pilihan, dan perjuangan mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dipahami dan didukung. Mari buka mata dan hati kita dengan saling membantu dan saling menguatkan. Merupakan harapan besar bagi mereka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja sih MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak?
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
3: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Inggih, selamat pagi rekalan rai kanton sareng titiang puniki gongga Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sana mangke beralih dumun ke kuliner tradisional khas Bali niki nggih. Niita, wow Niita, nikang genah dumun sanganan Niita jagi on air kanton nggih. Mangken sampun nyaluk tengah niki nih pangten masem jaje utawi sanganan khas Bali nyane durus ke ajeng dumun niki nggih. Sekali mangken gongga ngemosang indek kuliner tradisional Bali, niki memang tidak pernah habis kenten. Kita bicarakan atau menawarkan kejutan cita rasa melalui keanekaragaman jajanan pasar atau yang akrab dipanggil jaje Bali. Secara garis besar, kue-kue tradisional khas Pulau Dewata niki dikelompokkan berdasarkan tekstur, bahan dasar hingga teknik penyajiannya, neng. Kehadiran jaje Bali niki bukan sekedar pemuas selera di pasar tradisional, melainkan juga bagian integral dari identitas budaya dan tradisi masyarakat lokal yang senantiasa puniki dijaga keautentikannya, nggih. Sekali contohnya ini puniki menyama beraya, nggih penyanggerannya ini wenten, puniki sanganan khas Bali utawi jaje Bali, kenten, nggih. Nah, pimalnya puniki jaje Bali ring jaje basah kategorinya ini disiram gula kelapa. apa nih kengge. Jadi jenis kue niki yang umumnya memiliki cita rasa netral atau gurih, namun menjadi sangat legit setelah diguyur gula merah cair pekat dan taburan kelapa parut. Ragamnya niki wenten jaje lakla nggih rakelan rai, yang dimasak di cetakan tanah liat, jaje lupis ketan berbentuk segitiga, jaje giling-giling berwarna cerah yang kenyal, serta pisang rai nih kengge yang lembut berselimut tepung beras. Sarecian puniki nih ita, sanganan khas Bali, sane kayun ka ajeng mangkin ita, durus mangdan enten masem nih kengge. Dapi malih puniki disiram gula kelapa, bijak mantap pokoknya mangkin kuliner khas Bali nggih rakelan rai. Dan tidak nih kekemantan wenten taler puniki aneka jajo Bali manis gurih tradisional berbahan dasar gula merah, minap nih kengge wenten cororo. Jadi dibungkus niki rakelan rai menggunakan bahan alami dedaunan nggih rakelan rai. Jaja sumping wenten niki rakelan rai, jaja klepon nalar nggih akeh niki rakelan rai malesiki khas Jembrana berisi unti kelapa wenten jaja bendul. Beberapa puniki nggih rakelan rai, jajanan khas Bali, jaja basah, entah punika jaja kering nggih rakelan rai nika sebagai pelengkap kekayaan kuliner tradisional khas Bali. Nggih mengenyangkan menikmatinya dengan pasti kesajian tetaburan siram gula kelapa. Nggih jadi pastikannya nih dari integral identitas budaya dan tradisi masyarakat lokal senantiasa niki dijaga keautentikannya melalui kuliner tradisional Bali. Informasi puniki sanego nggak Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggera kelentrai kantor suara titik yang puniki gongga Sintia ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali kantor acara Rahajang Bali ini kengge wow kan nih kira kelentrai sampun mengkonsumsi sanganan khas Bali tidak lengkap rasanya ya ding tubuh tidak diberikan nutrisi nge wenten iki nutrisi inggera kelentrai dari buah berwarna hijau dados puniki angin rujak wow gongga Sintia demen rujak mantan ikang nih kentan nge. Tapi niki rakelantre memang betul wenten niki nge rakelantre buah yang dimakan secara langsung tanpa niki nge dijadikan truja atau makanan sanelianan. Salah satunya puniki adalah pelengkap hidangan manisan buah ataupun truja wenten buah kedongdong. Padahal buah niki kan buah tropis kentan nge dengan cita rasa asam manis yang khas dan teksturnya niki menyimpan sekudang nutrisi yang penting sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Sebagai buah lokal yang mudah sekali ditemui, kedondong merupakan sumber vitamin C, serat pangan, zat besi hingga berbagai senyawa antioksidan kuat. Kombinasi nutrisi niki menjadikan kedondong ya rakelantrai sebagai salah satu opsi buah harian yang ampuh untuk menjaga kebugaran tubuh secara alami jika dikonsumsi secara teratur. Dicatat nge secara teratur. Yang ngajangnya acepok mantan ten teratur waktunya mungkin juga diatur niki nge. Informasi puniki jangkepnya nih langsung ke mantan sharing RRI.co.id nge. Samun telas dumun galah gongge napi wasitane menginformasikan informasi sana yang menarik semangka dimangkir maliki dia sampun tepat ringgalah jam dasa semang gongga Sintia ngelungser mempamit dumun wasan gongga Sintia wentar bugung Krisna sana nyarangin sematan sami ngawet ringgalah jam dasa kantos jam 3 saja mali jebos mogi-mogi selami 5 jam gongga sana bertugas bermanfaat mimpi keno kantan gira kelantrai kira langkungnya nih gongga Sintia ngelungser gerena pengampura rimarga yang murah pitang dasa dan pasar maka wasan yang atur Puput Tanggongnya Sintia untuk mencarang para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rakadan Rai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan groundbreaking tahapan pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW bakal dilaksanakan di Bali. Bahlil menyebut groundbreaking tahap pertama itu bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Bahlil tak memerinci kapan waktu peletakan batu pertama tersebut. Mengenai status proyek PLTS 100 GW dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2025-2034, Bahlil menegaskan seluruh prosedur dan regulasi perizinan berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, ia memastikan semua tahapan aturan akan dipenuhi sebelum pelaksanaan groundbreaking. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Danis sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dudanya. Ye, mawali di tiang iki DKP yang ngarengan arek acara duwe ini acara dagang kanal. Numoni nerahine ras pati sana emang kin. Ye, pinakal kamping 6 kandun ring sasih Juli Warso Duang Tali 6 likur. Ye, pasti kone ini statu niki pengabdin di tiang Ratu Idrane sareng sami sedaya kena rahajeng rahayu sareng keluarga suang-suang.

0: Nemonin Raina sana makin sangat lebih galah. Nih, mendengarkan kelas nih galah jadi sangat lebih dang. Niki semeton sangat lebih galah. Nih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang Pak De.
0: Tinggi Rajang Semang.
1: Sirat yang Pak De.
0: Nah, niki sirat tiang niki banyak kewah.
1: Ini batantat, yang batantat.
0: Ini Bella.
1: Iya, padut.
0: Ini kenapa?
1: Sekarang terlalakan nih.
0: Ini.
1: Nabi gak tahu tadi.
0: Asung karena wawu sengotong royong wawu. Ring RRI ini.
1: Niki tiang nyarang melaja tadi.
0: Ngajar, ring cakapan. Nabi lup dake.
1: Nih, jadi kawit yang pukul sinam niki nih.
0: Nih,
1: kawit ya. Om Swastiastu, Om Awigenomastu, Namo Siddham.

Kacerita kocap wenten niki juru boros sane rusuh sarakina.

Sampun je peliat dengan resin pisan tur maning mendaging manil munyina bangras gede dengkak dengkik ipun demennya.

Wiraki pun pindah ke juru boros olas asih ya, sejeronan manah nenenten sampun wenten.

Serahinewan tah gagaenipun memorosna, morosna pi boros ingeun kidang wenten bojog wenten.

0: Nah hasilipun boleh memoros maniko angin ngemertanin pianak sumbah nyane ipun ilup dake.
1: Matur sesama pade ini adalah sarang atas yang ring pengenten mali jebos pade budal waspada ring mardine. Dikit yang mengatur ring terjebak batan sinar bagi rasa dan lomba pricing kang yang menyamo dogen yang mau pamit. Inap jangan tuh trama santi, om santi, santi, santi, om.
0: Ingin suk semua nenek bela. Ini dulu seni ukuran iki ini om swastiastu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Pak D.
0: Tiang.
1: Tiang jadi melajah Pak D.
0: Siapa sira ni kiring?
1: Tiang jero cita pakai ngayani.
0: Jero cita ayani. Tapi cuaca yang hari ini tampak niki.
1: Aduh terang.
0: Terang. Nampak
1: awan ini. Panas lagi.
0: Iye sampunan tuh.
1: Iye yang jadi melajah niki Pak De.
0: Terus.
1: Jadi kawitin.

0: Nggih, pawasan mangkin kewentenan iki cari kesane Jimar Lingah.
1: Pantun nyane sedang kuning.
0: Menawi to sampun lintang kinclung sasih niki petani duwene nandur, nah sedang becike mangkin kuning niki.

0: Menawi de dagang pantun padi ne benyang jagi durus niki ngampung padi duwine.
1: Padi ne pacang ke anyo.
0: Sampun panemayo pangtan gelesen wut nyen bah meidah kan padi ini benyang. Sampun panemayo jagi ke ani padi ini.
1: Ice trong se dengo rimpi.
0: Dua neng panak ipun cetrung kali cenik-cenik. Nah niko mengkawinan ipun cetrung jak sedih ngemig-mig ipun.

0: Menguing pekong ipun ni cetrung beratu dewa ratu agung ni kisira je ketunasan tuat pi tulung ni ki titiang lapan nak cenik-cenik riki minap jeru cita boleh ni ki jagi nulungin.
1: Semua Pak De. Sampun sampun Pak De kenceng ni ngato sampun pun ni. Suk semua mana boleh semua tuan pandai siasan. Niki bu batu beban, niki munggah, niki bu. Lebih bos, rebut. Dia sangka dalam udah weni. Menikah kemantan Pak De. Dalam waliang om, santi, santi, santi om.
0: Suk semua bu jero cita niki ring ayah ni. Pade panti, niki rahayu pade, simpang-simpang. Ya talar bu, kesian niki ringkat terangan, rahayu. Urusan munggah niki. Nge om swastiastu.
2: Om swastiastu Pak De.
0: Om swastiastu.
2: Sirenya dong Pak De.
0: Ini dia kan donewe anki male bos Pak Man male jebos kan rawo.
2: Nggih, dia nyarang Pak De.
0: Apa siren niki ireng dia?
2: Di katrangan.
0: Oh, Bu Kesia niki.
2: Udah Desia.
0: Udah Desia.
2: Bu Kesia.
0: Udah Desia jadi sab.
2: Diam aja Pak De.
0: Terus terus dah.
2: Bos ntar manut sareng. Angin dosa sangulurin.
0: Nah, angin apa ini udah?
2: Angin dosan.
0: Angin dosan ini sang sane seneng uluran api niki.
2: Manum minum bening ni arah ketua.
0: Wenten sang saneng uluran indriannya ni senengnya wadah minum-minumun rendi arak tua wiskai
2: ngardi paling pepinah.
0: Yanin sampun lintangin benunas nametu lantas punya hit paling sampun pekayun ne medal
2: ansa pulian mamunya
0: sekana.

0: kan ras kaken timpang.
1: Iya ning sampun niku ngeliput soroh kerjane kawan-kawan minum-minuman narkoba nana bedik bekanu keskin timpal jahil bot tersinggung nagih majaguran jadi pingpang ten weten kenten ten ten dah.
0: Pak De majagur Pak De. Wawu siran nika.
1: Wawu jero cite ring ayane.
0: Iya masa nak duman jero cite. Niki pangkatra kedek nge.
1: Terus.
0: Niki sarang jero mangku suji di jalan Subita dia sering monitor iki.
1: Nggih, jero mangku suji.
0: Yen Kidah Yuda, Bu Yunita, monggo Bu Yunita sareng Dah Yuda. Cutet ni sareng Sami Pak De. Pak De ke keluarga menek nak rajeng ya.
1: Sudah De sareng jalan napi ni kering katrangan.
0: Katrang nampak Pak De simpang Pak De.
1: Masuk gang ni ke dah?
0: Masuk gang sebelah sayang.
1: Gang sebelah nganginan napi ngawang.
0: Nomor 2.
1: Nganginan napi ngawang.
0: Nganginan?
1: Nganginan.
0: Nggih. Nyamanyang simpang Pak De.
1: Nggih, mari bos cangkel ke katrangan Mas.
0: Nggih, iki simpang.
1: Nggih.
0: Ki cutet ni sarang Sami Pak De. Niki sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba peting. Anda selamat layu sarang Sami di jam genah malingi. Cutet sarang Sami ni Pak De. Mungkin atur tiang galah. Om santih.
1: Ingin suksemu dah disiaring keterangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Ayah, orang ngapain itu?
5: Itu perang ya?
6: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Mahabharata, kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Gak baik ya, ya?
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
7: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari lestarikan budaya.

0: ngira ti dana ni mawali ni kiri ngacara dunia kantun sangat begalan sih cuma tuanan Widya Kodia dan pasar niki Om Swastiastu. Inge Om Swastiastu. Inge
1: yang gongkak pade
0: ring
1: cengkilong dia suka saja melihat di pandai
0: cengkilong widang Kodia dalan nge
1: hei.
0: Ingge penapi. Paling kerjaan dia tak tiang kal tiang anu ni.
1: Eh.
0: Ongkak cangkilung penapi ya kat rodu ongkak.
1: Ah, becek pade.
0: Ingge.
1: Ini kita pada petang meleda sinom pade.
0: Ingge meledan simpang ke jabo male niki.
1: Ngat tang tang handang pade. Eh, pade Om Swastiastu.
0: Yuruh.

Ya, bawa semangkin pun apinya. Pradeh raga panu madian. Dados jatmu dikiring jagat.

0: Mak.
1: Di sampun Manu Madi dumogi gelis presiden dur lanus landuh tur maning kena.
0: Sane istri jagat asri.
1: Bet perade peraga yang istri lantas ini penunasnya mang de presiden cantik niki sekali putun gongka itu.

0: ai cosa marà.
1: Nah, podumadi presiden mesikian iki lanang istrine presiden dados ke sikian.
0: Kesuk semua pade. Tiga makatlah besi ke pade. Mak magung uban, mana kena sang ngajuru magung. Meniko ke pade. Untam pian untuk prama santi om. Santi, santi, santi om.
1: Ingat semua tu, gungkak tidak rencang kilo. Ceku Maria ngalir tidak lagi. Nah, ini dulu saya ukuran ini. Sementara widangan kodia menurut galan om swastiastu. Ini om swastiastu story ngedos niki.
2: Om swastiastu Pak De.
1: Ini om swastiastu.
2: Jangan nyaran ini Pak De.
1: Siapa sirah ini yang ditian niki?
2: Ini penatih.
1: Penatih?
2: Ini. Om swastiastu.

0: ada bahasa pari bahasa druwine patut api kan ini kalane rago matur
1: Ramado anto johang
0: langgane Ramado ne patut niku sampunan pisan ngen kae.

Mangdangane selantang urip preside ngemargiang sane mawasto drogde baktine rinide sang naguru nabi.

0: punapi nyen sesanan sang merage sisio nanika patut pegah puguhkin margiang nenten dados tiwa.
1: Disebab Pak De.
0: Inge Bu Mungkeg.
1: Hati sedang Bu Yasmin.
0: Yang.
1: Sak Rai Legian kirim salam.
0: Sak Rai. Legian. Ye.
1: Sak gunyang batang bubuh taler gunyang ban taler nge. Iya, sarang sami, sarang nyarengin. Niki juru mangku panti lanang si ngirim salam. Bemogi kena rajang sarang sami batan sinar bagi rasa. Dan lomba peting salam menyambut dogen puput antuk pramo santi. Om santi, santi, santi, om.
0: Iya, ngesuk semua buk mongkek di tiang, Niki. Wenten atub yang mesin iki nyarengen iki Bu Jerman daler ring payangan iki salam sarang guna tuh. Hai nggih kandun kaladruine Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pak Made.
0: Nggih, Om Swastiastu.
2: Yang padang sambian kelot.
0: Padang sambian kelot. Nini KMP yang.
2: Hah? Patut Pak, patut Pak.
0: Oh, patut nah.
2: Adin adin Pak De.
0: Ya pernah kes gen tiang nih.
2: Lajar Pak De.
0: Turun nih.
2: Ring Saraswati nih. Om Swastiastu.

Kocap bawa semakin rahino sanis caru nih.

Rakhine sanis carenan peniki wuku ga watu gunung ini ki kening.

0: Dewan kewuruhan, dewan kewikanan yang rikalan yang rahinum punike maka sami kehaturan odalan.
1: Saneng ardi jaga iku
0: gumantinya nesai wakti wantah hidu saneng ardi jagat lan sedagingan.

0: Nah, saluwiran sane kasnurat riko sampun nunas, Pak. Rido.
1: Hari melajah Pak Den.
0: Ini Om Piang.
1: Kesen nyak jenak-jenak kendane Kang Yang Sastro de kene Pak De ampun punah jenang.
0: Dan asah manen terus. Sampun luar biasa nih ini Om Piang dia.
1: Nah, oke. Okay. Hari kendeng sandang sendang Pak De semua Pak De yang segala senang atasannya Pak De. Makin megatering sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba flicking salamnya nemo nyamu dogen. Pak De meji bos sudahlah sadar margi Pak De lagi orang orang jero. Salam sarang samir yang studio Pak De. Ingnya Pak De menyusun menggalakkan turun tadi nanti promo santi.
0: Ingi suk semua ini kompian giling padang samian keluar. Enggak kadang kalau duit niki menawi kita malas siki niki kadung niki. Enggak om swastiastu. Om swastiastu.
2: Ya, itu Pak De.
0: Enggak.
2: Ringguang,
0: kira. Tidang.
2: Ya ringguang.
0: Guang.
2: Kira.
0: Pak kunyuk niki.
2: Nah, Pak.
0: Ah, ampuron niki niki semeton nang kodia medwi gala mangkin male jebos lenggara rebut nggih Pak Unyu ampuron. Male jebos lanjut. Ninggi. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Ninggi om swastiastu.
3: Batanta Pak De.
0: Batanta Bu Desi.
3: Ninggi Batanta Pak De. Menapi gatra Pak De.
0: Astungkare.
3: Ini tiang belajar cinta Pak De, nembe tiang boleh ngeranjing.
0: Inggi.
3: Kawitin tiang Pak De, om, siap.

Wireh dan geni antuk samtuk niki Mas Tiang benda niki urip bakal nyalain niki badan kasar.

Sekadi bawa sepuh di tiang beli gede tomat, nak tenenten pengarah bakal mati, bindaan kaden teko jaga gengepen ipun bendek mati.

0: Nggih, sira neken tenuning penekan mati ne punika sage mawon sampun pasti ke pacang padam sarang sami ten kenten budesi.
1: Inggih Pakde. Dan kene antuk mangke nyusa Pakde nggih.
0: Inggih Pakde, ampun niki kalah ditiang delah niki.
1: Inggih Pakde yang mengatur cedak sarang sami ring batan sinar bagi rasa dan bab blessing. Salam menyambut dogen ditiang pamit Om Santi.
0: Inggih suksema Bu Desi ring batan tan niki pinage keping untat niki semeton sang tepi kalah rai nomakin widangan Kota Madya dan Pasar. Inggih ratu dan yang ditiang mulai jebos lagi ring ditiang mulai ring kalah rebutan.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjer atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

Raca dan raya ekonomi Bali pada kuartal 2 2026 tumbuh 5,78% year on year, didorong oleh tingginya konsumsi listrik dan realisasi belanja pemerintah. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan hampir seluruh lapangan usaha pada kuartal 2 2026 tumbuh positif kecuali transportasi dan pergudangan yang terkontraksi sedalam 0,64%. Sementara itu pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 15,98%. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 14,31%, konstruksi tumbuh 8,40%, industri pengolahan tumbuh 8,28%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 8,22%, serta jasa lainnya 7,74%. Pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas didorong oleh meningkatnya konsumsi listrik secara tahunan pada seluruh segmen pelanggan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

Cikal bakal leluhur sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Aing ratu dadane mah wali niki kantun dengan acara duitnya acara dagang kandang ya. Sane wau sampun semeton widangan Kota Madya dan pasar wadwe kala sane makin ngiring leng kala rebut dan makin sarangin ye jagi sangar ditiang niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Pakde.
0: Ya.
1: Ya. Badung ubah.
0: Bu Badung, bi. Jek pun api gatre.
1: Buduk. Nyarangan mau melajah antuk pupu Jayendre nggih.
0: Terus Bu Badung.
1: Nganten nak nganten niki.
0: Nganten nggih.
1: Nganten soalnya terus niki.
0: Kondangan terus iki kondangan.
1: Terus kondangan terus nyanyah. Iya.

Iya bahwa semakin kocap pengantinnya. Nah sang margi yang pengantinan niki sampun rauh niki ring kena upacara minap niki.

0: parikramur sejeruanan pengantinan. Ini makin jagi kelanturan. Niki wenten salam saking panocing, niki rayu panocing.
1: Semua pancing.

0: Napi pinirian iki?
1: Pinirian Panglukatan.
0: Nah, sane kemargiang ari jero bisa jeroan yanu. Nah, kariene nantu ngelukat niki maka sami sarano lan pengantian duwine.

kelanturan lan sange mangkin ini pemargi babaya kalone ruwening pengelukatannya sampun pemargi.

0: Mangdane sekancane ledah kalau kali sana wenten ring paukudan utamanya nih sang mari angger hasto preside mewali termaning ical.
1: Inggih
0: suk semua
1: Pak De. Inggih suk semua.
0: Mantalar nih luru rau radangan nih. Inggih
1: kari biasa. Nih di panti mau yang KBB jeruk cite wau sampun udah weni bu yang lodre. Bu Eka Sempidi, talar nih. Talar Rayu Seputan, Rayu, Bu Desi, Pak Tanta, Nini. Nini Sire jadi Pak Tanta, besi gini ke.
0: Ini Bella.
1: Angge. Cintabanan, Nini Ita, Jeru Mangku Jedeng, Sami. Talar Guru, Jeru Mangku, Sedani, nge. Enak-enak Jeru Mangku. Nge, Linggianyar Sami, Linggian Pasar Sami, Lungkung, Bu Adin Tiangan, Jumah Nusa Dua, Mok-mok Tiangan Monitor Niki. Rahayu, Rahayu, Jumah Nusa Dua, Benyang Jagi Kemargian. Kenten, Nabi Watan, Enak Mukur, Nge, yang hari di Buduk Niki. Nge, cuk semua Pak De, Batang Sinar Bagi Rasa, dan Lomba Plecing. Genahin dikiring Radio RRI. Ini semua waliang sikiang Pak De Om Santi Santi Santi.
0: Ini suk semua Bu Suryati ini Bu Bu Uban di dia ini. Bu yang lo drop tapi gak drop Bu yang lo drop be di bim munggah ni ke wano wabidang ya nyat lungkung berdua sana mungkin dulu sangen kalah duit neng. Bu Eka dalam yang batu bulan undang oman ye rayu Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Be Tegalalang niki Tegalalang.
2: Nge Tegalalang rem-rem.
0: Rem-rem be rem-rem piang mendingin tuh.
2: Nge Nge sinom nge Pak Made.
0: Sinom durus tuh.
2: Nih jadi kawit om swastiastu

0: Bocci.
1: Pekardene pandane presido sane rahayu becek niku presido laksana yang serahine.

0: Tapi ni kira
1: Niki talar boyo yang nyakitin.
0: Nah, dan talar dados niki bakal nyungkanin, nyakitin. Nah, niki wedan Bu Jerman nyalaman tuh.
1: Ini sesama. Go.

Mangdan Sarahino presiden niki ngetisin nyap sapen yang sekadi ayamnya ngelak niki sap-sap gede banyak titan kentan dulu bejeruk.

0: Allah.
1: Bang ruruknya sekala nih sekala mang de presiden rahayu niki panocing di tiang alam saking kayang niki rahayu panocing.
0: Inget semua Pak Made. Nggih kanjeng tugas nih. Batang sinar bagi rasa dan loma plecing yang mau kami Om Santi Santi Santi Om.
1: Hey, sik semua dunia yang ditaring tiga lalang niki ring pasar. Ye. Dayu madeo ke durus niki sampun nang sibuk manten niki ring griya mekarya banten selak niki gidik anu galah duwine munggah nae taler gung biang ditiang sareng kalih niki Gus. Gus Haji man susila rayu aduh. Inggi, Om Swastiastu, Bu Yan Sri Merde, Darler, Munga, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Ade.
1: Aduh, niki kangen di nangjak tunang tiangnya. Rayu, Bu Yan, Pak Yan.
0: Yang kangen rindu sama Pak Ade, Pak Ade, sama Pak
1: Ade. Inggi, makin nangin galan, Bu Yan.
0: Inggi, Pak Ade.
1: Durus.
0: Yang ngarang kan angin Pak Made. Iya,
1: durus.
0: Nih,
1: Pak Man sasarang. Pak Man, ngerubat rambut karin ki keluar bos.
0: Sasain, rumah sumbat rambut ya Pak Man.
1: Pas yang berhasil hasil. Durus Bu Yan, durus.
0: Nih, kangen rindu, pandai mula drogi Pak Made.
1: Hehehe, pada-pada
0: Ginado niki Pak Made.
1: Ginado, ring cakep panapi niki.
0: Ring cakep pan sapo sana nge.
1: Durus.
0: Nge

utamanya ni ring ratu sangsane presiden mutus sejeruanan urip di tiang niki tu biang mesir.

dumagi pemargin sang peraganing atmo preside ngemangikan kena turmaning pemargi sane nulus niki.

genah mau tamune wantah rike ring swarga loko preside ke panguh ke jujur niki dalu madian ditiaring dijen niki kerangkring semua mengadu dari madi.

0: Lantas semah pangobaktin di dianggu banti presiden katur ring alasannya makin
1: Ramole dangang amapa yeca
0: mamwantah ledang arsana ratu yang kawi ngicene niki tamat pas wece
1: ando amo

0: sangasane lampu
1: mugi sang sane sampun amur acin dia, para sidang emangguh.

0: yang awidi awaso
1: ingi para sida masih kian ngiring ido yang para mo uisis yo ingi cuk semua buyan ye campur
0: lagi cuk semua mangat mama de aduh rindu kangen mana bola dragon mama de mau boleh ngareng mama de
1: ingi ingi
0: ye cuk semua mama de ingi tu amangen ada magadre yang dagang gantar sejebak batang sinar bagi rasa dan rumah pecing kita tanda kadang sambil kemantan masih widro pamade
1: ini cuk semua bu yan rodro dan ring si bang rayu
2: sahabat budaya akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi matun benten Sawitra menika sami wonten naoman jero we.
4: Iya, ditian ji.
3: Kali niki mok tiange
5: saking. Dan meresidang meklu mertimpu
3: Tanjung. Gang Bakan.
2: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: wins.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pintar.

0: Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
0: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
0: Salah.
1: Terus, pesta apa?
0: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
0: Makanya, kalau punya gadget, itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metembang, ring acara dagang gantal.

0: aing itu ratu itu dan ini mau balik niki ringgalah rebut kantun ringgalah duit ini di tiang kesarang makin darang beli nyoman yuyu kangkang niki rauh niki rajang paman sangro rebus sementara paman
1: pasti astu liduni tiang ini simbang di gilirang
0: iya duduk paman.
2: Om swastiastu, Pak Man, sekarang Pak De.
0: Ini Om swastiastu.
2: Yang saking kerobokan, Iki.
0: Kerobokan, Pak Man.
1: Ye. Tangan sirang?
2: Yang kedua seri, Pak Man.
1: Ye.
2: Yang nyarang melajah. Ini adanya, Pak Man.
0: Duduk.
1: Duduk.

0: yang kemudian sapu ni kau bersikian mana di tiang ibu aji tiang nyarang ni kering
1: semua Pak Mak.
2: Yeah, cik semua.
1: Yang moga terus sejebak batang Cina bagi rasa dan rumah pecing salamunya modoger. Dalah katur pupu tantuk para mesanti om santi santi santi om.
2: Ingat cik semua tu yang seri niki. Hai, ini kandun kalau dulu ini sekangin-kangin ini nah, bisa suka kau Bu Pera kengken kabari Bu Pera sendinya apa maunya Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ini Om
3: Swastiastu. Dia nyarang Pak Man Pak De.
0: Terus bangkir lantang. Nggih, Bang Jalan. Nggih, Bu Putri ge BK aja sebat teman menek niki.
3: Mali jebas Bu Putri. Niang tu seri mas anak tu niang. Tiang udah hari Pak De.
2: Nggih, terus.
3: Tapi niki Adri Pak De nggih tiang melajah niki.

0: Nah tejani dewa melakan nerima ngampi tutur biangnya
1: wireh kiwah anak kemana
0: kewasan betul
2: yening tan ulangan
0: man
1: Pang presiden nangkep tuturan tu ulangan yang pekayun pak mana dan lain-lain tak main kan pak mana

0: Sampunan nyenuo pare niki Bu Jerman di tiang ngalaman pangatih tiling.
1: Oh, dom lade.
2: Nu aju wirasaning tutung.
0: Isin-isin dudur bang pasti ke nawang. Ini wayan guna niki ring payangan rayu wayan guna.
1: Pasak Sudimaro aduh.
0: Pasak Sudimaro rayu.
2: Biasa ngawe salah suruh.
0: Ian pelih ban ngeresepan. Pelih ban ninga kena wireh sing ulang. Ayo, nenek bisa boleh benar-benar ngelaksana yang...

0: pangsing jak ngunap-ngunap jarang.
1: Dan uyuk-uyuk jarang lebut. Dan edol bagla
0: betul cerito. Aduh,
2: ingat. Ya ni apa po? Among weta.
0: Nah, wiri ada kalah melah jani cening ajak duo nyoman lan madi jani bakal kawit dan bapo nyen cening.
2: Keto nyen cening sarang kali. Engge tuk semua nyen Pak Man, Pak De, ampun mana-mana Pak De nak nak kene demen-demen.
0: Ija boleh seconte yang bak-bak saja niki boleh.
2: Niki man tiang ide buku Darmo Setiti Pak De.
0: Enten, kita cuma dia kok do rayu munggah do, munggah.
2: Rayu boleh jebol satu. Salam niki sareng sami Switro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Mugi kena Pak De nggih, Pak Man dalem. Angkin tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksemu. Hai ini Om Swastiastu, kantun kalah duit ini Om Swastiastu. Aduh, entan kan mau gelubung ini, walaan maling. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Mat.
0: Ini Rajeng siang.
3: Siang Bu Jero Griyo nyarengin.
0: Bu Jero Griyo reng.
1: Tajan.
0: Tajan.
3: Ya,
0: mak, rangin kan siap buku. Nah, pengen mencari siap buku,

0: de
1: Bensinnya. Aduh, dia bilang bodoh ungu, rak raura kan ikau benar cik no.
0: Ing ruru genah sana ke di bensinare paman. Gigelisan pejalannya dong ada yang ngan gitu Pak Mandan gending dengan. Rahayu Niki.
2: Rahajeng.
0: Rahajeng.
2: Dagang gantau coba batan sinar bagi rasa dan lembab flexing. Rahajeng. Pak Man, Rahajeng juga suksemo Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih suksemo sampun nyarengan Niki. Sane lanang-lanang Niki ring dije Niki, dalar semeton selat segare Niki, jero mangkun di tiang, bu jero cide dalar. Jero sandat dalar nonton Pak Man.
1: Wow. Jero candro waduh.
0: Nggih. Semeton selat segare sarang Niki megarang Niki ring gelebut-gelebut rayu sarang sami bu mangkun selani. Ring jembatan kuning dalar Niki, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made sarang Pak Man. Wah, wow, tiang tuan boleh rebutan, mungkin tiang boleh ngiring Pak Man tiang niki. Melajah kemas ku mamang Pak Man.
1: Ingin ikling tu ni bantiang Pak Dil.
2: Om Swastiastu, kena mas tu kawit titi tiang.

0: Kamane pun karya yatnya motong gigi mau pandas utawi.
1: Mapanda semawasta.
0: Mapanda, oh, matata terawasan.

0: mau panas, benek kele, mau petik tu.
1: Kadang dosang sembarangan.
2: Iya, nyo ni pun iko kangkat ni ko cepok kan margiang ni ko sembarangan, ye. Yeah.

0: Iya wadin cening dua kone orang ange sake wale nu pasti sana patut pelajin cening di atas langit masih ada langitnya cening ampura kalah telah niki
1: kalah badin
0: ingi udah ini
1: ini pamit menagang niki nak rame matemas patut
0: ingi
1: om santi santi santi om
0: suksimu. Aing kira tu dana yang buron niki dua dan kalah dua ini sambun telas niki yang rahino mungkin lalu mana rahino Waraspati yang buron niki sana dorong pada ngeranjing dorong pada presiden onet di tiang benjang malih ring kalah sana pacang rauh jagi ring ye pina kau pengun tak lu benjang di tiang aturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

kidenana kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Mas menados manusia, watah digelis sekadi kilatan tadin. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatek angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside menggatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

0: Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Selamat siang, rekan rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa gargito menetit yang Agung Krisna, Sidom Wali, nyarengin ide dane, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nemani rai dane mangkin, uraspati 6 Agustus warse kali tali domlikur, ditiang nyarengin ide dari ring sesi puniki kantas puputnya jam sekis yang meleje bos pastikan ring acara dialog interaktif perahine ayu kesarengin Suryani Institute nge. Nah tiosan ide dene presiden miar sayang acara puniki melarapan FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz. Ide dene telar presiden miar sayang acara puniki ring aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan apps Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang. Mulai bas ring acara puniki titiang teler pacang aturan galah menjaring ide dani sani arse membeli bagriki sarang-sarang. Dirusang ring lan telepon 0361223361 utawi teler dados niki nyarengin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ge ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420 Nah, rekalan raih pendengar perempat RRI Denpasar. Nge, siang ini makin pacang melibagang topik ngeninin indik pemulihan dan rehabilitasi gangguan mental. Ini mausah ngeninin indik isu kesehatan mental, pungkuran puniki, bukan lagi hal yang tabu kenten nge untuk diperbincangkan. Sakiwantan proses pemulihan lan rehabilitasi pasti kebagi pasien gangguan mental puniki seringkali kantun wentan stigma ring masyarakat. Kebingungan keluarga punika taler minimnya pemahaman ngeninin indik penanganan yang tepat. Nggih nasi yang puniki ring studio perempat RRI Denpasar sampun rauh tiga narawakya utawi tiga narasumber yang Krisna akan ajak berbincang-bincang. Yang pertama nggih Ibu Profesor Dr. Luketut Suryani SPKJK selaku psikiater lan pemerhati kesehatan mental. Om Swastiastu Rajang Bu Prof.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, kena rayu Rajang Bu Prof, sehat.
2: Nggih, mudah-mudahan terus.
1: Nggih, terlihat dari senyumnya yang selalu hebring dengan warna bajunya yang juga cerah meriah. Nggih. Nggih, selamat datang di perempat Bu Prof, nggih. Kemudian yang kedua, Bapak Profesor Dr. Cok Bagus Yelesmana SPKJK Mars selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Om Swastiastu, selamat siang Pak Prof.
3: Om Swastiastu, Bu Krisna, senang berjumpa kembali.
1: Inge, pastikan sudah siap memberikan edukasi, memberikan kuliah gratis kepada titiang dan pendengar siang hari ini. Inge, ya.
3: Pastinya.
1: Oke, yang ketiga, ada Dr. Herman Yosef. Selamat siang Dr. Herman.
4: Selamat siang Bu.
1: Iya, Dr. Herman ini baru pertama kali kita ajak berbincang di perempat nih dokter ya.
4: Betul.
1: Selamat datang di perempat dokter. Iya, mungkin di awal nih pendengar pengen tahu nih dokter ini bertugas di mana dok? Mungkin bisa diceritakan sedikit sekelumit profilnya dokter nih biar masyarakat kenal Dr. Herman ini, silakan dokter.
4: Ya, saya berasal dari Malang sebenarnya, dari Jawa Timur, tapi saat ini saya bertugas sekaligus mempelajari gitu, sekolah kembali dokter, menjadi dokter residen psikiater yang sekarang bertugas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar.
1: Oke, banyak pasien yang mengalami gangguan mental?
4: Ya, semakin lama semakin banyak saat ini.
1: Semakin berkembangnya tahun, ternyata pasiennya juga semakin bertambah gitu ya dok ya?
4: Betul.
1: Oh alah, nanti deh Krisna gali-gali lebih dalam nge, dokter nge. Oke, titiang ke Bu Prof. Dumun Bu Prof. Nge, yening mausah ngeninin indik pemulihan kesehatan mental. Nge, tapi malah ring masyarakat Bali pasti ke mengenal pendekatan budaya lan holistik lah kearifan lokal kenten nge. Nah, selama sepanjang perjalanan ibu, niki nggih, sepanjang pengalaman ibu, kira-kira yening maosa ngeninin indik penanganan pemulihan jiwa, penanganan gangguan kesehatan mental, kira-kira stigma ataupun pikiran yang berkembang di masyarakat pun ini sapun apa Ibu? Ya, silakan Ibu.
2: Kelihatan sekarang mereka mempunyai harapan bahwa gangguan jiwa tidak selalu seumur hidup tetapi bisa diobati sehingga mereka datang ke bagian kami untuk mendapatkan penanganan yang lebih bagus.
1: Nah, pikir stigma yang berkembang di masyarakat kenten ge ternyata malah menghambat keluarga untuk membawa kerabatnya yang mungkin mengalami gangguan mental untuk mendapatkan penanganan secara profesional?
2: Ya, permulaan seperti itu, tetapi setelah diketahui bahwa bisa memperbaikinya, makanya mereka datang terus untuk ditangani sampai sembuh.
1: Oke, ya. Prof. Jok mungkin bisa ditambahkan, Prof. Jok, ya, terkait perkembangan penanganan kesehatan mental ini di masyarakat, stigma yang berkembang di masyarakat, kemudian bagaimana sih sebenarnya penanganan yang tepat ini yang bisa diambil oleh keluarga? Silakan, Dok.
3: Iya, baik. Jadi kondisi kita di masyarakat memang masih ada yang meyakini bahwa gangguan jiwa itu tidak sepenuhnya karena kondisi medis. Tetapi justru karena ada pengaruh roh, kemudian kesalahan leluhur, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya yang mempengaruhi seseorang itu mengalami gangguan jiwa, utamanya gangguan jiwa berat. Sehingga sering kemudian terjadi yang pertama keterlambatan dalam mencari penanganan. Karena tidak jarang yang kami lihat di masyarakat hampir 70% itu pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa biasanya datang ke pengobat tradisional terlebih dahulu. Ke Balian, kemudian mencari bantuan karena mereka menganggap ini bukan masalah medis atau bahkan menganggap bahwa dokter kan hanya tahu masalah medis saja. Sementara di masyarakat kita meyakini seseorang itu dipengaruhi
1: entah kesambet di mana ya,
3: gitu. Kan ada aspek skalanya. Nah, dokter hanya paham masalah skala saja, nisnya kurang paham, sehingga itu yang membuat banyak dari masyarakat kita masih tetap mencari bantuan pertama itu ke pengobat tradisional. Nah, di satu sisi memang budaya seperti ini membantu karena ketersediaan mereka jauh lebih banyak daripada psikiater. Psikiater dengan penduduk 4,5 juta jiwa di Bali ini hanya ada sekitar 70-an. Jadi rasionya sangat kecil. Dibandingkan kalau kita lihat data pengobat tradisional ada lebih dari 4,000 pengobat tradisional yang masih terus berpraktek dan bertambah terus. Jadi secara rasio dan kedekatan mereka lebih banyak dan lebih dirasakan oleh masyarakat memahami. Nah, itu yang membuat kemudian masih ada pemahaman di masyarakat kalau kendala gangguan jiwa baiknya ke pengobat tradisional yang memahami hal ini lebih baik. Tetapi pada perjalanannya kondisi ini kemudian menimbulkan stigma ya. Karena ketika diobati dibawa ke pengobat tradisional tidak memberikan perbaikan, keliling mereka mencari bantuan berulang kali, akhirnya baru ke tenaga psikiater. Nah, ketika datang ke kita sering sudah dalam keadaan terlambat. Nah, ketika terjadi keterlambatan penanganan ini tidak jarang membuat kemudian proses kesembuhannya menjadi lebih sulit. Nah, itu yang membuat kemudian pemulihan dan rehabilitasi itu menjadi suatu yang penting untuk bisa mereka merasakan perbaikan yang dialami dan juga kita bisa membantu mengembalikan fungsi yang mereka sudah mengalami gangguan ya. Dan gangguannya tidak sehari dua hari, beda dengan yang sakit flu ya. Sakit flu 3 hari sudah sembuh bisa kerja lagi langsung. Nah, kalau untuk gangguan jiwa itu tidak jarang memerlukan waktu yang lebih panjang baik dalam hal penanganan maupun dalam hal pemulihan dan rehabilitasinya. Nah, ini yang perlu kita juga pahami agar tidak membuat tambah besar stigmanya karena merasa oh sudah diobati kok kambuh ya. Artinya nggak benar pengobatannya, artinya sudah tidak ada harapan. Artinya benar ini bahwa apa yang dikatakan sebagai kutukan Tuhan itu betul. Orang ini nggak bisa diobati, nggak bisa disembuhkan. Ya udah ditaruh di rumah aja.
1: Oke, atau harus ngiringan gitu. yang banyak berkembang di masyarakat.
3: Betul, ketika masih ringan itu menjadi akses yang secara budaya pilihan. Nah, kita memberikan ruang karena kita sendiri di kedokteran melihat manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi, resilience, untuk mengembalikan fungsi yang tadinya terganggu bisa kembali normal. Dan secara budaya kita memberikan ruang itu lewat upacara, lewat peran sebagai pengobat, peran sebagai pembantu dalam upacara, misalnya ngiring, menjadi pemangku. Nah, itu ruang-ruang yang diberikan secara budaya untuk mereka yang mengalami gangguan sebelumnya itu bisa berfungsi kembali dan mendapatkan penerimaan yang baik di masyarakat. Karena posisinya otomatis naik ya. Yang tadinya kalau mengalami gangguan kan dianggap tidak mampu, lebih rendah dari yang normal. Tetapi ketika dia kemudian diberikan kesempatan dan mampu menjalani baik sebagai pemangku, sebagai pengobat, yang ngiring tadi, statusnya langsung naik ya, bahwa posisinya spesial di masyarakat. Dan itu membantu proses-proses yang tadi yang namanya pemulihan dan rehabilitasi. Terlepas mereka juga memang orang pilihan yang dalam proses untuk dipilih dan menjalankan tugas itu prosesnya tidak jarang terkesan abnormal. Padahal itu adalah proses yang membuat mereka memiliki kemampuan ekstra dibandingkan orang-orang normal.
1: Oh, oke. Saya ke Dr. Herman ya. Dokter, mungkin bisa diinformasikan sedikit dokter, bagaimana sih masyarakat bisa membedakan penanganan medis yang biasa dengan proses rehabilitasi jiwa yang harus dilakukan atau diberikan kepada anggota keluarga mungkin yang mengalami gangguan mental. Kriteria awalnya itu seperti apa, dokter? Silakan, dokter.
4: Oke, berarti ini kita membahasnya mengenai pasien-pasien yang sudah berobat gitu, nggih. Bagaimana sih bedanya dengan penyakit fisik yang lain dibandingkan dengan gangguan jiwa? Terutama pada gangguan jiwa kita harus melihat biopsikososialnya pasien. Jadi kita lihat dulu dari proses biologis, karena memang gangguan jiwa ini bukan karena sifatnya orang yang salah atau karena sedang ada proses masalah, gitu. Tetapi memang dari otak kita memang suatu kimia otak kita memang ada yang berubah strukturnya. Itu yang dapat menyebabkan orang bisa menjadi stres, bisa menjadi gangguan jiwa yang mungkin ringan, sedang maupun berat. Dan itu memang butuh pengobatan. Jadi memang pengobatan memang perlu diminum secara rutin, gitu. Bukan berarti pengobatan ini nanti akan permanen, seumur hidup akan minum obat. Tentu saja nanti kalau sudah membaik, nah nanti pelan-pelan obat tersebut bisa diturunkan. Kemudian itu secara biologis, gitu. Secara psikologis, psikososial terutama, jadi memperbaiki. Jadi sambil berobat, ketika datang, kita terapi, kita memberikan psikoterapi dengan berbagai jenis psikoterapi yang kita bisa terapkan kepada pasien, konsultasi bersama, gitu, membahas masalah apa yang mungkin terjadi pada pasien ini, sehingga kita dapat menyiapkan pasien ini agar bisa berinteraksi dengan sosial, bisa berinteraksi dengan keluarganya sendiri, atau sesuai bisa menyesuaikan dirinya terhadap masalah yang dia hadapi. Dan terutama setelah sosial, nah kembali lagi ke proses bagaimana okupasinya, pekerjaannya bagaimana. Jadi pada pasien ini yang awalnya dulu bisa bekerja, sehingga terjadi gangguan mental yang membuat dia tidak bisa bekerja, pelan-pelan kita bantu, kita terapi terus, sehingga dia pelan-pelan bisa bekerja kembali, berfungsi kembali di dunia sosialnya.
1: Oke. Saya tertarik tadi ada fase ringan, sedang, dan berat. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, kalau yang ringan seperti apa aja, yang sedang, yang berat seperti apa saja, sehingga bisa menentukan bahwa pasien ini cukup berobat jalan atau masuk program rehabilitasi. Silakan, dokter.
4: Memang ini penting, karena saya cenderung melihat orang-orang dengan gangguan jiwa yang ringan cenderung mengabaikan gangguan jiwa itu, menganggap hal itu biasa, atau ketika melihat orang lain mengalami gangguan jiwa yang ringan ini, mereka tidak ingin menyuruh untuk berobat, karena terlebih tadi yang dikatakan Prof, ada stigma gitu. Contohnya ringan mungkin dari gangguan kecemasan atau sedih, stres yang berat, menetap, sehingga diawali keluhannya pertama kali munculnya perasaan yang cemas gitu. Cemas biasanya terjadi ketika kita ada stres atau ada masalah, tetapi ketika cemas ini mulai menetap, walaupun kita tidak ada dalam keadaan stres, dalam keadaan kita bersantai-santai pun masih cemas, nah itu suatu gejala gangguan jiwa yang ringan gitu. Bisa juga terjadi suatu stres yang berkepanjangan gitu. Stres berkepanjangan membuat kita sulit melakukan kegiatan kita yang awalnya mungkin stres karena ditinggal keluarga, ada pasangan yang meninggal atau ada orang tua yang meninggal. Kita awalnya bisa bekerja, bisa berkegiatan, tetapi lama-lama kita sulit menghadapi hal itu. Kita mengalami kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu awalnya mulai tanda-tanda yang ringan. Ada stresor yang menetap gitu. Juga bisa terjadi karena ada gangguan cemas, munculnya kekeluhan fisik. Ini yang sering kali kita hadapi saat ini. Jadi pada pasien-pasien awalnya sering mengeluh sakit kepala, gitu. Sulit tidur, sering sakit perut, walaupun sudah berobat, sembuh sebentar, muncul lagi. Nah, itu awal-awal suatu gangguan kecemasan bisa tidak dari suasana perasaan cemas, tetapi berhubungan dengan penyakit fisik yang terjadi berulang, gitu. Sehingga mungkin pelajaran untuk kita juga di sini untuk mempelajari, oh ketika kita ada suatu masalah kok tetap ada terus, mungkin kami perlu konsultasi juga ke psikiater. Seperti itu.
1: Baik, Pak Prof, mungkin ada yang ditambahkan, silakan Pak Prof.
3: Dan juga untuk kondisi yang berat, itu di saat mereka sudah tidak mampu untuk memahami dirinya, yang cenderung membahayakan diri dan orang lain, itu wajib untuk mendapatkan penanganan rawat inap kalau secara prosedur yang kita buat. Ketika seorang sudah di kondisi tidak mampu merawat dirinya, tidak mampu mengendalikan dirinya dan membahayakan orang lain, maka kita harapkan kalau memang keluarga sudah tidak mampu menjaga di rumah, dia harus dirawat inap. Nah, ketika dirawat inap ini kita punya kesempatan untuk menangani mereka secara tadi yang dikatakan Dr. Herman, bahwa ada pemberian obat-obatan, ada kemudian melakukan psikoterapi, dan ada upaya untuk mengembalikan fungsinya lewat rehabilitasi. Nah, ketiga program ini tentu harapannya bisa mengembalikan mereka ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Karena pada akhirnya kan mereka akan kembali ke rumah, akan bekerja di masyarakat, dan berinteraksi di masyarakat. Dan itu membuat dalam penanganan kami juga mengupayakan secepat mungkin penanganan. Kalau terlalu lama di rumah sakit, mereka akan memerlukan waktu untuk beradaptasi yang lebih panjang juga. Dan itu yang membuat justru keterpurukan lebih cepat dirasakan daripada perbaikan yang diharapkan. Maka dari itu perlu untuk di masyarakat memahami ketika mengalami sebuah permasalahan ataupun gangguan, jangan merasa ada ketakutan atau nanti kekhawatiran di label, dikatakan wah ini sudah langsung yang paling berat nih. Kalau di masyarakat sering kita dengar nih gila sudah, atau kalau orang Bali bilang buduh dan sebagainya. Padahal kan seperti tadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bahkan kalau kita lihat kode diagnosis penggolongan gangguan jiwa itu ada lebih dari 600 kode diagnosis. Jadi sangat beragam, sangat bervariasi, dan itu memerlukan keterampilan dari tenaga profesional untuk bisa mengidentifikasi ini gangguan yang mana. Ini penanganan yang seperti apa yang harus diberikan, karena tidak ada istilah yang namanya one size fits all. Artinya satu terapi itu bisa diberikan untuk semua. Individu itu sifatnya unik, jadi kita juga harus melihat aspek-aspek yang ada secara lebih sensitif, terutama yang berkaitan dengan kondisi budaya, bagaimana mereka dibentuk, bagaimana mereka dibesarkan, dan bagaimana mereka berinteraksi saat ini. Karena bisa saja

0: Bu Prof, Pak Prof dan juga Pak Dokter. Yeah. Nanti kami berikan kesempatan untuk rekalan Rais Sani Arsa membeli bagi Riki Sarek-Sarek Durusan ring line telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar. Titang Pacang Wali, ring acara puniki Susan Saning Lintang puniki. Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.
1: Atus di bangun.
2: Paingi.
1: Woi, jek sing ora ngapo, jek sing ngorto. Jek sakit ainge.
0: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesarian titik Agung Krisna Rekelan Rai. Ring acara dialog interaktif Rahina Ayu kesaringin Suryani Institut nggih kantos puputnya jam sekis yang Bali Jebos. Melibaga ngeninin indeks pemulihan dan rehabilitasi gangguan mental kesarengin narawaki utawi narasumber Ibu Profesor Dr. Dr. Loketus Suryani SPKJK selaku psikiater lan pemerhati kesehatan mental. Talar wenten Bapak Profesor Dr. Dr. Cok Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, lan pastikan iki wenten Dr. Bapak Dr. Herman Yosef kenten nggih. Rekelan Raisani Arsa membeli bagir kisareng-sareng durusan ringlan telepon 0361-223361 utawi tala dados ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Bu Prof, terkait penanganan bagi pasien gangguan mental selama pengalaman Ibu selama Niki, kira-kira terapi yang seperti apa Ibu terapkan kepada pasien Ibu? Apakah menggabungkan terapi medis dengan terapi

0: dengan kearifan lokal Ibu atau bagaimana? Silakan Ibu.
1: Dalam menangani pasien, kami lebih banyak melihat dia berasal dari budaya apa, di mana, dan bagaimana dia merasakan kehidupan ini. Itu sebagai dasar untuk kita menangani pasien jiwa. Jadi tidak selalu apa yang kami lakukan untuk orang Bali akan kami lakukan untuk orang dari Jawa atau dari Sumatera yang datang mau berobat ke tempat kami. Jadi tetap kita melihat dari segi budaya mereka asalnya, dan kemudian gejala-gejala yang muncul kita hubungkan dengan budayanya. Dengan demikian penanganan jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita tidak memperhatikan dia berasal dari mana, cuma melihat dari gejala saja tanpa tahu asal-usul dari mana mereka datang.
0: Oke, bagaimana Ibu melihat terapi pendekatan keagamaan ataupun lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam mempercepat penanganan pasien atau penyembuhan pasien?
1: Justru ini yang lebih bagus, mempercepat proses, karena itu agama apa yang mereka anut, itulah yang akan kami gunakan untuk membantu dia memahami masalahnya. Tanpa itu mungkin agak sulit. Memang banyak orang lebih memikirkan dari segi gejala saja tanpa memikirkan dia berasal dari budaya mana dan kemudian agamanya apa yang dia anut dan sebagainya. Jadi ini tetap menjadi modal untuk kita menangani pasien gangguan jiwa.
0: Oke, baik. Saya ke Dr. Herman. Dokter, terkait terapi medis di masyarakat, bagi yang mempunyai kerabat ataupun keluarga yang mengalami gangguan mental, pasti muncul pemikiran bahwa obat-obatan psikiatri itu bisa membuat pasien ketergantungan atau lemas. Nah, bagaimana dokter memberikan pemahaman kepada keluarga selaku pendamping pasien agar tidak menghentikan pengobatan secara sepihak? Silakan dokter.
2: Ya, betul. Ini suatu topik menarik ya. Karena pasien pun yang sudah datang berobat ke kita konsultasi, ketika kita berikan obat, biasanya respon utamanya adalah, "Dok, saya takut ketergantungan dengan obat dari dokter." Memang obat kita memiliki efek membuat pasien tuh lebih nyaman. Dan bisa menimbulkan ketergantungan jika dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis. Jadi memang obat yang kita berikan memang perlu diminum sesuai dengan anjuran dari kita. Ketika obat itu dikonsumsi sendiri, atau orang yang membeli obat resep tanpa dokter, tanpa konsultasi, menaikkan dosis sendiri, itu yang dapat menyebabkan ketergantungan. Tetapi dengan dosis yang kita berikan, tentu saja tidak dapat menimbulkan ketergantungan, karena kita mengetahui efek samping obat apa yang lebih aman, yang mana yang menyebabkan ketergantungan, dan obat itu tidak kita berikan seumur hidupnya dia. Jadi kita kalau sudah membaik, pelan-pelan nanti kita akan turunkan dosis obat itu, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan. Gitu.
0: Oh, oke. Kira-kira screening apa yang dilakukan dok ketika mungkin seseorang datang, dok saya kok cemas, saya kok kayaknya banyak pikiran dan sebagainya, apa saya mengalami gangguan mental sehingga bisa tegak diagnosis bahwa ini mengarah ke gangguan mental?
2: Kalau screening memang tentu saja tiap orang berbeda-beda. Jadi kita mendiagnosa atau memeriksa, menyimpulkan kondisi pasien, sekumpulan gejala itu menjadi suatu diagnosa apa, itu tergantung dari gejala dari pasien. Kita di sini memang mempelajari dan mengkategorikan gangguan-gangguan jiwa itu dan sesuai panduan dari kita. Jadi sesuai gejala apa, kita memeriksa dari tingkat keberatan mengganggu kehidupan dia sehari-hari, itu kita dapat mengkategorikan. Maka dari itu, jika peserta sekalian yang mendengar ini memiliki suatu permasalahan, jangan berusaha untuk mendiagnosis diri sendiri. Jadi kadang kalau kita mencari gejala tersebut di internet, nanti mendiagnosa diri sendiri dan seolah-olah ingin menangani diri sendiri karena takut berobat ke kita. Jadi jangan takut untuk berobat, konsultasikan dahulu gitu, masalah apa. Nah, nanti baru kita bisa menyimpulkan, oh ini ibu mengalami, contohnya misalkan mengalami gangguan kecemasan, atau Anda mengalami suatu kesedihan berlebihan yang kita namakan depresi, atau gangguan-gangguan jiwa yang lain, yang mungkin ringan, sedang atau berat, sehingga dari situlah kita bisa mulai terapi-terapi itu, dari obat, terapi dari psikoterapi, terapi rehabilitasinya itu dapat berjalan.
0: Baik. Pak Prap, mungkin ada yang ditambahkan, silakan Pak Prap.
3: Ya, dalam kita memberikan terapi seperti tadi kita bicarakan bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari fisik saja, tapi ada mind, body, spirit yang diyakini oleh masyarakat kita, meskipun secara kedokteran belum mampu untuk mengukur dan memberikan indikator seperti apa bentukan jiwa atau roh itu. Tetapi di masyarakat meyakini tiga komponen itu plus sosial dan budayanya. Sehingga dalam memberikan terapi pun kita harus mengacu kepada ke komponen-komponen tersebut. Jadi kapan obat itu bekerja dan di mana targetnya bekerja, kapan psikoterapi akan memberikan pengaruh atau perubahan dan di mana targetnya. Demikian juga konteks spirit tadi yang banyak masih diberikan oleh penanganan-penanganan dengan menggunakan local wisdom tadi. Ya, sehingga kenapa dengan berdoa saja itu memberikan perubahan yang signifikan untuk kondisi seseorang. Karena memang kita melihat apa yang menjadi keyakinan dari masyarakat yang belum bisa dibuktikan secara keilmuan bukan berarti tidak ada. Tidak memberikan efek.
0: Oke. Jeda sejenak Niki, Pak Prof nggih. Titiang sapa ring 223361 nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo. Halo, dengan siapa nggih? Oh nggih, titiang putus Niki nggih. Menawi terkendala sinyal, silakan didengarkan melalui radio teler nggih. Mengenai komunikasi becik. Ya, Sani Arsa mau beli bank, durusa ring 223361, Sanggre Titiang, Om Swastiastu. Oke, terputus, dicoba kembali, Niki Ngi, ring lan telepon 0361-223361, utawi ring WhatsApp, Pro 4 RRI Denpasar, Taler Danos Niki, nyarangi Niki. Pak Prof, silakan dilanjut dulu, silakan.
3: Jadi, pilihan untuk terapi pun, menjadi sangat beragam. Oke,
0: dicoba kembali ngereng 223361 nggih. Om Swastiastu. Oh, nggih terputus nggih.
3: Saya lebih senang lewat telepon ya daripada WhatsApp. WhatsApp gratisan.
0: Iya, silakan Pak Prof.
3: Jadi pilihan terapi pun sangat beragam di tengah budaya kita yang memang lebih dahulu ada dibandingkan ilmu kedokteran itu sendiri. Karena budaya itu yang diyakini dan dipercaya masyarakat yang sudah membawa mereka bisa bertahan sampai saat ini. Jadi mau tidak mau kita jangan berseberangan dengan mereka, tetapi justru harus melakukan eksplorasi, mempelajarinya, mendalaminya, apa yang dimaksud dengan doa tadi misalnya, apa yang dimaksud dengan menggunakan tirta misalnya di Bali, apa yang dimaksud dengan menggunakan upacara, agar tidak kita menyingkirkan hal tersebut padahal itu yang membantu masyarakat kita berada di kondisi sekarang ini.
0: Oke, dicoba muali ring line telepon 223361 nggih. Om Sasti. Nggih. Titiang ke Bu Prof mangkin niki nggih.
3: Malu-malu.
0: Ya. Malu-malu iya. Kalau malu-malu niki bisa melalui WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nggih di nomor 0878-988-22420. 0878-988-22420. Titiang ke Bu Prof niki, Bu Prof, kalau terkait aspek pencegahan niki di tingkat keluarga, kira-kira pola pengasuhan atau komunikasi seperti apa niki dalam keluarga yang bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya gangguan mental? Tapi malah di generasi muda, generasi set, generasi strawberry apa namanya sekarang gitu yang rapuh sekali, dikit-dikit baper biar tidak terjadi malah gangguan mental di usia muda. Silakan Bu Prof.
1: Yang menarik adalah bagaimana kita menangani anak-anak atau keluarga kita dengan kasih sayang. Karena selama ini mereka merasa bahwa semua sibuk dengan dirinya, sibuk mencari uang, dan dikira cuma uang saja yang akan bisa memberikan anak itu bahagia. Ternyata anak itu memerlukan kasih sayang, diajak ngobrol, diajak bercanda. Ini yang agak kurang dirasakan oleh anak-anak. Karena itu dia akhirnya mencari teman untuk bisa ngobrol, untuk bercanda dan lain-lainnya, sampai akhirnya melupakan bahwa tujuannya dia ada itu adalah untuk menambah pengetahuan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, karena itu kami berharap dalam hal ini bagaimana kita bisa merasakan perasaan anak kita dalam keseharian, mungkin diajak ngobrol, apakah ngobrol bersama atau berdua saja, itu perlu menjadi perhatian. Tidak semua anak bisa menerima bahwa apa yang dirasakan dibicarakan dengan keluarganya. Ada yang bisa bersama, ada yang cuma ingin berdua saja.
0: Oke, Bu Prof, bagi keluarga yang mempunyai pasien dengan gangguan mental tentu bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya memikirkan kesehatan dari si pasien itu sendiri, tapi kesehatan mental dari keluarga juga perlu diperhatikan sebagai pendamping pasien gangguan mental. Kira-kira apa yang bisa diterapkan, dilakukan oleh pihak keluarga ketika mendampingi pasien ya dengan gangguan mental, agar mental keluarga itu sendiri tetap kuat, Ibu? Silakan, Ibu.
1: Yang paling penting adalah bisakah menerima ini keluarga saya yang sedang terganggu. Itu pertama. Kalau merasa bahwa dia terganggu bukan karena memang main-main, tentu perhatian ada. Yang kedua adalah bisakah dia dengan tenang mendekati anak atau adik atau siapa yang terganggu jiwanya untuk bisa diajak berbicara masalah apa yang dihadapi dan apa yang bisa dibantu sehingga dia bisa bebas dari masalahnya tersebut. Dan kalau hal ini belum bisa ditangani, maka sebaiknya cepat-cepat datang ke psikiater untuk mengkonsulkan keadaan keluarga tersebut. Dan nanti dari konsul tersebut tentu akan mendapatkan penerangan apa yang harus dilakukan, apakah perlu obat atau cuma cukup dengan nasihat saja.
0: Oke, Dokter Herman, mungkin ada yang ditambahkan dokter, apalagi kaitannya dengan peran dan dukungan dari keluarga atau caregiver ini ya dalam menangani pasien ataupun kerabat yang mengalami gangguan mental. Jangan sampai malah nanti ujung-ujungnya keluarganya yang dapat gangguan mental. Silakan, dokter.
2: Ya, betul. Jim, menambahkan dari Prof tadi sudah sangat tepat gitu ya. Saya ingin menambahkan terutama jangan menstigma keluarga kita sendiri. Gitu. Jadi jangan malu kalau kita punya keluarga yang memiliki gangguan jiwa, punya permasalahan dengan kondisi mentalnya. Jangan menutupi dia. Jangan over melindungi dia gitu. Biarkan pelan-pelan latihlah keluarga untuk bisa berinteraksi sosial, untuk bisa bekerja kembali gitu. Jangan terlalu dibatasi kegiatannya. Kemudian bantulah dalam proses kepatuhan pengobatannya, karena memang beberapa karena merasa dirinya tidak sakit ketika sudah membaik, obatnya tidak dilanjutkan. Jadi ada pengawasan minum obat, jangan menstigma dari keluarga sendiri, dan terutama bila keluarga ini memang sudah capek, hadapilah bersama gitu, konsultasikanlah bersama antara dia, kondisi dia dan kondisi pasien ini kepada kita. Jadi keluarga ini tidak merasa sendiri dalam menghadapi keluarganya yang sedang sakit jiwa.
0: Artinya orang dengan gangguan mental ini apakah dia bisa sembuh sepenuhnya atau terkontrol dengan obat, dok?
2: Tentu saja bisa sembuh gitu. Terutama yang penting adalah dari faktor apa? Dari faktor kecepatan gitu. Ketepatan penanganan gitu. Jadi karena yang tadi Prof bilang 70% orang yang mengalami gangguan jiwa awalnya langsung tidak diobati kepada kita. Dibawa dulu mungkin ke orang pintar, kepada balian mungkin kalau di sini. Dianggap itu hanya sepele, hanya masalah ringan, dianggap oh ini cuma masalah biasa, mungkin karena sedang ada masalah kerja contohnya, atau oh mungkin karena sedang berduka saja, dibiarkan dulu. Ketika itu sudah semakin lama itu tidak diobati, semakin sulit untuk bisa sembuh. Jika awal sudah langsung cepat kita tangani, bisa cepat sembuhnya juga gitu. Jadi tidak sampai seumur hidup.
0: Apakah ada kemungkinan relapse atau kambuh lagi, dok, seperti kondisi fisik lainnya gitu, dok?
2: Tentu saja bisa.
0: Faktor yang memicu kira-kira apa, dok?
2: kita lihat dulu dari pasiennya gitu. Okay. Terutama sama seperti tadi dari biososialnya gitu, dari biologis mungkin ketika dia mulai nggak patuh minum obat, ketika sedang pengobatan dia tiba-tiba berhenti, itu bisa timbul lagi. Dia masih belum bisa mengidentifikasi stresornya apa, mungkin dari kepribadian dia, mungkin dari cara dia menanggapi masalah seperti apa. Dari itu yang kita psikoterapikan kepada pasien. Itu bisa, kalau dia masih belum bisa, nah, dan keburu-buru menghentikan berobat ke kita, belum bisa sepenuhnya dia memahami stresornya dia apa, penyebabnya apa, itu bisa kembali lagi gitu. Ketika dia sudah mulai bekerja kembali, contohnya menghadapi situasi yang sama, bagaimana cara dia memikirkan supaya tidak menjadi stres kembali, seperti itu.
0: Oke. Pak Prof, silakan ada yang ingin ditambahkan, Pak Prof. Apalagi ini kan pasti setiap keluarga yang memiliki pasien dengan gangguan mental ingin agar pasien tersebut sembuh dan bisa kembali ke masyarakat atau ke tempat kerjanya dengan percaya diri. Silakan, Pak Prof.
3: Ya, caregiver adalah orang yang paling dekat dan juga paling rentan jadinya. Karena mereka yang akan berhadapan secara langsung dan boleh dikatakan 24/7 ya, dengan kondisi mereka, sehingga mereka juga sangat rentan tidak hanya mengalami kelelahan tetapi juga rentan mengalami gangguan yang sama. Karena gangguan jiwa itu bisa menginjus, jadi mempengaruhi orang sekitar untuk mengalami gangguan yang sama. Sehingga kami selalu mengatakan, sebelum membantu orang lain, bantu diri sendiri. Ya, sama konsepnya seperti kalau naik pesawat kan, yang dibantu oksigennya diri sendiri dulu ya. Jangan orang lain dikasih oksigen terus yang megangin oksigen gak ada kemudian. Nah, berbeda kalau kondisi fisik ya, kita melihat orang kecelakaan, tentu kita bantu yang kecelakaan tersebut, dan tidak jarang kita mengabaikan kondisi kita. Nah, untuk gangguan jiwa ini perlu diperhatikan bagaimana kita bisa menjaga diri sehat terlebih dahulu. Maka dari tadi yang dikatakan oleh Ibu Prof. Suryani, menerima terlebih dahulu itu terkesan sederhana. Tapi sebenarnya prosesnya itu sangat-sangat panjang dan sangat-sangat tidak mudah ya, untuk bisa menerima. Ada tahapan-tahapan yang membuat kita bisa sampai ke kondisi menerima itu adalah suatu tahapan yang panjang. Mulai dari penyangkalan, ada kemarahan, ada merasa sedih, ada mencoba untuk berdamai, yang ujungnya ketika kita berusaha untuk mengubah diri, belum tentu bisa terus berubah. Tidak jarang kembali ke nol lagi. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh keluarga, bahwa menghadapi orang dengan gangguan jiwa itu pemulihannya tidak 1-2 hari kadang. Kalau bisa cepat, seperti tadi kata Dr. Herman, ya kita bersyukur. Tapi kalau tidak, jangan kemudian putus asa. Nah, kita harus tetap berusaha, karena yang kita hadapi ini adalah manusia, anggota keluarga kita, orang yang masih tetap punya harapan kalau kita mau memanusiakan mereka. Tetapi kalau kita sudah menganggap ini barang, ya kalau nggak bagus ya tinggal dibuang. Tapi kalau kita masih menganggap ini adalah keluarga kita, ini adalah manusia yang memiliki nilai yang tinggi untuk diperjuangkan, karena mereka lahir pun tidak dalam waktu sehari ya, 9 bulan dalam kandungan ibunya, dan ibunya berjuang dengan nyawa, kalau orang Bali bilang apa, megantung.
0: Megantung po akate.
3: Po akate, nah sudah sedemikian perjuangan dan bisa sampai tumbuh besar seperti sekarang. Kemudian hanya karena hitungan hari, hitungan bulan, tidak kita lihat perbaikan, perubahan, kemudian kita menyerah. Okay. Jadi sangat disayangkan kalau kita berada di posisi itu. Jadi kalau kita sudah merasa tidak mampu, jangan lupa kita makhluk sosial. Kita bisa mencari bantuan, call friend, call help. Semua akan terbuka kalau kita mau menyampaikan apa permasalahan kita. Tetapi kalau kita menutup diri kita, maka tidak akan ada orang yang bisa membantu, karena kita sudah menganggap tidak ada jalan keluar untuk permasalahan kita.
0: Oke, baik. Ini sudah mendekati jam 1 siang, tidak terasa. Terakhir, ya, singkat saja, Bu Prof, pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Silakan Bu Prof, untuk menjaga kesehatan mental.
1: Saya berharap kalau Anda merasa terganggu kehidupannya, jiwanya, jangan lupa konsultasi. Konsultasi bukan berarti Anda gila, tetapi konsultasi untuk memahami masalah sehingga jangan sampai mengalami gangguan jiwa.
0: Iya, baik. Pak Prof, silakan. Ya, singkat saja Pak Prof.
3: Iya. Jadi pesan kami, mari kita manusiakan mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa ataupun yang mengalami masalah dengan cara yang paling sederhana adalah memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan layanan yang menjadi hak mereka sebagai warga negara.
0: Inggih. Nah, Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Nggih, singkat saja Pak. Ya.
4: Pesan saya, jangan takut untuk berobat sama seperti Prof. Karena situasi kehidupan sekarang tidak semakin mudah gitu nggih. Dan jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk mengatakan bahwa diri sendiri ini sedang sakit dalam kondisi fisik ataupun mentalnya.
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Prof, Pak Prof, Pak Dokter nggih dengan ilmu yang luar biasa yang sudah diberikan kepada Titian dan juga pendengar. Sukses sehat selalu nggih. Raka dan Rai, sampai di sini perbincangan siang hari ini, gangguan mental bisa dipulihkan dan mereka yang berjuang pasti butuh rangkulan, bukan penolakan nggih. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda juga kerabat Anda membutuhkan bantuan profesional. Titi Agung Krisna Nglungser mepamit, puputan Titi untuk para mesanti ngiring. Om Santi Santi Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Regedan Rayu bertambahnya pusat perbelanjaan di Bali diperkirakan membuat persaingan industri retail semakin sengit. Jika sebelumnya pengelola mall berfokus mengisi ruang usaha dengan tenan, kini tantangan bergeser pada upaya memperebutkan pengunjung yang semakin selektif memilih tempat berbelanja maupun menghabiskan waktu. Public dan Media Relation Level 21 Mall, Wela Atsuka, mengatakan tingkat okupansi tenan di Level 21 Mall telah mencapai 100% dengan sekitar 200 tenan yang telah beroperasi. Namun tantangan terbesar saat ini bukan lagi mencari penyewa, melainkan menjaga agar masyarakat tetap datang dan berbelanja di tengah semakin banyaknya pilihan pusat perbelanjaan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rajang Ratu Ida Dane, Rekelan Rai Pemirsa, Program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarangnya titiang Agung Krisna Rekelan Rai, serumangnya titiang nyaringin Ida Dane, untuk hiburan lagu-lagu Balilan, informasi-informasi menarik, ring acara ngelila ulangun, kenten ge, kantos puputnya jam kali siang Mali Jebos, majare Rekelan Rai, Sani Arse, nyaringin Nurusang Mali Jebos, Seringgala On Air, 0361-223361, utawi ring WhatsApp Rompa TRRI Denpasar ring nomor 0878 988 224 20.

0: Rekelan Rayu Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Teman pengawit ring acara ngelila ulangun siang nipun iki ngayahang hutang saking tahta AGS niki sampun kepiarsang sarang-sarang nggih. Sedang bagi di tembuka gala on air 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng siang, Gong Gek Krista.
0: Inggi, selamat siang Kak Dania Rengsanur.
1: Inggi, Pacar Pisa.
0: Inggi, Punapi, sampun ngajeng wedang niki jangkep.
1: Dereng jangkep niki, okay. Oh ngajeng mantan Gong Gek.
0: Inggi, berarti inggi, tinggal.
1: Wedang mulai jebos niki, kantun ngempu tukang gaya wedang niki Gong Gek.
0: Inggih Kang Yang dumun. Aduh. Rebut cucu ku diang mun teu.
1: Ya jantan ampun. Inggih. Boleh jantan ngibur gede.
0: Nggih.
1: Cucu boleh jantan.
0: Nggih patut.
1: Gongnya pernah pi gatre.
0: Gatre becik ke mantan iki.
1: Iya, aku karo do mung ge kena ngelantur. Dan arsang kembang mantan ku nggih iki santukan pulsa gede niki.
0: Nggih nggih durus tembang napi niki. Nggih,
1: tembang ni 9 nyawa apapun yang ranjing
0: saking
1: Adriandi ini.
0: Saking sira?
1: Adriadi.
0: Adriadi. Adriadi.
1: Nggih.
0: 9
1: nyawa.
0: 9 nyawa coba titian cingak dumun medurung niki. 9 nyawa Andriadi. Oke.
1: Nggih, nggih.
0: Wentan.
1: Nggih, niko kemanten kok nggih. Nggih, sukses mon tegala, mangga cutut mangga sami, tiang pamit. Om santi.
0: Nggih, matur sukses Kak Dania ring sanur, sani sampun nyareng niki nggih. Sani tiasa nurusang moli ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongke, Rajang Inge. Siang.
0: Selamat siang, niki Nini Ayuna.
2: Inge, Gongke.
0: Punapi gatre nih, kenceng gati suarane pasti pun ngajeng nih doang piring.
2: Sampun, Gongke, sampun lengkap di sini, Mas. Inge.
0: Napi menune makin juga teraroban.
2: Kan, Gongke, jangan kewah-kewah. Kang Yang, tempe, pindang, Gongke.
0: Deh, jangan gati, sampun nike.
2: Kalau medaging mantan, yang sampun sedok, napi kan tunas enak, Gongke.
0: Jakti.
2: Gongke, penapi gatra niki.
0: Gatra becek ke mantan.
2: Driki cuaca cetar gongge.
0: Menyala pokok nih gongge.
2: Nenas tembang gongge.
0: Gongge tembang napi.
2: Pung niki panas-panas rujak kuah pindang gongge.
0: Rujak kuah pindang. Coba dikencing gak dumbu.
2: Putu peri kentang.
0: Oh, tu Ferdi. Gongge.
2: Ini gongge rajang tugas.
0: Sek sama.
2: Sekarang sami nih. Mangga sedato kena nggih. Tiang pamit dong nggih.
0: Nggih.
2: Wau wow, kakek ini kan nggih kakek Dania sareng Nini mangga sehat selalu nggih. Tiang pamit dong
0: nggih.
2: Om santi. Oh.
0: Nggih, matur suksema nggih wenten Nini Ayuna sane sampun nyarengin. Nggih, sanitiasa mali jebas nggih, mali sanggre titiang ring 223361. Tembang dumun saking Andriadi, 9 nyawa.

yang suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, tuh rasanya surga banget.
1: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
0: Eh,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Temang saking pokalannya beli tuh Ferdi, rujak kuah pindang, sambun kebiar sang sarang-sarang. Ya, sari bagian muali, ring acara ngelila ulangun, ngala on air muali sanggera titiang. Ring lan telepon 0361223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.

0: aja.
1: Geng-geng nih, Adi menggalau siang-siang nih.
0: Baru dapat pice dari Agung Krisna Linggayongnya.
1: Aduh, asane sampun tomplok jukut roroban nih kia, nih kinge. Biasanya kan kenten menune jukut roroban nih ki gongge. Kete.
0: Yang semangat aduh, mau ya gongge. Roroban. Bisa nih ki. Jukut tuang jiduang tali aduh.
1: Oh, jukut tuang jiduang tali.
0: Tali. Jukut roroban jiduang tali. Transfer menune meriki. Ya kirimin mas satu terima.
1: Miratu nyanan ngerodok waduh eh.
0: Bang Kaso nyarangin. Niki Bapak Surya Pak canggu nyarangin aro makeh tuh. Niki Mailin serang.
1: Inggir hajeng mau Mailin.
0: Aduh, yang yoga bi. Tim yang yoga jebat tuh.
1: Nggih.
0: Ya ampun. Ampun meseram nek cengonyong-onyong apa. Baru boleh bicara tuh aduh. Nggih, namanya niki perempat RRI sekadi Agung Krisna sebagai penyiar cek bergairah semeton.
1: Nah, cek membara pokoknya gitu.
0: Semeton. Uling megeneng tan boleh. Nggih. Ya begitulah untuk membangkitkan generasi penerus. Patut aduh. Tembang napi mangken?
1: Iya, diwau megater napi kang asang tembang ne. Iya, tadi gitu.
0: Oke, dan ini ampuro. Ini bebas lianan mertek jinan napi ya?
1: Oke, enten bih ratu bes kelionan ngelajina. Nggih.
0: Eh pegandakan wentong ndak dream, wentong ndak sok, wentong ndak kampil iki.
1: Nggih, hane liung lajinan nah peh duh.
0: Kire mriki kamu merah.
1: Nggih.
0: Sareng Agung. Aduh, mau wentan iki napi. Pesan ratu.
1: Napi.
0: Sira tesan iki. Ya ide bagus bawa saking geryo tapi wastane darah mengui. Nggih, salam kocap sareng penyiar perempat RI Sami Kenteragam.
1: Nggih, salam taler.
0: Nggih, niki pokoknya di jang megatre sareng Sami. Nggih, pendengar perempat RRI Agung Krisna Sani cantik sekali, lembut sekali.
1: Nggih, piring cantik pokoknya. Nggih.
0: Nggih, rajang tugas aduh nggih.
1: Seksama.
0: Nggih, kirang langkung tiang ampura. Oh, sampun Pak Surya, sampun tadi nggih. Ngerah aja ngacu
1: ngek. Nge,
0: ngere. Yang pamit. Terus ngipi om, santi om.
1: Inge matur suksema Bu Vera. Ring pasar tabanan nge sampun nyaringin. Wali, ring lan telpon 0361-223361 nge. Om swastiastu.
2: Om swastiastu nge.
1: Nge, selamat siang Niki. Aji Tatag.
2: Dan tiang Kak Pina niki saking cupen ide.
1: Oke, debi mana nak ajik tatak tu? Oh, Kak Pina ring Nusa Penida, bi.
2: Ini patut.
1: Oh, niki becik je niki on air nge.
2: Pak, memang becik niki sinyal nge.
1: Inggi. Pun api cuaca rike cerah meriah pasti nge.
2: Cuaca rike terang benderang niki nge.
1: Sampun pole wedang niki.
2: Oh, wedang tiang tu wedang niki. Ngajengan sampun. Yang pantang-pantangan kenten minuman yang manis-manis.
1: Oh, kenten bi bece.
2: Yang kenten punya penyakit gula nggih.
1: Nggih, berarti harus memang tekun memberate berarti niki nggih.
2: Nggih, patut. Oh, tiang begatre nggih.
1: Duras.
2: Ini ki majang ring Bu EKBB saking batu bulan ni ke demogi kena rahayu. Bu Edi kelungkung batalor patah pengacap yang mang rahayu. Ini mangku batur ring mengui mang de sidekena karon sami. Dalar ini blog ring bone mang de kena alatur. Buayan lode selamat mesekeran. Kendan male i ni odak kade kange. Mang de kena rahayu. Alor nini nini ta ge nini ta mangde kena rahayu cucat sebeton tiang saking lembongan jogon batu ceningan rusuk penide mangde kena sarong saming jagi nyanggre rainan jagat 17 Agustus Nge, wantah kadi penyeke gue nge.
1: Ngiring.
2: Yang lungsur bepame, kuntat sinjang, antung ngaturang para mesanti. Om, santi.
1: Ingge, mater, suksema, niki nge. Kak Vina, ring nusa penida nge, sani sampun nyarengin. Sani tiosan nge, malah coba semuali sanggara titiang nge, ring lan telpon 0361-223361 nge. Sada mangkin rakalan raing ngiring dumung piar sang sareng-sareng nggih tembang sane sampun siagi ang titiang dumung ki sida menghibur rakalan rai ritat kale sedak mesanekan ngiring jeru puri griya pekuban sang-sawang utawi menawi ten niki sane wenten ring kena pekaryan poligala mesanekan kenten nggih nah sinambi ide dan mesanekan miar sayang perempat dumogi sida napi wasane malejeba sida semangat muali kenten nggih jagi ngelantarang pekaryan kantos puput sane mangkin sampun sayage tembang dumogi sida menghibur rakalan rai.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan terakhir orang kirim di tanya ringin ide dan ring acara ngelila ulangun game malah ibas ring jam kali siang perempat RRI dan pasar baca meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Nuna Sampura menawi tau wentani wantri tiang sani mangkin titiang Agung Kristan Lungsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayah lihat ya Bang Po. Bentar, ayah cari dulu nih. Apanya Mpok Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata ayah. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Ayah yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpok Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mpok Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya.
1: Mm-mm.
2: Waduh.
1: Suaranya Mpok Nova kayaknya balik lagi ke Mpok Nova deh.
2: Mpok ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mpok ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap blam-blam.
2: Luar biasa.
1: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita enggak ditemuin sama hujan.
2: Betul, di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih sama sekali gitu.
1: Nggak ada hujan sama sekali.
2: Iya lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh udah lumayan lama juga ya? Iya benar. Ya yang penting hatinya nggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbok Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya Busu.
2: Ini nih.
1: Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya contek dah contek daripada salah ya.
2: Atau kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mpok ya.
2: Iya. Tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara, kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Pro4 dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Pro4 dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio, sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah, atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke, kondisi ya, ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak Tingkilan kan mau tahu ya, main gambus, selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral itu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern pop funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa
2: potensi untuk di masa depan akan jangka panjang kah Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
3: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya sampai ke depan.
2: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai, ya gitu ya, Mbok ya. Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf, saya potong, ya agak boleh dekat sama mereka. Oke, mantap, Bapak silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu. Ya, dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Bu. Betul.
3: Ya.
2: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
3: Iya. Mulai saya enggak tahu ya. Itu yang gimana itu. Nah, ketika dia suka dengan musik pop lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya. Dia akan bilang, "Loh, ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini." Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Lanjut, Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi.
2: Oke.
3: Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang
3: bebas ya, kan nggak jadi nggak etis ya. Betul. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda, tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Okay. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendor, pelog, selendor itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Hmm. Nah itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
2: ya dilakukan. Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
2: Modernnya, oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
3: Oke, ya salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, OG ya.
2: Si OG ya,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya, kelompoknya OG.
2: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong gitu ya. Nah untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
3: Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
2: tiga elemen
3: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu gitu. Okay, gitu Mbak.
2: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum? Ada tuh Pak?
3: Ada
2: ya ada, Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
3: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu. Gitu itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya gitu ya, dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu. Jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
2: Nah, begitu. Iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, Mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
3: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Bapak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan mulai juga dimulai juga dengan menghargai kebudayaan.

0: 0541 7276.
1: Diulang lagi, boleh? Lagi
0: boleh. Ya oke, 0541 7272656.
1: Oke, ada nomor lain?
0: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812112498. Mbak Nita, kita break dulu ya. Abang Ko dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI. Ambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital. Sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman.

0: langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si Bo, kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana sudah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum, Pak Nova yang cantik, yang belang-belang ke Kota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam. Lama ya enggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya?
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke, Ica. Iya.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Mm-hmm. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
4: Di Kalimantan juga. Mm. Kalau di Kalimantan itu, aku suka yang ini Mbok Nita. Aku Menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti, Ica.
4: Ya, yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian, jangan heran, teman dengar. Ica pengen tahu, itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini gak sih sama anak-anak, di situ Mbok Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Oke. Itu aja.
4: Iya kan sekarang anak-anak tuh tahunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu.
2: Ya.
4: Lagu NTT.
2: Assalamualaikum. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin ya tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya di Perempat Samarinda, bisa di 0811 5819 9984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya-budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suara aku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal kembali.
3: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih, apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: modern. Oh, lagu-lagu daerah. Aku nih enggak, Mbak. Oh, bisa dong minta lagu daerah aku dah?
3: Hah? Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Bu Agu ya.
5: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama... Bu, siapa tadi?
3: Pak Nova.
5: Buat... Tanya nih, semoga sehat selalu aja, Mbak Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur senok, terima kasih no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
6: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Sudah salam demonstrasi Maluku Tengah.
2: Bang Taher.
0: Iya.
2: Silakan, Bang.
0: Halo. Bu Nita di Samarinda.
3: Iya, halo Bang Taher.
0: Iya, jangan putus air nih. Mau ke sana.
3: Siap.
0: Iya, sama Pak Bapak narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
0: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya. Ya, jelas aja pertanyaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang berkaitan dengan aransemen itu? Karena ya, aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, okay, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Bilang dari Ica dulu berarti yang Pak Novi yeah. Ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya. Eh, silakan.
7: Halo. Saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan,
3: betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya, Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu, Mbak.
3: Modern ya. Oh itu hitungannya modern, Pak ya, aku menyanyi. Oh, oke. Okay. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul, ya.
3: Gitu ya, Pak ya. Ah,
7: kasih. Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Ah, betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar, bahasa ayo betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Bu Sutaher tadi ya. Kalau Jakarta Mbak Bang Taher gitu ya. Nah, sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Mbak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Heeh. Iya, Pak. Silakan, Pak.
7: Oh, mungkin aransemen ini bukan nama grup ya, Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu, gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya, Pak ya. Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul
7: ada
3: sih.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se-Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
3: Iya, Wisu-Wisran.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mbak Nova dari Busun Israel, Mbak Taman.
2: Salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan Busun Israel Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam kenal juga, Pak.
5: Aku mau tanya lagi tuh. Bang Jali siapa tuh? Hujan gerimis saja, ikan asin digarang, wanita jangan menangis. Kenapa lagu itu ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa
5: itu? Kayak apa lagu itu yang mana ada kan tuh?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya, Bu Sumisran ya?
5: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaan? lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Busu Wisra nih apa?
5: Ya, Hujan Gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
5: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
5: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pantun ya, kan itu ngomong Mas Bayu.
7: Iya, iya.
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke. Okay.
5: Tradisional, lebih tradisional.
3: Oke, siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita, sama lagi kan itu?
3: Pak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh.
2: Iya. Ya tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran gak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga dari Samarinda, titip pertanyaan. Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern, adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Oke,
3: siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Ya silakan.
7: Yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga nggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya?
3: Aransemen
7: gitu.
3: Betul.
7: Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta, atau Betawi.
3: Ya, Betawi ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu, itu disebut dengan lagu daerah. Gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi ya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda dengan betul. Warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan tadi kedua ya Pak ya, tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh gimana, bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
3: Waduh. Itu, yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya, Kutai Semarang enggak begitu.
3: Kalimantan Selatan enggak salah ya.
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga memang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa pasang kerudung? Oh itu dari Kalimantan ya?
3: Kaki kesandung.
2: Iya nah, iya.
7: Iya itu sudah dijawab betul.
3: Ah iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya Mbak ya.
3: Iya ya, betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya. Tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasihat gitu Pak ya antara ya. Orang tua ke anak itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa.
3: Sangat, oh bisa tetap
7: sangat
3: ya.
7: Bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih.
3: Nah,
7: kan,
3: ya, betul.
7: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
3: Oke, siap. Po, ini ada yang nelpon lagi?
2: Silakan.
3: Iya. Siap. Halo, salam budaya.
5: Halo, salam budaya. Selamat siang.
3: Siap. Iya, siapa di mana ini?
5: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
5: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
5: Iya, ini pertanyaannya Ponopa. Benita, betul ya? Ya, apakah lagu DA yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Membayu gitu. Itu saja, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Dijawab dulu.
3: Oke, silakan, Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak
3: bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
7: Iya betul.
3: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
3: Iya. Oke.
2: Belum dibuka lagi.
3: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, ya, silakan.
3: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
8: Halo. Salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Nusantara dan cantik.
3: Iya. Ini
8: dengan Cigu Ria di Jakarta.
3: Oh iya,
8: halo Bonopa, bohong-bohong.
2: Iya, Cigu Ria. Ya,
8: ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini, dari Papan. Halo, Bapak Bayu.
7: Ya,
8: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui arsemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan apa. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang lagu Indung-Indung itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan ramai macam. Sama yang kedua burung anggam itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu. Kakak Nita,
2: Bapak Ayu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
8: Ya, salam budaya di sana.
2: Okay.
3: Terima kasih, Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya.
3: Pak?
7: Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
3: Bobolok, gitu ya. Lagunya tentang apa sama burung enggang, itu Pak.
7: Okay. Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak, silakan.
3: Ya. Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung.
3: Oke, siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan. Dari Pak Bayu.
3: Silakan Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mau zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya, jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya, jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen. Ini
2: oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke, kalau begitu luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Mbak Anita, terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
3: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, nyapa Bencang Cing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, upaya pemerintah Provinsi Bali mencari sumber pembiayaan di luar APBD dinilai perlu dilakukan. Namun penerbitan obligasi daerah tidak boleh dipandang sebagai solusi yang paling aman. Sebab instrumen tersebut tetap membawa konsekuensi pembayaran pokok dan bunga yang harus ditanggung pemerintah daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Ayu Sinta Laksmi, menilai Bali memang memiliki peluang mengembangkan berbagai skema kreatif finansial. Namun setiap pilihan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, daerah, dan karakter proyek yang akan dibiayai. Menurutnya, dari berbagai pilihan tersebut, KPBU dan optimalisasi aset daerah relatif lebih aman dibandingkan menambahkan utang melalui obligasi maupun pinjaman daerah. Ia menjelaskan obligasi dan pinjaman tetap menimbulkan kewajiban pembayaran. Karena itu, pemerintah harus menghitung terlebih dahulu kemampuan fiskalnya sebelum memutuskan dan menerbitkan surat utang. Rekalan Rai, sekian Kater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat-sehat dan walafiat. Kembali lagi sore hari ini, Tutmus. Saya akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai bertugas nanti di pukul 7 malam nanti ya. Nah, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini di acara Lingsir Sanyer Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa, Rakelan Rai di edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 ini Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 atau yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Silakan bergabung kembali dan kirim-kirim salam kepada sanak saudara dan keluarganya. Oke, Rakelan Rai, pemirsa, pemirsa dan saudara pendengar yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali, silakan sebagai persembahan pertama Tutmus akan putarkan satu buah lagu dari Intan Ali, sebuah nama. Rakelan Rai, sahabat budaya, saudara pendengar yang masih setia bergabung, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

0: Oke, saudara pendengar Rakala Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu buah lagu sudah menemani ruang dengar Anda bersama ya. Yang senang dengan lagu itu semoga terhibur di sore hari ini. Silakan Tutmus kan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Maaf. Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabah. Ada ini ketawa semua cantik-cantik nih. Aduh. Dikasih salam, Dutmus.
0: Dari siapa?
1: Ini teman-teman Jarin, anak-anak murid.
0: Oh iya, salam kembali.
1: Ini ada masang emblem TK, SD, Kamuang, Dutmus. Bang Tulus ini juga roroban.
0: Iya, yang penting berjalan.
1: Iya, beginilah kita seorang nenek, seorang ibu. Iya, mencari nafkah sekuat tenaga supaya kita bisa menghidupi keluarga.
0: Benar sekali.
1: Dan untuk beryadnya. Lumiang yoga arah aja. Tutmus kaget. Karena lama tidak dapat-dapat karena penggemarnya membludak. Penggemarnya Prompat RRI membludak sekarang. Tua, muda, laki, perempuan membludak sekarang penggemar
0: benar
1: Prompat
0: sekali.
1: RI. Inilah Prompat RI menyemangatkan gairah hidup masyarakat. Walaupun sulit sekarang mencari penghidupan, yang penting ada Prompat RI mengeluarkan isi hati atau pendapat.
0: Iya, terima kasih Ibu Pera. Ya, silakan.
1: Ibu Janura ya. Lagunya Cutmus.
0: Silakan.
1: Uang.
0: Uang.
1: Duit, duit. Duit, duit. Duit dan uang itu sama tapi tak mirip.
0: Endang Kurnia.
1: Ya, duit ya. Karena kita hidupnya harus perlu duit. Sekolah juga sekarang perlu duit.
0: Benar sekali, semua ya, perlu duit.
1: Yang kubur juga perlu duit. Mati aku. Ayahku tahu. Aku bersanda dengan penggemar. Aduh. Tadi udah bagus, Adi di Boya dikasih salam penyiar Prompat RI-nya.
0: Salam
1: ya,
0: balik.
1: Ya, pensiunan guru. Ya, anak-anak murid, rajin belajar. Ini yang kuliah-kuliah, anak-anak kita, cucu-cucu kita, rajinlah belajar. Supaya bisa menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa.
0: Benar sekali.
1: Jangan mundur anak-anakku, ini banyak ya, egos. Banyak di sini ya, karena masang emblem ini. Anak-anak cucu-cucu kita sekolah. Ya bangkitlah generasi penerus. Jadilah anak yang berguna. Kita menyambut 17 Agustus.
0: Iya benar sekali.
1: Kemerdekaan kita. Disambut ini harinya kemerdekaan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Ya saya ini cucu pahlawan. Karena kakek saya dulu berperang sama Belanda. Ditembak langsung dipotong-potong karenanya itu saya ngeri dengar tutur-tutur nenek moyang kita.
0: Iya, terima kasih Ibu Pera
1: terima
0: ya.
1: Kasih. Radio Prompat RRI tetap jaya di udara. Merdeka. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iya, terima kasih Ibu Pera yang selalu semangat ya menemani ruang dengar kita bersama yang berada di seputaran Pasar Tabanan. Terima kasih sudah bergabung di line telepon 223361. Silakan di belakangnya Ibu Pera. Iya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Mbah Mangku, jauh pasti saking pemenang.
0: Bagaimana kabar Mbah?
2: Tunggaro, Mbah, wenten nak alangan malih.
0: Iya.
2: Wau ni ke tepuk siki mah malih wenten. Ituan yang kudang.
0: Iya, semoga lancar ya jalan-jalannya upacara. Silakan.
2: Mungkin dah sembang eh. Dengan hati yang luka ya.
0: Hati yang luka.
2: Hati yang luka. Memang.
0: Hati yang luka dari Maggie Z, Christina.
2: Yes. Terus yeah. yang paling ini Pak Tut.
0: Uh-huh.
2: Sarang Mahayuna, Batu Nini, Yita, Sarang Mahandira, Bu Vera, ampun Nyai, Merdeka Bu Vera, di rumah Kesedani, Haji Tadat, Jirukuku, Sarang Kak Nadia, Mah Novi, Bu Tuyeni, Munga-Munga, ini kau kan dumunnya Pak Tut.
0: Terima kasih Mbah Mangku.
2: Mo galah wali yang siang Pak Tut. Om Santi Santi.
0: Terima kasih Mbah Mangku di seputaran pemenang Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dengan kesibukannya menjalankan upacara, semoga tetap lancar dan sukses upacaranya Mbah Mangku ya. Dan saudara pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Room 4 RRI Denpasar, mohon bersabar. Nah, nanti pasti Tutmus akan bacakan salam dan semua kabar yang sudah diutarakan di WhatsApp Room 4 RRI Denpasar. Rekalah Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di Room 4 Suara Budaya Bali. Kita akan bersama dengarkan dua buah lagu. Yang pertama dari Endang Kurnia, Duit. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: jalan, keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Bergabung bersama Tutmus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini ya. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Oke, yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ya. Ada Ibu Agung Guang ya di seputaran Sukawati. Ada Ibu Putu Kebowiwo Sekaryani. Ada juga Ibu Janura di seputaran Bangli, Pak Arya Astre Tabanan, juga Nini Santa di Sanur ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Ibu Vera.
1: Ibu Vera, saya. Siapa ini punya Gopinda ini ikutan? Gopinda Lampung.
0: Gopinda Lampung ya.
1: Ya, makasih Gopinda, naik Gopinda. Minta lagunya ya.
0: Silakan.
1: Setangkai bunga padi ya.
0: Setangkai bunga
1: ya,
0: padi.
1: Ya, nenek kan kerjanya di sawah aja.
0: Iya, lagunya ya, ya. Sudah siap. Setangkai
1: ya,
0: bunga padi.
1: Salam dikit ya. Jeromangku Sudani, selamat sore. Niki kumbiang mesin ini ikutannya. Ya, Jero Manurago ikutan juga. Ada Mbah Hidira, ada Pak Depi, ada Mbah Tumindi, Kak Siatop, ada Nini Ayuna, Maylin ikutan, makasih. Maylin, naik sebentar ya, biasanya nomor satu Maylin. Iya, ada Nini Agus, ada siapa ini, Bung Biang Sri Kekeran, Waigi, Pak Yan Arbo, Tut Mancung. Ada Bu Putu Koboiwo, Bu Marani Paya, Nenek Santa, ada yang di Sanur itu, siapa itu? Tidmus?
0: Yang di Sanur?
1: Nenek Dania.
0: Nenek Dania, bersama Pekak Dania.
1: Ya, lupa aja Nenek ini, nama Nenek Dania saya, Kak, ya. Jeromangku, nama nasi, Kak Pedes, Kak Putu Yasu. Ada lagi Lusekar Satu, Mbak De Gunawan, yang Kiranan, yang Kesawat, Lampak Suri. Ada Pak Pandi Mande Ngabo ikutan nih, ya Pak Pandi. Pak Pandi Oyan Tamo adalah Nini Bagas ikutan Tidmus. Nenek Bagas. Ya Bu Sinta, ada Pak Tidwirto, Pak Tidmurdayo, Pekak. Eka Plago, Pak Eka Mamal, siapa lagi, Pak Dekarjo, Pak De Pulos Jayo, apa kabar? Ada lagi Man Pandu, nanya Man Pandu. Yang cantik, ada Pak Bu Janura, Bu Yan Suartini, selamat sore. Ya semua-semuanya ya.
0: Pokoknya untuk semuanya ya.
1: Ya supaya semua sehat-sehat lalu ya. Tidmus,
0: terima
1: kasih atas waktunya.
0: Terima kasih dadah, Nini Ita bye-bye. Ya. Dadah bye-bye. Terima kasih Nini Ita di seputaran Pejaten Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Oke, saudara pendengar Kelarai, Tidmus akan informasikan cuaca di seputaran Jalan Hayam Wuruk dan Denpasar sekitarnya terpantau di sore hari ini sangat cetar membahana ya, sangat panas sekali. Diharapkan saudara pendengar yang masih beraktivitas di jalan raya ya, diharapkan jaket dan sweaternya tetap dibawa karena cuaca tidak menentu di sore hari ini. Kembali Tidmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Pak Tut. Apa kabar?
0: Kabarnya baik sekali.
2: Bu Tut Sekaryani, Pak Tut.
0: Bagaimana kabar Bu Tut?
2: Cetar, Pak Tut, cetar. Cokro Minoto Keboiwo begini lancar, Pak Tut, selintasnya. Pak Tut, lagu demun, Pak Tut.
0: Iya.
2: Lagunya Nenek Dani, Nenek Dania, Nenek Ita Setangkai Bunga Padi.
0: Iya.
2: Kalau tiang memori kelapa muda, Pak Tut, ada nggak?
0: Memori?
2: Kelapa muda.
0: Memori apa asmara?
2: Ada asmara kelapa muda, kalau memori baru daun pisang ya. Sapo.
0: Asmara kelapa muda.
2: Iya. Salam-salam, Pak Tut.
0: Silakan.
2: Ada Maelin juga.

0: Pak sira Pak Gopinda kan ten Pak?
1: Heeh, Gopinda di Lampung.
0: Turung nyoring-ngoling ragane semetone sami kone goleng-goleng tiang gitu. Wenten Bu Sinta, wenten Bolo Sekar. Nge cutetang maka sami Pak Ten bungkus dada siki Pak Ten.
1: Iya, terima kasih.
0: Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
1: Iya, terima kasih Ibu Putu Sekaryani di Kebo Iwo dan Pasar ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan rekan-rekan AI yang sudah bergabung di via WhatsApp kita ada Bu Ninda Kuum ya. Bu Ninda Kuum monitor produk Tutmus sambil goreng-goreng loteng, goyang-goyang cuaca cerah, panas dan cetar. Terima kasih Bu Ninda di seputaran Kuum sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Oke rekan-rekan AI, sahabat budaya jangan kemana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan mendengarkan dua buah lagu setelah yang satu ini.
2: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
4: Nak dini seboi raga nak rawasan
2: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar Kalarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan di sore hari ini ya. Semoga bisa menghibur. Dan ada juga Nini Hayuna, Niketut Sutami ya, sudah bergabung di WhatsApp Perempat RRI Denpasar ya. Selamat sore, berdang-dang-dang adalah kita. Salam kompak Tutmus, semoga semua sehat selalu. Terima kasih Nini Hayuna. Dan juga ada Mbah Indira, Tutmus Mbah Monitor yang di Prodangdut. Terima kasih Mbah Indira sudah selalu memonitor di Perempat Suara Budaya Bali. Dan sudah mendengar Kalarai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di Prodangdut Dangdut adalah kita. Karena di sesi yang pertama ini keterbatasan waktu, nanti Tutmus di sesi yang kedua kembali akan menyapa ruang dengar Anda di 223361. Tentunya jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

Terdengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali membongkar peredaran 4 jenis narkotika yang diduga dikendalikan jaringan internasional dari Kamboja. Seorang pemuda berinisial GAS alias Boeing ditangkap saat setelah menerima paket berisi narkotika yang dikirim ke Denpasar. Dari tangan tersangka, petugas menyita ganja, etomidate, ekstasi, dan cairan diduga narkotika jenis heavy water. Pengungkapan kasus ini berawal dari analisis informasi bersama antara BNNV Bali dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Bali Nusa terkait adanya paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika dengan tujuan Denpasar. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala BNNV Bali Brigjen Pol Putu Putra Sedana memerintahkan tim Badung Pemberantasan untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan kontrol delivery, petugas akhirnya menangkap GAS di tempat tinggalnya di kawasan Jalan Taman Pancing, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Jumat 31 Juli 2026, sesaatlah menerima paket kiriman tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku hanya bertugas mengambil paket atas perintah seorang bernama Sungap yang disebut berada di Kamboja. Dari pemeriksaan telepon genggam tersangka, penyidik juga menemukan dugaan adanya komunikasi dengan pengendali tersebut. Rakan-rakan, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, sahabat budaya, Raka Larai kembali lagi bersama Tutmus di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di session yang kedua ini sampai selesai pukul 5 nanti ya, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda kembali. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ini Niwayan Marni ya. Ausa, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kenal ke Tutmus, pasti sudah ganteng tiang Bu Atik Drupadi ikut goyang dangdut. Hampir 7 bulan tidak bisa ikut. Selamat bertugas. Semoga sukses. Dadah, bye bye. Terima kasih. Ibu Atik ya yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Silakan Ibu Atik. Bisa join di line telepon 223361 ya. Dan Raka Larai, sahabat budaya yang sudah siap bergabung bersama Tutmus, kembali akan Tutmus sapa ruang dengar Anda 223361 ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Saya Kardiasi Sembung Mengwi.
0: Ibu Kardiasi Sembung, bagaimana kabar Sembung hari ini?
1: Kabar Sembung baik, cerah. Airnya tetap mengalir terus ke selatan sampai ke sawah.
0: Iya, semoga lancar-lancar jaya.
1: Iya Pak Tut. Pak Tut apa kabar?
0: Kabarnya tentu baik sekali.
1: Iya, semoga baik selalu. Sehat, panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya. Iya,
0: terima kasih.
1: Request lagu.
0: Silakan Pak Tut. Lagunya.
1: Lagunya Bunga Dahlia ya.
0: Bunga Dahlia. Siap.
1: Salamnya buat semuanya aja dulu. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya ya, tanpa kecuali penyiarnya juga.
0: Terima kasih.
1: Makasih banyak waktunya.
0: Dadah bye bye Ibu Kardiasi di seputaran Sembung ya. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Yang di belakangnya Ibu Kardiasi, silakan. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Gimana kabarnya Pak Tut?
0: Kabarnya baik sekali.
2: Semoga lanjut sehat selalu ya.
0: Ini di kapal?
2: Iya di kapal, mungkin sudah mulai
0: kasarannya. Pak Tut mancung, bagaimana kabar ini di kapal?
2: Karena sejan widi segar rahayu.
0: Harus tetap sehat.
2: Tutnya juga sehat kan?
0: Iya.
2: Ya, moga-moga ada. Apakah?
0: simpan dulu ya.
2: Kekapak.
0: Nanti malam dikeluarkan lagi Pak Tut ya.
2: Senang jadinya.
0: Aduh ya.
2: Pengurus Terayang Budaya Bali.
0: Iya, benar.
2: Ya yang tadi itu boleh tadi asing. Yang selalu bilang air mengalir ke selatan. Kalau ke atas air mancur namanya. Lagu ini dulu ya.
0: Silakan.
2: Apa namanya judulnya itu ya? Kok ngomongnya? Megisetnya itu.
0: Megiset sudah tadi.
2: Ini sudah. Nah, sabun mandi maunya sudah. Bu Mang, Budu, sudah nyoleh, ya nenek Bu Mang. Kalau gitu, Omai Ramanya sudah?
0: Romai Rama belum.
2: Megadang sampun nang megadang, biar megadang kewa pesan.
0: Aduh, iya.
2: Mandira, ada Pak Yanarbo, ada... Kak Eka Mamba, Kak Eka Flage, ya ada juga nih Gungka yang ada di mana ada Gungka sifatnya ya, ada Kak Pedes, Kak Siatop juga, selamat sore semuanya yang senang goyang-goyang yuk di 24 sama Bicep Bakes.
0: Terima kasih.
2: Ya, semuanya dah. Semoga pada apa namanya itu sehat selalu dan gembira. Itu. Dulu ya. Besok lagi. Selamat tugas. Patut Mancung undur dulu. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Patut Mancung di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, saudara pendengar Akalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana, Tutmus akan putarkan dua buah lagu. Pastinya nanti Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233361. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Mansyur S. Bunga Dahlia.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide Sang Yang Widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali Sang Yang Widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Ilo, kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu Ilo, waduh, pintu di depan terbuka, pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu Ilo?
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah nggak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli Gede, eboh, gawat sekali. Gak cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Oke, Surah Pendengar, Raka Larai kembali lagi bersama Tutmus. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap bersama Tutmus. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tutmus bagus menjedut.
0: Nini Agus, bagaimana kabar? Aduh, sudah menggelebog ini ya Nini Agus ya, baru menyapa dan menanyakan kabar. Silakan di belakangnya Nini Agus ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, bagaimana kabar?
1: Ah, bacet.

0: dia.
1: Masih tetap sendiri, ibu.
0: Kalau sangat rindu.
1: Aduh, rindu Patet. Sekali ya.
0: Iya, Patet rindu, Patet.
1: Rindu juga, jarang-jarang dapat ketemu di udara.
0: Iya, sama-sama rindu, Patet. Lagu nyanyi tak tuh.
1: Silakan.
0: Nah, lagu sepiring berdua.
1: Sepiring berdua, iya.
0: Patut, sengit dan patut legaluh, sengit-sengit.
1: Ya, lagunya sudah siap, iya?
0: Ya, salah-salah sedikit, patut.
1: Silakan, silakan.
0: Dung, dung biang, sila nenek. Dung, dung biang seri kekarang, eh. Jadi Darman naik, naik jadi Darman. Ya Pak De Maenra, Pak De Maenra ya Pak Tut. Sama De Juta, sama Pak Tut Panji, Pak De Kapeng, Kak Pla, Kak Eka Plage, naik Kak Eka. Pak Eka Mama Mandalanda, Pak Man Gunarto, Ida Bagus Haji Bawo, Pak Tut Ladru sudah wau ya. Kak Tiasep, naik Kak Tiasep, Pak De Tarje, Pak Dodi, naik Pak Dodi. Pak Dedi, Pak Dejapo, Pak Komang Pandu, naik Pak Mang, Kenak Lantur, Jero Mangku Sudani, Pak Yanarbo, Pak Yan, naik Pak Yan, mengasuh dulu di kantor, butuh keboiwo sudah,
1: Ya. Iya.
0: Dung Biang Yoga, mengatuh, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sambidi, Jeru Epa, naik Jeru Epa.

0: Buat sindah, ya. Tidak tinggi, bro. Nenek dan ya, sama kakek, ya. Ini Santa sama kakek. Jadi gede Narsusi, Bu Desi, Gong Biang Saner, Jada Chandra, mengajar Bu Lo Sekar, Nini dan ya, naik, semangat. Mas Nini, Mas Ayuna, pada kadiasa sudah wawu rupa sama lo galuh. Buat ini, agus maglebuk wawu agus ya.
1: Iya, pokoknya untuk semua ini ya, Ibu.
0: Ya, dibungkas semua, Pak.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya, terima kasih Ibu Lodre di seputaran Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ada juga Pekak Ciatop seputaran Tanah Lot ya. Kak Ciatop Tanah Lot ikutan Tutmus. Salam buat Pak Tut Mancung loh di Kardiasih Bu Tus Karyani. Tidak lupa juga buat Kak Pedes ya. Terima kasih juga Pekak Ciatop ya. Ada juga Kak Gede Alwin Danendra undagi timpak di Tabanan ini ya, ikutan pro dangdut adalah kita. Terima kasih Kak Kak Gede Alwin sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ya. Kembali di line telepon 223361 silakan yang sudah siap siaga. Selamat sore pro dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pak Cut.
1: Iya.
2: Pak Cut kecewa terus, sinteman menek.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pak De Polos Jayo.
1: Pak De Polos Jayo, apa kabar Pak De?
2: Baik, Ustaz.
1: Semoga sehat selalu.
2: Bilang dong ya masih. Gane sibuk di Selungkung ada nak ngabain masal, terus kecewa sama menek mundur terus.
1: Sekarang sudah dapat naik ya.
2: Hebat, jecimpatnya bisa nyobot. Lung.
1: Ya silakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya, macam pedan gitu.
2: Ya, mudah-mudahan lancar terus.
1: Ya, silakan lagu.
2: Lo juga diasih ampun awe. Oh, tu sekalian ni boyo ampun ini ita. Ini Agus menggelobok awe. Bisut. Oh, masukkan dikit ni.
1: Yeah.
2: Karena semeton wakil niki. Kalau on air nyanyi begitu putus saja teleponnya tu.
1: Oh iya.
2: Iya, pasti makan waktu banyak sekali.
1: Iya, terima kasih.
2: Yang lain mengantre kok masih banyak di luar. Karena Swiss banyak.
1: Iya. Terima kasih masukannya nanti dikoordinasi nanti.
2: Iya, koordinasi sama penyiar.
1: Iya, terima kasih.
2: Pasti kangen kau. Apa sebelumnya kita on air ya gitu aja pasti kangen kau satu bentar tadi patut mancung semua ni sebelum modern kadanya ni dan ya Merlin nombor masuk
1: belum
2: oh masuk Merlin terus berpindah juga di Lampung ya terus apa pun metek menghilang di Lombok ya. Sinten menek jadi. Iya. Sekarang masih jauh biang celana, yang di sawah, lu sekar, di kacung, terus sadar. Sini itu ada terus udah jarang mungkin. Wayan saat ini mungkin karena anunya niki kendaraannya penuh terus sendirang nyalut. Iya, Kak si ini Kak si Dani seorang ni si Mbah Indira, Mbak Sunini, salam salam kami.
1: Pokoknya untuk semua nih ya, Pak De.
2: Karena waktu itu bungkus yang lain. Ibu Eka yang saya ajak Bu Jiru Jerman.
1: Iya, terima kasih.
2: Semua itu. Yang kena-kena.
1: Iya, terima kasih.
2: Kalau lihat banyak sudah mudah rezeki juga ya. Yo, terima kasih Pak Richard Ganteng.
1: Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak De Polos Jaya ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama. Duga masukannya, terima kasih juga. Nanti dikoordinasikan sama teman-teman semuanya. Iya, sudah mendengar Akala Rai yang masih setia bersama Tutmus di Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, Tutmus akan hadirkan dua buah lagu. Yang pertama dari Ida Laila, Spiring Berdua. Jangan kemana-mana. Sudah mendengar Akala Rai, semuanya tetap setia di Prompat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang Dangdut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Oke, saudara pendengar Kala Raya yang masih setia bersama Tutmus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Oke, Kala Raya sahabat budaya, karena keterbatasan waktu di sore hari ini, Tutmus akan pamit undur diri di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tadi beberapa lagu sudah Tutmus putarkan dan informasi sudah Tutmus hadirkan supaya bisa bermanfaat di sore hari ini ya. Setelah selama Tutmus mengudara bersama Rakela Rai sahabat budaya, banyak kekurangan dan Tutmus mohon maaf undur diri. Dadah, bye bye dan selamat mendengarkan lagu terakhir dari Mus Mulyadi dan Herlina Effendi, Cinta Monyet.

Saudara pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan groundbreaking terhadap pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt bakal dilaksanakan di Bali. Bahlil menyebut groundbreaking tahap pertama itu bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Bahlil tak merinci kapan waktu peletakan batu pertama tersebut. Mengenai status proyek PLTS 100 gigawatt dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025 sampai 2034, Bahlil menegaskan seluruh prosedur dan regulasi perizinan berada di wilayah kewenangan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, ia memastikan semua tahap aturan akan dipenuhi sebelum pelaksanaan groundbreaking dimulai. Rekalan Raiskian Keterbali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Lagi pemirsa rekalan rai sahabat budaya. Senekan tuh ring di tiang sekian ring prompat suara budaya Bali. Nggih. Rahajeng sore mewali aturan di tiang saking Jalan Hayamuruk 70 prompat RRI Denpasar nggih. Mulai mali di tiang ketut mus kantun nyarangin semeton rekalan rai ring acara lingsir sanye ragam informasi lan musik. Nah, informasi dulu aja pacang aturan di tiang destinasi wisata lokal tur. Musik dua jagi pacang aturan di tiang tembang-tembang Pok Bali. Ngantos di tiang puput bertugas renggalah jam pitu wengi malah jebos. Nih, rakalan rai malah jebos. Pasti kau jagi petang sangra di tiang renggalan telpon 223361. Iring di tiang membeli bagan ini informasi sana jagi pacang aturan di tiang. Eh, rakalan rai sahabat budaya. Dua ning sampun sore iring di tiang mesanak entur jagi pacang aturan di tiang tembang-tembang Pok Bali.

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh, Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.

Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Namu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan.

Enggih pemirsa, rakala rai, sahabat budaya, sane kantun ring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Nggih, ring di jaja pada mengena ring sore maka dimangkin nggih. Dumugi panggih di tiang stata kenak turahayu. Mewali mali di tiang ketutmus kantun nyarangin semton rakala rai ring acara lingsir sanje ragam informasi lan musik nggih. Iwawu musik duwe teman-teman pop Bali sampun katur nika dumogi presiden menghibur ring sore mekadi mangkin gitu. Informasi jane jagi pacang atur di tiang niki destinasi wisata lokal sane kekenyang di tiang niki ring kabupaten Gianyar nge tepatnya nih ring desa Petak Kaje Gianyar. Pemirsa sarang sami rakala rai sane seneng utawi sane oneng ring wisata air niki nge ring desa Petak Kaje Kabupaten Gianyar niki wenten destinasi wisata tubing desa Petak Kaje Gianyar nge sane bertempat niki ring desa adat Petak Kaje Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Nah, wisata puniki tempat ini menawarkan aktivitas reper tubing menyusuri aliran sungai Tukat Pegeresan sejauh 3,8 km dengan pemandangan alam hijau, area hutan, dan situs-situs bersejarah. Nah, jalur susur niki sungai sepanjang 3,8 km di aliran sungai Tukat Pegeresan Gianyar melewati pemandangan alam hijau, pedesaan asri, dan situs bersejarah. Nah, desa napi wastane tubing Petak Kaje niki dilengkapi pemandu lokal dan peralatan keamanan sepertinya ne pelampung, helm, dan sepatu. Layanan antar jemput shuttle service dari area istirahat ke titik mulai. Fasilitas umum seperti tempat bilas dan dokumentasi kegiatan taler mungkin sudah dilengkapi dengan swing dan ayunan yang berada di titik istirahat ring tubing desa Petak Kaje. Nah, sementara kelarai pemirsa sarang sami sane seneng nggih. Berwisata air niki durus ring tubing desa Petak Kaje. Kirang langkung saking Denpasar niki menempuh jarak 1 jaman ngeten nggih. Nah, yen ing macet 1 jam langkung ngeten nggih. Tubing desa Petak Kaje niki menawarkan wisata air napi wastane airnya sangat jernih, tukarnya sangat jernih dan masih alami kenten nggih. Nah, durus pemirsa sarang sami sane jagi liburan sarang keluarga, sarang rekan kerja, sarang timnya nih durus cek Google Map ring tubing desa Petak Kaje. Nah, pemirsa sarang sami nika dumun kidek informasi yang ditiang ini destinasi wisata lokal sane wenten ring desa Petak Kaje nggih. Nah, pemirsa sarang sami sampun mereka-mereki tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Nah, mele jebol segi pacang lantur ditiang acara druwene. Terus dumun pihar sayang temang sane sampun saya geang ditiang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Inge, pemirsa Rakalarai, sahabat budayang, ya, sana tetap satya ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Makudang-kudang tembang, sampun atur di tiang wawung, ya. Nah, talar informasi indek destinasi wisata lokal, sampun atur di tiang, ya. Nah, sanggara di tiang, dumun ring di tiang membeli bagan indek destinasi wisata lokal, druwe, ya. Dulu, semeton Rakalarai, sanggara di tiang ring lain telepon 223361. Dulu, sane sampun saya ge ring lain telepon ruwe sangre titiang ye pamirsa sarang sami iring titiang meblik bagan tentang destinasi wisata lokal kenten ye

Inge pemirsa rekalarai nah duaning enten wentan semetuan ruwe sane munggah ngiring lain telepon 223361. Nah ditiang jagi pacang lanturan acara duwene jagi pacang aturan tembang-tembang pop Bali. Inge pemirsa sarasami rekalarai sampun nomor dilaring frekuensi 106,4 MHz.

0: Loh Ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
1: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
1: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
0: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
1: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
0: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
1: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
0: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa rekalarai sahabat budaya senekan tun diring didiang musikian ring perompat suara budaya Bali inge. Nah dua ning sampun galah niki galah duwe jam 6 kirang 5 menit inge. Dumadak mudik pemirsa sarang sami sampun pada masana kentur sampun pada sayaga iring didiang uncaran puja trisanya inge. Nah pemirsa sarang sami senekan tun diring didiang musikian ring perompat suara budaya Bali riwus puja trisanya puniki melejebos jagi pacang lantun di tiang acara duene kantun ring acara lingsir sanya ragam informasi dan musik informasi melejebos jagi pacang atur di tiang ini tradisi adat istiadat lokal kan ya pemirsa sarang sami rekalarai sampunan metilaring frekuensi 106,4 MHz.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

benang tekite pratiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ранее питанг кори, мамочи сорвя попит.

Inge pemirsa, Rekala Rai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Iwawu, sampun sarang-sarang iring ditiang miarsa yang tur nguncaran puja trisan ya. Nge, dumuandak dumadik, melarapan tur nguncaran puja trisan ya. Pemirsa sarang sami, Rekala Rai, presiden ngemanggihin kerahayuan tur kerahajangan. Presiden ngemargiang, Sudarmo lan suwaginanyane manut kadi pengabdin idadane suang-suang ya. Rekala Rai, malaja bos, segi pacang aturun ditiang... Napi wastane informasi tentang adat istiadat. Sedurung punika durus tumun piarsa yang tembang-tembang rohani Hindu duwene.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Bahasa. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Enggak pemirsa, Rakel Arai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Wali Mali di tiang ketut mus kantun nyarangin setor kelarai maka sami ngering acara lingsir sanja ragam informasi lan musik. Musik duwe wawu sampun atur nitya mau kudang-kudang temang rohani Hindu ye. Nah, demogi presiden menghibur sempor kelarai ring sore menjelang wengi kadi mangkin ye. Nah, kelarai informasi sana jagi pacang atur nitya niki ini adat lan tradisi sana wenten ring Bali. Kekenyang nitya mangkin niki ring Kabupaten Jembrana.

Minato ada kelarai pemirsa sarang sami nenten napi wasane pada sampun pada uning ya tradisi sana jagi pacang aturan di tiang niki kewantan di tiang mewali malih ngaturan informasi diwering jembrana niki wenten tradisi makepung. Nah makepung puniki tradisi balap kerbau khas yang awalnya berasal dari kegiatan adu cepat saat membajak sawah. Lianan ring punika makepung ring daerah puniki juga memiliki tradisi unik lain seperti mekepung lampit di atas lumpur sawah dan kesenian musik tradisional jegong. Nah pemirsa sarang sami tradisi mekepung puniki nenten jeboyo adu cepat membajak sawah kemanten nggih tapi sampun dibaluti dihias dengan napi wastane kesenian daerah sane medaging musik tradisional jegong. Mekepung aksi puluhan pasang kerbau hias yang berlari kencang di lintasan darat kering ditarik oleh joki. Tradisinya puniki dibagi menjadi kelompok ijo gading barat dan kelompok ijo gading timur. Mekepung lampit dilakukan di atas lahan sawah berlumpur menggunakan lampit. Nah, inggian punika lampit punika papan kayu alas perata tanah sawah sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang sangat berlimpah. Nah, talar pemirsa sarang sami atur nita niki inde seni musik jegog ya nengge. Jegog kesenian musik tradisional khas Jembrana yang seluruh alat orkestranya terbuat dari bahan bambu yang sangat besar. Pertunjukan ini sering dipadukan dalam acara budaya atau menyambut tamu penting sebagai identitas Gumi Jegog Jembrana. Nah ini pemirsa sarang sami rekelarai sana kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali nge. Nah munika dumun aturin ditiang informasi tentang adat istiadat sana wenten ring Jembrana. Informasi puniki kekenyang saking google.com.tradisi di jembrano.co.id. Nah, kalarai pemirsa sarang sami sambil mendengar berki tetap satya ring prompat suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Anggi pemirsa, Rakalarai, sahabat budaya, senekan tuh niring di tiang musikian ring perompat suara budaya Bali. Dua ning ke Bandung untuk galah, nenten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druwering wengi kadi mangkin nggih. Nai wawu sampun makwe, makudang-kudang temang atur di tiang talar informasi sampun atur di tiang dumugi presiden menghibur tur wenten piket noh nyane informasi sane aturan di tiang. Nah, pinaka wesana ning atur acara dulu jagi pacang puputan di tiang antuk para mosan titur malah jebos wentan semetuan di tiang gede anang duta jagi pacang nyarangi semetuan akalarai ring acara siaran temang warga ngantos galanya nih puput bertugas nih pina ke usana ngatur sinap di tiang antuk para mosan ti om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa Ratu Dodane malihring titiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Ngue gatre sane katur minakadenyane. Groundbreaking paletan ke pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya utawi PLTS 100 GW pacang kemargiang ring Bali. Ekonomi Bali ring kartual kali warse kali tali 6 likur preside ngelima. Angge pamirsa sane mangkin titiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkapnya nih. Angge pamirsa gatre sane ka pertama. Menteri Energi lan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia ngudaran groundbreaking paletan ka pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya utawi PLTS 100 GW pacang kemargiang ring Bali. Bahlil ngudaran groundbreaking paletan ka pertama punika pacang kepucukin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nanging Bahlil lenten nyarce malih pidan galah paletan batu pertama keletakan punika. Nengini ninik status proyek PLTS 100 GW ring rencana usaha penyediaan tenaga listrik utawi RUPTL warse duang tali selai ngantos warse duang tali telung dasepat. Bahlil ngudaran samian prosedur lan regulasi perizinan punika ring soroh sor Kementerian ESDM. Ekonomi Bali ring kertual kalih 2026 ngelimbak 5,7% year of year sangkaning angganyani konsumsi listrik taler realisasi belanja pemerintah. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan lataran samian lapangan usaha ring luar kartual kalih duang tali 2006 presiden ngelimbak positif selian transportasi miwah pergundangan wantah 0,6%. Selain punika, sane pinih ngelimak inggih punika lapangan usaha pengadaan listrik lan gas sane nincap 15,7%. Raris kesarangin oleh lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan jaminan sosial wajib ngelimakan 14,3%, konstruksi ngelimakan 0,5%, industri pengelolaan pengelimak 0,5% miwah sane tiosan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Angge pamirsa gatre selanturnya nih, pusat pembelanjaan utawi mall ring Bali sane sayan akeh ngawi persaingan industri retail ring Bali sayang ketat. Sedurungnya nih pengelolaan mall wantah ngurat yang indek ruang usaha tenan sane mangkin sampun mewuh dadosnya nih ngerebutin pengunjung sane sayang milih genah matumbasan miwah melancaran. Publik lan media relation level 21 mall Wela Atsyuka ngudaran tingkat akuvensi tenan ring level 20 mall sampun kantos 100% antuk kirang langkung satak tenan sane sampun maoperasi. Nanging sane dados pikobat sane mangkin nenten maling rerah sane nyewo. Nanging sapunapi nyage mangde kramane tetap kayun rauh metumasan miwah melancaran ring tengahin sayan akeh nyane pusat perbelanjaan. Pamirsa gatre sane pini undat. Pemerintah Provinsi Bali kerasa yang patut ngererah sumber pembiayaan selain APBD. Nanging penerbitan obligasi daerah nenten dados kedadosang pemargi sane pini aman. Santukan kewentanan punika taler kantun dangan metu pikobat inggian naur pokok lan bunga sane ketanggung oleh pemerintah daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Warmadewa Ayu Sinta Laksmi ngewedarang Bali medue galah angin ngelimbakan mekudang-kudang skema kreatif finance. Nanging nyabran sane kepilih patut keanutang antuk kemampuan fiskal daerah lan karakter proyek sane pacang keperbeoin. Saking mekudang pilihan punika, manut dane sane pini becik inggih punika KVBU lan optimalisasi aset daerah sane aman yening siagayang sarang ngawahin antuk utang obligasi miwah utawi pinjaman daerah. Angge pemirsa wantah kadis punika Gatra Bali sane presida katur wingi mangkin. Titiang kesarangin pengrembo Gatra Bali ngelungsur mepamit puputang titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om.
1: Asa punika wau

0: Kue lakla atau yang biasa disebut jajah lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajah lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajah lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajah lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajah lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
1: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
2: Cuk, cuk, cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
1: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
2: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
1: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
2: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita, agar bebas stunting, Bu.
3: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka, sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
4: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swatiyavatirodayam nandanu abhyaso parasya swakartam patayitu vamadakya sakala jagatam sevamiti. Wosen Bhagawan Narada.
1: Carita yang titiang mangkin sugro pukulun ide Bhagawan Narada.
0: Muang sanakir Bhagawan Cakru.
1: Kesarengin semeton ide sane meparap Bhagawan Cakru.
0: Dua murun saking sunil loke.
1: Tedun saking genahe sunil. Ngih punika ring sunil loke.
0: Mareng astina pura.
1: Sane kajujur nenten tios. Merike ring puri astina.
0: Duh maming rajil inre paraste.
1: Raris ngeranjeng ring jeru puri. Ide resane mestano ring inre paraste.
0: Kok kadang Batari Kunti.
1: Batari
0: Kunti. Aneng pamogatan.
1: Dawag punika sanang becike ide Batari Kunti penten ring wewidangan ke.
0: Sedang sang panca pandawa tanhaneng pura.
1: Sake wantan okan-okan ide nentan wentan ring puri.
0: Dua murun Batari Kunti. Anguniakan semah anuduhakan riungguananira sang maharsi ware.
1: Inggih ngedebras tedun ide Dewi Kunti ngaturang pujo panganjali turmaning nyumawis sang genah ring ide maharsi agung.
0: Riwus angaturakan padiarga camaning.
1: Padah sekadi sane sampun-sampun sepupute ngaturang toyo pawajik cokor.
0: Hane pawisikir sang maharsi kali.
1: Mungkin ide Resi Narada, Resi Cakru ma pawisik raris.
0: Yes, Rimwaka Dewi.
1: Katiba ring ide Dewi Kunti.
0: Ripakriopayo sang Duryodhana.
1: Ripakriopayo inik rerikrikan sane kardinino ulih semeton ide sang Duryodhana.
0: Saperlade lawan sang kalan jaya kalan take.
1: Indik sang Duryodhana sampun sekongkol sarang sang kalan take sarang raksasa kalan jaya.
0: Apan tanhane wenang mamejahane ye.
1: Waning tan wenten sane pacang presiden ngemadamangipun ide tio sareng kalih.
0: Yan tan hane sihir Batari Durga risang Pandawa.
1: Yan tan keh wenten paswecan ide Batari Durga ring putran-putran ide Dewi Kunti.
0: Pawakas Batar Guru Nguni angkane.
1: Kadisa punika wiyakti pawisik saking ide Batara Siwa dukirin yang sing nak penawa neneng sing idang mati yang yo kenten pawisik.
0: Manang istilah batari kundi ri kadur labani pau kasang maharsi.
1: Laris menangis ide Dewi Kunti indik mewah wiyakti diastun makin begawan nerada mepicu pawisik memeh dewa ratu.
0: Mon moh sri parameswari amintosan mata isang pangempuan.
1: Raris ngaturang sembah ide Dewi Kunti ring maharsi punika ngelungsur mangno suece.
0: Yang desidaning prayojana
1: mangno presida ring tetujuane pacang.
0: Wah mejahana kalan jaya muang kalan take
1: mangdane sang Pandawa pungkuran presida mancut urip ipune ikalan jaya lan ikalan take.
0: Masih bagawan narade muang bagawan cakru.
1: Dawak punika suece ide bagawan narade kalih semeton ide ne.
0: Wene Sri Dewi kereta anugraha aka gelaraning mantra durga setawa.
1: Raris permangkin ngergep mantra durga pengastawan durga nika raris keranjengang ring jenyana nida Dewi Kunti.
0: Kateking padmo mudranio suang-suang
1: maduluran petanganane punika ritat kala nguncarang mantra.
0: Kalawan astake mantra kabeh
1: taler punika astake tako pujo ne sane sami punika sampun makin keranjingan.
0: Wang utpati stitinio katekeng pralinaning sangyang panca durga ri sarire.
1: Raris indik pengawit utpati setiti pralinan panca durga ne sampun taler keranjingan.
0: Yetleng ning lo lupa guhye paranau.
1: Inggih sampun mangkin wenten ring paneleng inik punika adnyana nida Dewi Kunti.
0: Muan moh sri moh Dewi.
1: Raris malih ngaturang sembah sepangu bakti ide Dewi Kunti malih.
0: Ngesingih sawuwo sendiri
1: ngaturang jaging ngematutang jagi ngelaksano yang napi je sane kapai cewi wawu.
0: Murr bagawan narade muang bagawan sakru.
1: Gelesang cerita sapuput yang ngecian panugraan makin mati lari cali de begawan rada sarang begawan cakru cakruna
0: nggih mantuking sunia desa
1: wali ring genah singit diwau
2: nggih jadi sampunika sampun wacan ditiang inggian panuguran ide begawan rada sarang begawan cakru
1: ring
2: ring ide diakunti
1: nggih Durga Stawa.
2: Durga Stawa niki
1: petanganan.
2: Wayah
1: astaka pujo. Astaka pujo kudu niki liyun nggih. Durus.
2: Durus ane mangken sampun wenten ring jero prigriya suang-suang durus ngerending.
1: Durus mangken napun nggih.
2: Aduh kaki yang rahim mugi kenak gles. Gungisir peribian basi.
1: Ngeranjing. Eh, mungkin sampun galah main golek. Abian nangke.
2: Om swastiastu.
3: Mungkin umun.
2: Nah.
3: Ada skruing ni.
2: Gas nene hijau gas nene.
3: Jadi angka gerio dan pas ke gerio tegal tu.
2: Itu.
3: Nah. Kan wentan di tiang.
2: Asang adung.
3: Kocap atuh Suryo kan kone siar tuh kakiang.
1: Nian gitu.
3: Oh, dan kan tapi lagi di siang dong man mungkin lu.
1: Siaran kalau saya ada ningah. Aduh
3: kakiang sing siaran dungka nak ngerago kenten bos.
2: Nggih,
3: rajang-rajang. Nglantuk iki ireng adi parwo atuh nggih.
1: Adi parwo.
3: Ini atuh Om, mari kene Mas tuh. Ada kuik-kuik kak ini.
2: Nyabuh kucit dah ada, nyabuh kucit nah.
3: Nika gede hasilnya ngong kak. Om, ambil gede mas tu. Mangkan leleng sangkan lu.
1: Nyih, kenten. Panganikan ide Dewi Kadru.
3: Iri kedo siro wineh antigo sewu.
1: Riko raris ide Dewi Kadru kaijen taluh antigo itu taluh.
2: Taluh.
1: Ada desa antigo nih. Desa taluh. Antigo so taluh nih. Siu.
3: Maka tete sano daluh.
1: Maka?
3: Mata tetesano dah le.
2: Delahe.
3: Delahe,
2: kan? Tetu titisannya delahe.
1: Jagi kalau kadang pungkuran.
3: Unang ling sang winato.
1: Mungkin ide Dewi Winato, Raris. Napi kayu nindo.
3: Mo sojar hempungku.
1: Ingeh ratu mahorsi kasiapo rabin titiang ratu
3: awiyo kue paweh rahadian sang hulun putra rikam
1: yen ring titiang yo sampunang titiang ijeno putra merupo taluh bencado penyewang batu tuh apa narak lebih sih
3: ruang siki juga
1: kekalih mantan titiang kau taluh nih kekalih ya, nih pun utama bagi titiang
3: angin luehering kesaktian sangkeng sangkadru
1: kewanten kekalih dia pun nih ke mangde lebihan saktinnya saking taluhnya sane picang ratu ring Dewi Kadru
3: aruh kuing-kuing ya ya dike paweho rambu ri ngulun
1: niko ratu nge rambin ditiang niko pun picang ring ditiang
3: angin domon jenik malik dik polomo ingus di tiang mengkuing-kuing kentan. Nah, sampun aduh nge.
1: Pun.
3: Ya, tadi jadi. Nahan deling sang winate.
1: Kentan pekarsan ido Dewi Winate.
3: Wineh dosi.
2: Buka? Dadah.
1: Radio.
2: Radio kuing-kuing doh.
1: No sepleteran.
2: Dadah wineh si resi mentu kan. Nah. Nge kakang malu. Nyap ben jumpa nang.
1: Nge malu bos. Ingat nge nak. Nagih taluh ke kalih.
2: Kalih. Mentu kan bercaya na kalih. Nge sampun. Mecepol peniki Bu Eka, ring ungkur Bu Eka durus ngeranjing. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Weh.
2: Yeh.
4: Dia nomor kali boleh ya tuh.
2: Yeh, Kak Cia, top.
1: Siya.
4: Bang Pole itu dia ngapain, dikacak di siang, dia
1: tuh. Gue panggil, gue kasih ngerti.
4: Dugi udah kena, kena sama itu.
2: Yeh.
4: Dia nyari-nyari. Om sampunikan dede denawala.
1: Enggak.
2: Sampun rares dede denawone kasor punika.
4: mulih ke Betara Wisnu makering dewa sangga.
0: Mewali budal hari sida Betara Wisnu kesarangin antuk para dewata dewata nasami.
4: Mako diri kang merte.
0: Sesampune mapi koleh ngemoleh kang punika amerte ne.
4: Rapeng Wisnu loko sira.
0: Mungkin sampun rauh dari sering Wisnu loko.
4: Ini num nire tekang amerte.
0: Ini ke raris tayo bida inam bida punika amerte ne ye.
4: Iya, itu nikang amarah tan keneng pasti ya.
0: Unika sana mah kehawinan, sang sana sampun sida ngerayunan punika merdone nenten bersida pacang sida.
4: Mangrengeng dan genawan sang wipro cici.
0: Rikanya kan punika nejek kapirage antuk punika denawa. Putran detil pracinti.
4: Matamu tangan lawan sang singike.
0: Sane merabi punika sarang sang sihike.
4: Ya tike dewa terupa.
0: Punika mawinang denawa ne punika jak marupa dewa ter. Wenten denawa bagus selka jatop.
4: Milu anginum amerte.
0: Jauh boleh.

0: Kan kantun punika amarta ning kolongan raksasa punika.
1: Cinakrete ya.
0: Nggih, jeket diwakan cakra punika ipun.
1: Pegat mulunya.
0: Rumangke nari capeng punika bawangnya nih.
1: Ibu lawayannya yang lemak.
0: Jek permangkin raris awak ipune ulung punika ke tanah.
1: Kadi tibaning parwate sikare.
0: Jek pun api je sekadi ulungan gunung punika.
1: Seperti mola. Deni buat ning kawan Danielnya.
0: Jek mekejaran punika jagate. Sekadi lino antuk bahat awak ipun nih.
1: Dan sirahnya mesat ring akase.
0: Sekewanten tenas ipun nih. Jek mecuang pun nih ke mekeber ring ambaru nih.
1: Deni ke pawitran ing amerte.
0: Puni ke sangkanin kau taman amerte nih. Sane kantun puni ke ring kolong nih pun.
1: Angin sarilannya juga pejaka.
0: Wantah awak tipune kemauan punika sane padem.
1: Apaan tan patekan amerto?
0: Waning durung rauh punika amerto nih kebasang ipune.
1: Sang kayangan lan larania bek niyo.
0: Punika maka hawe nang jek kedak pesan basang ipune.
1: Han winarahakan dek yang Chandra Aditya Ri Betara Wisnu.
0: Waning kelaporan punika untuk Sang Hyang Chandra Aditya ringi de Sang Hyang Wisnu rak gedak basang ne.
1: Baksan warawi Chandra ia temetangian teya kerada ri Sang Hyang Chandra Aditya.
0: Punika sampun mahawe nengipun jek denam punika pedah miring Sang Hyang Chandra Aditya.
1: Umangan sirangken parwo kalep.
0: Pacang nadah punika rikanyakan pengawet medalnya nih.
1: Nah untuk ramaning amerto mantan
0: ingih kadesa punika kau taman amerto nih
1: ingih sampun tunyari
0: eh. Mana bedek kan kak kangwang pang makalo no
1: ingih
2: kan mau maco kan belum
1: maco kan belum ingih daging itu ingih salam ring pasuitran
2: Tembang.
1: Tembang Wargo. Tembang Wargo kadiban kemiki bekat di Nita mempesat Mangda Presiden nyarengen he.
0: Yeah.
1: Maka kami maka cita niki dipungi kina rajin rahayu sareng sami. Ditiang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
2: Inggih yes, semua niki sampun membaca. Tirto Amerto Sanjuani Kang Yang boleh memaco kan saat mago sampun boleh
0: asloki nggih nggih nggih inggih ring ungkur Kak Ciatop nggih ngaranjing Om Swastiastu Om Swastiastu
2: nggih Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
2: meh di luang sloki kan cukup luang sloki kan ini untuk
0: iki Dewi Chandra niki Dewi Chandra medal nih.
3: Gitu. Dewi Chandra mati. Jira aku tuh.
2: Kak, engkau pun ada nih Kak Cia. Kak
0: Cia top.
2: Top. Jakti-jakti top merkotop.
0: Ibu Eka pun menggelebok mara.
3: Ibu Eka nih, menggelebok.
0: Menggelebok. Ya kuing-kuing kan nih.
2: Radio nih kan nih.
3: Kirang anu
0: tebak
3: nak
0: tengkaya angin kan
3: ada radio
0: nak
3: awunya
2: ada
0: radio nang
2: kaya pernah entan kan penyalin ni angon
3: ni tu engkau sedang terkakian sedang lajah tu kira ini ceramo dan tekon ini jauh dan
0: badah
2: yang pun umun bang yang
0: gen balap gen
2: jak lapor aja
3: entan ragan ngerasa
0: ni terus
3: Om

0: Ode nire atuture maharaja drastrastra.
1: Sane ajerih ini do ternyata neling malih ido sang Prabu Drastrastra.
0: Ripati nianak nire.
1: Eling ring sedan okan-okan ido nyanan.
0: Ya matangian moga wigo sama
1: Gosana. Nggih, nikah aris mungkin sang Prabu Darmawangsa Mekardi punika bisama kadimangkin yen dumun war-war.
0: Manje wang sanak nire
1: umatnya wang sanak kenikain narin-narin nidane
0: ling nire
1: puniki pangandikan nide
0: antening ulun sang catur Pandawa.
1: Udah Adin beli Bimo Arjuna nahula Sadewa Idewa jak mekejang
0: atianto sukaning ulun mangki
1: keliwat lego kena beli ne buko jani
0: dumun suko maharaja Drastrastra
1: nepukin keledangan ido ajung wo sang Prabu Drastrastra
0: dening baktin teto kita kabe
1: dening rano yang ido suka sang tu sing adalen tuah subaktin dine ajak pat-pat
0: Mario nasiro nangis Mario ngucap-ngucap akan durio danu
1: nah yani beli ngideh yani apa jungwo wosan sedih yani adin-adin beli ajak mekejang cud nyamat-nyamat iduryo danonya nah hadiah
0: gitu muang Dewi Gandari
1: gitu masih ibibi Dewi Gandari nak subo ledang je pekayun nenek pimpinan tiap kali janin lagi bubuh jenis sing
0: mari mana sapo
1: jek wosan ido kesengkan kayun ido ical
0: seluirin sabdo pramudito arso
1: nah kengken jebat adi ne apa ngadi musuang munyi ne tene anak jani apa ngasal tato jangan ledangin kayun ido jungwo sarang ido bibi
0: kita juga pindah ke amok nire
1: nak adin beli gini dewa dogen jani dane kayun-kayun teken dewa
0: kunang po antening ulun kita kabe
1: nah gitu nyenabat nyenah adin-adin beli ajak mekejang dewa
0: ampun deket tuh sang seramu tuh kakiang.
1: Nah.
2: Degol.
1: Lanjut agaknya bang, lanjut dong. Mungkin juga ladin ini.
0: Ampun rami makin nanti cucu pun deket kami.
1: Nah.
3: Pastiastu.
1: Cak pirang kan ada suara nih rabin ini ket betenya.
3: Sampun. Pasti itu waktunya itu.
1: Cetak pirang, bah, bawa mulai bawa teman warga ini, gitu kan, bodoh.
3: Ini itu, itu yang lantur itu, tilu tamu itu.
1: Oh, ini lantur banget, yos, ini wajian kan ni wawu tios ngengeng terus.
3: Yo tu titiang nak niki mang de puput wawu titiang rara sana siwa semale.
1: Nggih. Oh, ten. Ten.
3: Nggih. Nggih. Sekade niko napi wastane tu. Ane du mundu. Puput ngambun niko. Mungkin rara titiang mang. Penunjal
4: penunjal ngalas eh.
3: Nggih. Inuaken yo teyo tangan sang tilu tamu den yo.
1: Nggih. Mangkin sampun lebang tangan Dewi tilu tamu ne antuk ipun ide tiyo.
3: Mawuwo teyo lawan wang sanak yo.
1: Raris saling bat-bat. Unika ipun sarang nyaman ipun
3: sileh cidro sileh palu
1: yen pun api raris bosan cekcok unika ipun cek saling antem saling silat pindah nak makan belajar bakti negara itu you know ya.
3: Waduh gongning perbawan yo.
1: Pada-pada ngedengang punika kesebatan ini. Sabuk apa sih? Sabuk selam. Jangan selam masih, tapi selam mulian kotor.
3: Wakasan pada silih dan
1: nih pemuputnya raris saling tig-tig raris.
4: Saling gambar.
3: Barang tiba kali.
1: Si barang bah punika sarang kali.
3: Bukan rahawak niyo.
1: Wih dewa ratu. Cek sekadi lebihan gede yang dinglawar. Wah gede yang awak ipuna.
3: Barang mati mapulihan.
1: Ih, ada salah satu hidup cek kedaduo punika ipun padam pegelempang.
3: Wang kenio ang lade ring lemah.
1: Ang lende.
4: Ang lende.
1: Wang kenipun diko sampun nyelempang.
4: Wang
1: ring tanah.
3: Tumon ikan dari tiyo gano sakweh ning balaniyo.
1: Kebalih ho, tekin detio-detio ni sami soroh ipun. Masih bagus, din raga udah. Weh, meratu mati eh.
3: Alayu mareng petalo.
1: Laib, ipun-ipun mokab ke petalo.
3: Mau di donan dening dewata.
1: Takut ipun malan gebog sebagai seorang pak dewatanya.
3: Rius dai tio suno pas suno pejah.
1: Kan puput ampun pun pejah lor.
4: Boleh.
1: Pun raris padam angkini suno lawan upo suno. Itu nyenceneng peka ngatuo.
3: Mulih tosang tilu tamu.
1: Mulantas mudal ido Dewi tilu tamu kening.
3: Majari risang yang indro kramaning daitio.
1: Matur piuning ring ido betaro indro. Inik kawentenani pun
4: daitio.
3: Inanugrahi tesang tilu tamu munguing suarga loko.
1: Ewi tilu tamu jegek gitu upah itu rumah melantai 10
4: loh.
1: Di pinggir pantai cek suargan tuh.
3: So sukaning widyadari sukanire.
1: Punapi je keledangan video dari dan etiosan. Namun ke keledangan Dewi tilu tamu ne.
3: Ya tiko dan tirun mati darpo ring setri.
1: Nah, jening sang Pandawa dewo Itu contoh nih isunda upo sunda sing dadinya itu tuotin nih dewonya magarang anak lo sawireh rabin nih dewone abisi nih dewo ajak lelimo nah sing nih dewo dadin utang ya
0: ayo damaharaja mangkano
1: nah sing dadi ma ngamel ke Prabon laksana cara detio
0: kunang semayan te ring sanak
1: ceto nyen patut angoni dewo perjanjian teken semeton dewo nyen padun kudang bulan gitu ngajak nih adang berjanji dulu bapak saya ngitung gitu pabeling sir
0: yon hana wang sanak de durugi ruang de
1: yen ada semeton dewo jak nyelonong kemu ngojok dewo
0: Rikalanya lawang sang Drupadi.
1: Ritat kalau nyen ya dewa sedek meseneng seneng ajak Dewi Drupadi yang ada nyelonong semeton yang dewa ni nak yang kian.
0: Ya tiga lumakuan wana wang wase.
4: Lumaku awana wase.
1: Tadi subuh lantas kena hukuman. Kalau hukuman sing ya hukuman mati. Hukumannya pang ilang, pang kemu ke walas. Oh gitu hukumannya.
0: Gue mau ya kenang ke Brahmacaryan.
1: Apa ngelarang ane madan Brahmacari?
0: Lawas nih ya. Rulas tahun.
4: Rulas.
0: Rulas tahun.
1: Makelone mau hukum 12 tahun. Sing misi potong tahanan nak, sing misi
4: tahan. Ada yang misi.
1: Ada sing tu. Yin kalau ngai.
0: Wang kanang semayu gawe akenan tu.
1: Kenken sanggup pidewo pangketu perjanji uling jani.
0: Yo tanian atude sanak
1: apa ngopado-pado paras-paros nyeni dewo mas semeton peturu lanang
0: maka pala hayuan te
4: maka pala hayuan te ada macam
1: sepan
0: grup maka pala
4: hayuan te
0: hayuan te
1: Nelakar ngerano yang kerahayuan ni dewo ni.
0: Nahan teling begawan Narada.
1: Kan kenten sampun toh. Pangandikan ide begawan Narada.
0: Aming singgih tesang Pandawa.
1: Raris kepatutang antuk. Ida sang Pandawa sampun teken
4: teken perjanjiane
1: Sang Dharma Wangsa neken Sang Arjuna neken
4: Bimasena kan cap jempol Bimasena
1: cap jempol tiang iso sing neken
4: kuku landang cap jempol
1: ya kita ane cap jempol itu lempir tuh
0: Suk semantar lino do begawan radori palingihan niro
1: ya gijal sampun ido Pegawai Narada saking genah ni melinggih. Oh, bisa gitu.
0: Tinggi amuniko tu dumun atu kakiang sarenggungka.
1: Pun puput ni kia.
0: Male jagi pacang lanturan titiang atu.
4: Lagi yang kode, lagi yang kode.
1: Yang kode, eh.
0: Tinggi tu. Ki gatra kede buai KBB. Ampun boleh wau. Ki jurumangku ki peraja. Yang nuso menang munga. Tayu madeoke munggah atuh Bu Sari Merti taler
4: Sari Merti taler
0: atuh kakiang tatnitiang Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
1: Yes semua niki kakiang tiange gungka asrama sareng Rabin sampun coba Ben iki galah
4: yang pun. Galah tugak saja nih.
1: Tugak.
4: Tugak ni kita.
1: Pecekan sampun jaa pada mirangang musik dumun iki.
4: Nggih,
1: malih ring Ibu Rasmen. Malih ring Wauti, malih ring Niang Bagus.
4: Nggih, Kak Ayandana.
1: Ayandana malih.
4: Kak Gio puniki, Kak Landung akeh niki.
1: Nggih, ring men golek wau
4: iki. Dia no.
1: Kak Kasar Keser. Nah, iki tawah niki. Peka Kasar Keser. Nggih, Kak. Sami-sami seneng ring tembang warga. Sanekang titiang dumun nggih. Malih bos-bos ngiring aja malih. Nggih.
4: Ning palet ngaping kali. Nggih, deres.
5: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
6: Aci Sanghyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

0: pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, deh?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: So-soan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita?
0: Oh, nyenge deh, jantos nyenge deh, tiang ganti dumun dengi.
1: Gitu dong. Maksud yang kenten ah eh.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada. Itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
3: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih para pemirsa sanekantun satya mirsa yang puniki napi wastani acara tembang warga nggih Kak Ciatop tembang warga Kak Ciatop.
1: Kak Nadia sanur sanur
0: nggih putu bung
1: Kak Kumise
0: nggih
1: sira malih niki
0: gurun gurun putu Nur,
1: kurde,
0: Pak Yan Arte mangku kawi,
1: nah, mangku kawi bercuti
0: nih. Ayu Madeoke, nih, sampun apa nih ki? Ngiring-ngiring balapan, sampun dibuka nih ki. Sampun, nih, sampun dibuka nih ki, terus
1: ngeranjing.
0: Oh, sampun
1: nanti. Sampun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Oh,
2: Rajang wengi atuh kacang parangungka.
0: Aku do nika asap.
1: Asap ne.
2: Sampun akeh atuh kacang.
0: Do wage. Raspati Kion.
2: Aku do patut tentu.
1: Kudus Leon kudus.
0: Lione kudus beras batin ne?
1: Lima.
0: Kudus tambah lima?
1: Lula.
2: 13 atau?
0: Kenten pun.
2: Satu.
1: Jangan lantuk sari merdeh.
0: Terus.
2: Sari ngeng ranjing wayan beli jebos busung tiang wayan.
0: Ngeng nak kari OTW durung nyampe.
2: Kenten tu. Niki ngelanjut tu nge, sana ni pitung raino tu hati bawa tu nge.
0: Ini
2: lagi kekawin tu atu kakyang. Om mawi geno mas tu namo sidium. Ikon sangko duipo pingiring lawano segaru.
0: Sane mawaste sangko duipo. Megena ering penepin segara pakeh
2: datan anu kasoring lagu
0: nenden wenden sane kasor ring payudan antara dewa sareng denawon
2: kapuo galak pado sakti
0: sami punika pada wiroso turmaning patah kawisesana
2: kapuo wani marakit maruket arok silih ausi
0: turmaning pada wanen punika saling singsi saling terjak saling sikut saling sintun saling napi ya malihko
2: Dango pikang perang hidup betaro wismu.
0: Mekelo yen kini perang ya detio bakat ladenin kenten pekayun ini udah betaro wismu.
2: Mungkin dumun tu. Inge tu.
0: Kompen.
2: Nih motang yang inangan angen niro cakro niro
0: mahawinan regep pido mungkin raris cakro sudarsanan niro
2: panangaro nireng detio
0: jagi angin mancut urip ipuni soroh detio
2: songkaro inadi setano bijil toyo songkeng akase
0: aja bos bisa nih dong ngergep rauh sampun cakro nih saking ambaro
2: kadi tejo ning apui dumilah tejan yo tike
0: inggih maklelaman puni ke tejan cakrani sekadi tejan begini
2: cianak rakan di betaro wisnu ring detye
0: niko raris ketibakang cakro ni puni kering sang ipuni detye
2: pegat ulun nia.
0: Gepegat kantos punik ke bong ipunih.
2: Iya anatus iwu kuehan iyo pejah.
0: Satu talian akeh nyane punik ke padam detionnya.
2: Lianudo iyo dening Narayana Astro.
0: Kadu lurang raris antuk Narayana Astro druen ide.
2: Wah, pinana, pinana de yang nici darak.
0: Nici de sare.
2: Nici de sare.
0: Malah raris ketumpel punika. Antuk panah-panah sane tajep ngawak niki pragat ini pandi rajaan griyo dan wet pandi ke
1: dua kena naik panah
0: dua kena naik panah aduh
2: makin teyo layu dan anuli
0: bah samrak pun raris melaib dan wenten bani motolihan
2: iya kang sesoning mati
0: sisan-sisan ipun sane mati sane hidup artinya sisan mati sane hidup dan sisan-sisan ipun dan mati hidup
1: hidup
0: hidup apa enggak
1: ngene hidup
2: aduh wonten yo atiko sumilem ning tasi
0: niko sampun raris calempungang selamang ke tengah segara nah.
2: Mahut hutaning pedale
0: mengkat bipun raris mereka kebeten dasar segara
2: alatang detio raksasa
0: nyeh mungkin cerita lang sampun kawan detio raksasa
2: roh dikang samang kaneng
0: benten gede-gede ipun raris
2: ya tiko matemahan luar
0: wah cek dados tukan punika penliun gede raksasa ukur dan adrem nasio tali ada benang
2: berat wamili tekeng lewana samudra
0: niko sampun memah rauh ring tukad ring toyo ring segara pakah
2: ini aduh kakian
0: eh.
2: Semoping banget aduh artu satu jak becik pisang
0: bebacan ampun becik mungkin becik bebacan
2: kang yang tuh kang yang kirang langkung aduh
0: itu ampun yen sukro aja yen raspati ajak lion 16 ada yang raspati kudus Kliwon putus 16. Pas sampun iku. Oh niki wenten nak WA kudu turip nih 16.
2: Ingit ingi. Aduh kakang sareng gungkak, dicang nyelanggalah je bos tu megatrok ide manten. Ki wenten mbok yang seri merto ngaranjing, mbok kami mi wau sampun meglebung. Iki yang Sri Agung siki sareng gungkak raya samongi. Sok semo tu aduh kakang. Sarangungka titiang ma pamit undam antuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge, dayu made oke sampun pulih lagi. Inge bu sari merta sampun onek yang dayu made.
0: Inge,
1: lulus ngaranye. Ini blog, ini sasri. Bu Adi, Om Sastiastu.
3: Inge, Om Sastiastu ratu.
1: Inge, juru mangku.
3: Nggih
1: yang
0: para ki
1: raja pati terus
3: yang lantur kan di sana itu Om Swastiastu wos ko hasan tekang re watak giri de nire
0: Ingir sampune ke margian kemarginin genahan iri kering rewata ke gunung rewata ke nyantuk ide eh
3: tomulio tesi de maring dua ruati
0: ngelantur pemargi ini sampun rauh ring
1: jagat
0: duare wati
3: sinung sung tu siru dewa to yadu kabe
0: kasam ramo oleh para yadu ne sami
3: inamuing saruboga paboga adi
0: raris ke Sambramo maduluran antuk bogo upa bogo sami wentene ngaturang bubur karyanget to wenten buah-buahan nggih
3: ari purna denir gusti
0: weh gusti siap jangkep pisan punika indek bebaosan
3: aku nang lawas ire kaneng Dwarawati.
0: Ya namun api suen wanengnya megena ring Dwarawati.
3: Ada ngede ucewakarma.
0: Tapi? Ulang-ulang.
3: Ada ngede ucewakarma.
0: Ingih rauh raris punike indik ngawin tenang. Papestayan.
3: Panginuman sang wato yadu kule.
0: Malih indik panginem-ineman.
1: Ber.
0: Watak yadu ini napi je sesenangan.
3: Angkaneng rewata kegiri.
0: Sane dawak kesenang ini rike ring gunung rewata ke.
3: Ini asan dikang ukir ibu kandening pakuan.
0: Pakuan. Pakuan raris keyas puni ke gunung Rewatake ne akeh pisan wenten pakubon pakubon puni ke sana ke kardinan.
3: Inau itu ye pengelaran pengigalan. Nartaki.
0: Makaryo raris punika pesta seni. Ane dua ngigel legong janda-jane. Ane dua ngigel sendra tari dangin-dangine. Sane demen ken calon arang lodauh niki lodauh di calon arang. Ini men-men joget deje niki.
1: Tengah-tengah.
3: Lo mampu amah Raju Ugrasena.
0: Memargi raris hidup Prabu Ugrasena.
3: Wang pinaka ratu ning Dwarawati.
0: Agung ring puri Dwarawati.
3: Ini ring sireden ning wato. Yadu kabeh.
0: Kuiring kabeh pantuk paro yadu sami.
3: Umilete sang balo dewa.
0: Sarang dari sida sang ala raja.
3: Samiri uang seri nire sang Rewati arang nire.
0: Kesarangin Rabi Dewi Rewati. Kenten puspatan ide.
3: Umut sang Sambe.
0: Sarang taler sang Sambe.
3: Randiumne.
0: Sang Prejumne.
3: Sang Gade.
0: Sang Gade.
3: Sang Nigate.
0: Sang Nigate.
3: Sang Ulmuke.
0: Sang Ulmuke. Malih.
3: Sang Wadese.
0: Sang Wadese pemangku ni jenis ki.
3: Sang Pretu.
0: Sang Pretu.
3: Pamangkane sang pi. Mine pinakening wato. Yadurisian.
0: Yake. Ke moncol moncol. Dipuri Dwarawati.
3: Umilu maring Rewatake diri.
0: Nyarangin mereka ring gunung Rewatake.
3: Unang Krisnum samiring muang sang Arjuna.
0: Ide sang Prabu Krishna wantah sarang kalih sarang rain ide sang Arjuna.
3: Wahawan ratu sire kalih.
0: Ma palingian kereta ida sarang kali.
3: Kadang tersireng Rewatake sale.
0: Rike sampun rauh mungkin sampun ring gunung Rewate.
3: Oh, muje tersarur mohon.
0: Nggih. Sami punika ma sembahyang lumun.
3: Oh, mun angin numa.
0: Sedurunge mainam-mainaman.
3: Nuki ni retang saru boga.
0: Keungahang raris sekancan punika rayunane nane ten wenten bulung ya wanita ewah ngera bulung mungkin ke
1: itu anda nama bulung ke
3: wesale iya madu padu po anadi
0: ya kejangkep kan untuk dupo malih wah sana tios-tiosan
3: orang itu dua ni ning padahi muang gending
0: ini
3: gending ginawi rupa kare
0: mesuara rari sami punika watek tetanggurane malih kekidungane
3: aduan tanar taki wisese tumeki rasa natia
0: malih wentan pergino pergino ne sane masa solahan
3: Donggur ni tetang panot sawa.
0: Ngeritat kalau mabuat punika pepestaan.
3: Awet tersang Subadra kanya ahayu.
0: Wentan raris Dewi Subadra kantun anom. Wih Dewa Ratu manis bisa.
3: Hari sang bala dewa.
0: Tentios itu punika rain sang bala dewa.
3: Among-among ning perayante ikang ukir.
0: Masa sanya nerike aring wawidangan gunung.
3: Ring dining. Dining sahasre paricerike.
1: Paricarakan.
3: De pacarakan itu.
0: Kesarangin keiring antuk wenten nang siu punika penyeruan dan wenten tukang nyusut sandal, wenten tukang pijit, wenten tukang hias rambut. Teh akeh sajen.
3: Dina terdesang irania.
0: Malih.
3: Sang sarana.
0: Malih.
3: Kapuhan tuasang Arjuna.
0: Ngantenang Dewi Subadra. Cep. Bengong sampun ide sang Arjuna.
3: Oh geragi rasa tumuning rupanya.
0: Kadi kegirih punika. Ritat kalau ngantenang kelis tuayuan Dewi Subadra. Kang Yang nika.
3: Ingin, ya sampun nika. Ya, suksu mana tu? Tukar tiang cadang gung kat talang.
1: Ya, ya rumahku sampun.
3: Ya, anak gung seri agung, cadang gung kat talang sampun. Mengkaterin tiang suksu mana tu? Ya, ratu, wali yang di tiang galang, entah di tiang antuk, promo cantik. Om, cantik, cantik, cantik, om.
1: Ingin, ya rumahku, raja sampun.
0: Para pemirsa, ritat kalau mupala wakyo, elingang, ya sampun ngelinga, ya sampun atap, punika dados rariana nggih sampun kanthi titiang yen ngeniki rariana mesti genten ten becik genten nggih ampura jero mangku nggih lantur malih sanetyasa
1: nggih sane sampun nanging om swastiastu
4: swastiastu nur
0: nur
4: rahajang wengi ratu
1: sampun
4: wengi sarang ratu gong kakyang
0: sampun wengi niki to
4: wawan titiang ken oma iki namastu nama sidem
0: panggih panggih sastra ya
4: panggih
0: panggih
1: inggih
4: kunang lawas miran pinuje de sang pandawa
1: inggih yan aku dang Wulan sampun suwen nyani deka sungsung antuk sang Pandawa.
4: Panca dasa warsa, 15 tahun lawas nira.
1: Kontos sampun 15 warsa suwen nyani.
4: Mukti keswaryan.
1: Ngobonin unike inik kawibuhan idone.
4: Luwe saking tikang ke suarian binu bin binuk tenire.
0: Malik, malik ide.
1: Malik ide nah.
4: Kala Maharaja Duryodhana sini.
1: Langkungang unike kebecikan idone ring kebecikan sang Duryodhana ne dawage dados raja erike ring Astina.
4: Apa-apa anakala Maharaja Duryodhana parang muka risire.
1: Waning dawag sang Duryodhana ne ngwentonan perang punika. Ring ide.
4: Umujarakan tan samenake karne.
1: Mau sang punika sane nenten becik kapireng nah.
4: Yan katakan krodanire isang Pandawa.
1: Indek benun idone te, ring misan idone.
0: Ditat kalo ido benu.
1: Benu, ring misan idone sang Pandawa. Kato idone.
4: Umilute sire kawa.
1: Umilute sire kawa. Rike raris, milat punika ide.
0: Sepungan
1: sekeni
0: sepungan
1: bawas tan becik ya.
4: Kunang Maharaja Yudhistira
1: sakwanten ido sang Prabu Dharma Wangsa
4: tan ane kalanire wak parusia
1: tan pisan punika ido purun
0: tanane nita
1: maos sang punika bawas anenen tan becik
0: tanane dan medalang bawas.
4: Mujarakan tan sayogya kareng.
1: Mau sang sani nenten patut kapiragi.
4: Teke sang Arjuna nakule sadewa.
1: Rauhang puni kering aren-aren ido. Ido sang Arjuna nakule sahadewa.
4: Kapwa prawerti lumalane ambak nire.
1: Sami sampun preside. Becek pisan punik ke pikayunan ide.
0: Lumalano amok ya ngamecek kan kayun ide.
1: Terastra.
4: Angin sang rokodara juga.
1: Sakewan tu niki ya pun. Sang Bimo Sena kengken eh.
4: Tanangge pratipati.
1: San-san nyak cocok bayun niki.
4: Niredara. Wadake
1: jeng setade punika ide ngiling-ngilingan punika
0: niradara ten kayon ni dengan apa seorang angge
1: tiang
0: tau bakat sumsum
1: ket rumuang
4: tatai ta ye ye tike adnyane pratikule
1: mulukenten gue gadohon ni desa abah.
4: Apa-apaan mah pesah juga loh nira.
1: Sakewantan, jeng sida talar ida ngeluaan medalan toyan penyingakan.
4: Yawat kangen-angen dohkan nira. Manu supeng alas.
1: Nah, tak kalau ida ngiling ya, keduh kita nida ni dawage ketunung mah susupan ngalas.
4: Mas duka sang Drupadi.
1: Semalih inik.
0: Semalih ritat kala ngayunin.
1: Ngayunin keduh kita. Di ah Drupadi ini nike mawin ngejek. Ngeling sang Arjubimo dong bisa ngeling masa.
4: Rikala nire winudan de sang duse sana.
1: Rikala ide kelukar.
0: Kebes-bes.
1: Kebes-bes kewastranya dan untuk. Isang dosa sana itu.
4: Kelalungin ke?
1: Nge.
0: Beh, bas keras tuh.
1: Kulitan-tan idang melalung.
0: Bas keras tuh.
4: Menyeuru. Dukan niran panapa ring wirate nagari. Wakas ning kasiasi.
1: Nah, tapi malih. Eling ide, dawak ide ne. Mentap jagat wirato negari ini
0: ke pemekas pemeragas
1: nih pemeragat sempat idan kaduh kita nih dene
4: nistanian tan ane wane beda sangkeng sang Duryodhana.
1: Pikyo nado ido sang Bima, apa man melayan man kene sang Duryodhana? Nian melayan man.
0: Dan yang ayah ragau kita.
1: Ya ceracap, kijol aku memah. Dan sang Bima.
4: Gumayakan duh keman nastapanire.
1: Kesan yang rana yang cek denam kadirasa sang Bima seno.
4: Maka nimita udasina maharaja Dhritarashtra.
1: Mawinang raris.
0: Kepikelingin.
1: Kepitekatin sang Prabu Dhritarashtra.
4: Yon tam tam tumon kadu kestanya anak nire.
1: Uningang punika unik. Wah kecorahan.
0: Boleh. Orang ngerasa yang.
1: Ngerasa yang. Ke. Kecorahan ya Duryodhana.
0: Kan itu nih. Teman ya deh, ya nih tenang ya nih.
4: Ay, ye. Nah, kiri kidumun.
0: Ye.
4: Tiang.
0: Enak. Manu kalbindik nih nih. Ye, kang yang.
1: Ye, mali lanturan.
4: Semua antuk kalbindik.

0: Mojar tersangga nerwepati.
1: Eh, ngandika punika ide sanggan darwo pati.
0: Ngahulun danarwo raja.
1: Titiang puniki wantah ganarwo raja.
2: Ratun.
1: Ratun ganarwo ne.
0: Mangaran sang anggaroparno.
1: Pesen tiang sang anggaru parna
0: alah uang hulun aporang dente
1: alah
2: uang hulun aporang dente alah tiang mangkin
1: alah tiang mangkin mayudeng lawani dewa
0: Arya ngahulun makengaran sang anggara parna.
1: Permangken wosang di tiang madan sang anggara parna waning tiang bekala.
0: Kunang araning hulun mangki sang witi Citrarate.
1: Nah, kawanten adan di tiang sane mangkin sang Wicitrarate.
0: Apan Wicitrarate ning hulung.
2: Apan? Malih sambung ndek.
1: Sambung nae.
0: Gasang tening diwayat.
1: Tere. Duaning
2: kereta
1: rado. Kereta rado ne.
2: Puun nanti.
1: Ayo, Nen. Duaning kereta ne ni ke gegesangan dok panah.
0: Hana tajening hulun.
1: Sana.
2: Ano to ajin ning ulun iki tiang lah pak pangaweruh.
1: Ano to ajin ning ulun. Wendan pun iki tiang meduwe
2: gegemet.
0: Taksu si widya ngarannya.
1: Taksu si widya. Taksu si widya pun iku
2: pesen.
1: Adane
2: gemet
1: ya.
0: Pawo sang wito watu ning pulung.
1: Pawe. Pun iku paicane de sang
2: Wiswawasu
1: ring padewekan titiane.
0: Guna ne kang ngaji.
1: Ke wenten puniki wenten yen gunane to bebekal tiyane
0: yan hana kahyen ning wang katono ngangke ribuane
1: puniki gagunane yan mapi kayo ni dewa pacang nyingakin punika jaga tiga ne
0: moga daya pacang
1: presido pacang panggih ini ratu
0: ya teke poweho ning wang nikita
1: Nika jagi aturan titiang ringi dewa.
2: Cirin titiang kalah
1: mayuda.
0: Mangan teluiha sang cengwang kue.
1: Punika prosida pacang.
2: Dados.
1: Ngelangkungin punika ring.
2: Kewisesan.
1: Kewisesan anak kesana siwasa.
0: Lawan Harno kuda dicaya deresning.
1: Padah punika

0: sekadi jaran
1: asiu
0: asiu punika becat, becat pelaibnya nih
2: kamu warna
0: kamu
1: ben ben
2: kamu warna niko
1: ben baca langsung
2: kan apileh warnanya
1: gitu kenten punika
0: warnanya
1: umpamin ya nih pecatannya
0: pecat live nih
2: kamu sama
0: melanda nah, saru aja
2: kamu garma
0: pamah
1: lanjut dong
2: dan api lehikang bece peranannya
0: nika nenten pacang milih-milih punika kegunaannya nih
2: gitu ampun atu
0: ngabo mantu
2: presiden diri ning banarwo
0: Presida Dirianing Ganarwo. Nyedayang punika
1: ngasorang.
0: Ngasorang punika Sarwo Gandarwo ne.
2: Yato Pawehaning Hulun Nikita.
0: Ini ke malih. Yang diatur dan titia hari ini yato.
2: Wetning sing kawo nitre.
0: Wetning sing kawo nitre.
1: Mi mitre.
0: Mitre. Antuk
1: pangiketan.
0: Pangiketan pasawitran di tiangnya sarang ratu.
2: Mangke sambayaning hulun amitre.
0: Punika pina kecihnan titiang
1: mangke saking mangkin
0: titiang titiang neme dados perkantin ratu ne
1: mangko baca mangke
2: kawan rahadian sang hulun
0: sarang ratu saking titiang sampun metimpal
1: ngawang mentu
0: ngawang mentu
2: mali siki lanteng garis Sata sang yang susi dekatiho.
1: Nah, kang Wang tu.
2: Iki yang pun jelas satu. Sata irikang sarwo suminda kono kahyun
1: yunte. Ah, kang Wang tu.
0: Nih, sampun sida. Kayun kayun ratu nama margi.
2: Sek semangat ada kakian.
1: Ah, kang Wang tu.
2: Nih. Sampun boleh nuna samo.
0: Nih, order sampun boleh. Nih, hari kalah malik kedek niki. Sira niki Om Swastiastu.
3: Swastu.
0: Ya.
3: Aduh.
0: Ya, siapa ini?
1: Ya, Bu Badung. Ya,
3: Badung Uban.
0: Ah, Bu Badung Uban.
1: Badung.
3: Uban. Mulodre masana alumon ini. Niki ratu yang potong.
1: Wawon itu. Siapa radio?
3: Siapa?
0: Radio, ngoing-ngoing terus.
3: Ingin niki yang sama ratu. Mungkin ini.
1: Yeah.
3: Lagi kawet di siang ni. Tuh capu sang yang kalung.
0: Ingge mungkin miring bawa sang. Indik sang yang kalung ni.
3: Ma bayangan lampah hirung.
0: Wah, pemargin itu nu wiyakti punika.
1: Mayo-mayo.
0: Sekadi nak mau mayo-mayo.
3: Kacuk. Kecekeng bumi iawo sireng.
0: Rauh punik iring jagat eh.
1: Jawi.
3: Mayo-mayo rupa nireng.
0: Lur maning perbawaannya ni punika
1: malih,
0: makanan malih dan makanan kentan, maya-maya wastan.
2: Dan warak cecire umangan tarum mambekan nah.
0: Nentenan nenwana punika sang yang kala
1: nadah.
0: Dari kala nadah sarwo muhangkiane sarwo mauripe.
2: Bapui sesi ningayal.
0: Rauhin seisin alas eh.
2: Mua wano dusun-dusun nah.
0: Semalika punika jadmo ni sana wentan ring desa-desa ring dusun-dusun.
2: Iro kunang kue haning wang.
0: Nanunan.
2: Aduh tan warahi sekaning patinyo
0: nah. Sami punika jadmo ni wentan uning ngik
1: petekan
0: matin nyane.
2: Anang pejahi rahino.
0: Wendan, ini kepadam ring tengah ini, ring lemah. Eh.
2: Anan, ring wengi 10 pejah setitan.
0: Wendan, padam ring rahina wengi ini jika cepok kan ada so pun ini kepadam.
2: Satu let sepisan.
0: Tapi malih jika satu apisan pun ini ke let uloh kan saya yang kala.
2: Binuru desa yang kalah.
0: Ke sampun sana hubar kan desa yang kalah.
2: Lentang mati tiba ringjurang.
0: Lentang mati tiba ringjurang. Sios malih sana padam ulung ke pangkungan.
2: Ana kalbu ring walahara.
0: Wenten punika macelempung kelem punika ring rawa-rawa ni.
2: Pada kasi-asi menangis masa sambatan nak.
0: Sami punika sedih ngeling punika masa sambatan.
2: Ini kanyang punika ratu. Anu polis ane tion mengganggi.
0: Yes.
2: Yang atur semua tuntun nyanyi ratu kasia, ratu gonggak tarangi. Ini durus mancin munggah sanitiosan. Jangan usul pamit atu. Kangen, ampura, ampun wana-wana. Om, santi, santi, santi, om.
0: Ini, bu, uban,
1: badung.
0: Ampun, badung, uban. Kak gede kawi, cian iki. Hari dengan monitor na. Om swastiastu, siren iki ngeranji. Ini, om swastiastu.
4: Inge om swastiastu.
0: Ah maru TV ini.
1: Nah, kan orang tu nian roras asapnya. Nyah langsung nyet.
4: Tapi wau tengenyek nyet dupo makan tan boleh.
1: Duh sumpah.
4: Inge tu yang niki kentan ngiring arti parwet alat ngi.
1: Ingat ngeras pati kudus krion kudus.
4: Inge tak yumade ampun anu ngeniang tu niku. Inge tak yumade bu badung uban rahajang masanakan dumun ngi. Kawit ni tiang om ayo kena mastu namo si diam. Mangkan ling sang dewa yuni.
0: Dewa ni.
1: Dewa yuni. Ini ki, ki salam namo dari Kak Surya Winoh. Ada suawu ni ki. Ngerangin.
4: Inge suk semua Kak Surya.
1: Wawanin.
4: Inge. Dayu mande. Sampun dayu mande. Mangkan lingsang dewa yani.
1: Inggih, kadiring ajeng aturi de dewi dewa yani.
4: Mojor sang kace risire.
1: Kecawis untuk sang kace.
4: Si napa ante puaku.
0: Si napa ante puaku. Dadi
1: ati dewa. Sang Dewa Yani memastu tiang. Adi tadi gitu. Dadi Dewa tadi ah.
4: Maka nimit ageng ning ragante.
1: I Dewa memastu tiang ulian bes gede sajan. Tu jatuh cinta I Dewa jatian. Ya. Aduh.
4: Males sang hulun mana peri kita.
1: Yen kenten ya. Balas tiang ya ni tiang yang mau mastu dewa bani.
0: Ya, mastu.
4: Apaan dan tulus sike mapan dan tulus apa ni ki?
0: Si.
4: Dan tulus si kesi. Kenten dan tulus kesi tersi teri kami.
1: Sawireh idewa sing tulus.
0: Sayang,
1: nyayangin tiang. Nah, benar nih nak sayang tu tulus. Alih naik kopi gaya, no. Saya ganti saya ide.
4: Hus, mapagahan grahe nire empuring hulun.
1: Nak sampun kantos tiang puputino. Iciana penugrahan oleh ajin ni dewa ni dia wagawan sukro
4: mangke sianapan tu kami
1: disampun ni tiang man penugrahan pastui dewa tiang
4: iyo anapo tu pamalas sangkuo sapari kita.
1: Yen kengken menabet tiang aja ni lakar ngewales pemastun ni dewo tu ken tiang nak ke dalam tiang dewo kalau harus tiang mastu.
4: Astu kita mako maruo daksin tu.
1: Dasi.
4: Dasin tu.
1: Nah tu pasing daksi.
4: Dasin tu.
1: Injin no daksin no si amplop itu. Nah, idewo pas tu tiang jani, tu madak ini yang tok tok. Ada idewo pindan memadu aja penyeruan idewo ne, nak uling pido ada gitu.
4: Kunang ikang video amerte sanjiwani.
1: Pangaweruh amerte sanjiwani ne.
4: Sienapan tu dan sidi ringulun.
1: Iratu memastu pang tiang sing sidi tiang ngelarang napi wastane pangaweruh niki pastu iratu tiang pang sing sidi mantra pang sing sidi pengucapan pang ten sidi.
4: Doan sisian ning hulun puo yo sidi.
1: Nggih pang yang ampun tiang sing sidi kewale. Tiang bin pidan medue sisil, medue nana,
0: iko
1: lakar sidih nyen bat tiang ngeneng pinako nana.
4: Apaan sayogio dosa ning hulun dente?
1: Waning nenten sepatutnya niki iwang di tiang ini dewo, ngicienin tiang posisip.
4: Kewale sakeng atua. Ngingwangan guru putri
1: atuang
4: ngatuang apa ini?
1: Ngatuanging guru ulang
4: kewale saking ngatuanging wang kenteng
1: ngiwang
4: guru putri.
1: Nah, titiang nak saking baktin titiang nyen ringi dewo pinako putrin gurun titiang.
4: Mangkane ling sangkace.
1: Nggih, kenten sampun panikan sangkace ling pidan aduh cek uber to get. Jadi mara kalmu pamit ya pastu padah mesti ada nih maus maunya nih aduh.
0: Ada sing respon.
4: Lungut siro mule mareng kahyangan.
1: Udah lari sang kacau mereka ngajak kau. Ring kahyangan.
4: Malah kelas galan aku tu.
1: Kelas. Bensik nah.
4: Malah sikit tu
0: ngeh. Bendek.
4: Bio hati tu sang kacau mule.
1: Ngeh sampun budal sang kacau.
4: Ring kadewatan.
1: Ring kedewa, kedewat. Dagang nasi itu loh. Ring swarga loko, jangan kedewatan.
4: Pira kunang ikang katale.
1: Kamu napi raris kampun suenya neng.
4: Tucap tu, tucap tesang dewa yoni yani.
1: Tu capot tesang dewa yani makin ngiring bawa sang cerita nih sang dewa yani pun api sampunnya kena anu pastu.
4: Mamang among te manus manusire.
0: Mengamanging taman sire. Mengamang ada yang taman.
1: Sing sing.
4: Tiang.
1: Ulang ulang ulang.
4: Mamang mamang.
1: Terus mamang among ning.
4: Mamang among
0: ning
4: ning taman sire.
1: Oh.
0: Lama macam na.
1: Laris. Lima sesanya ring taman nih deh.
4: Makiring sang seremiste.
1: Keiring untuk penyeruane mawaste Dewi seremiste.
4: Anak sang wersaparwo ratu ning detio.
1: Putrin sang wersaparwo rajan detio nih.
4: Adius to sireng telaga.
1: Udah. Suwe dong mentus yang bani sing lanjut tuh. Mah mesiram.
0: Mesiram
1: di telaga Kang Wang mentuhnya.
4: Udah mah ungi-ungi mesiram.
1: Nih, itu nih yang gurun putu kan gitu nih. Lalung itu gitu udah.
4: Semua kirang langgeng una sampure. Ngiring semetan sarang sami ring tembang warga megi kenak rahayu talara tu sureo sarang tunggung ka.
1: Nih mesiram bu numun.
4: Dia pamit. Oh,
1: santi, santi, santi, oh. Inggih, enten sampun para pemirsa, risampune nyambung apa lek kan ceritane dado sampun puputang kenten maksudnya ne. Inggih, nenten wenten malih galah puniki antuk ditiang aturang galah duaning sampun las puniki galah hey, ring ditiang malih mapala wakil nyabran rahino Ras
0: pati
1: nggih ring jagi pecang rawuh hari Sabtu niki tanggal
0: 8
1: 7, tanggal 8 ha engke elengang uripnya ya Sabtu
0: sio
1: kayang niku napa ya Lion manis paing paing sio sio sio paing Lion 18 nah kenten nggih. Para pemirsa, mali pisan ditiang matur suk semua ring sampun persidang ranjing tersane wantah miarso yang monitor ke mantan niki nggih
0: suk semua
1: ditiang dalam matur suk semua dumugi sami molihang kerahayuan ngiring sinep antuk para masanti.
0: Om santi
1: santi
0: santi
1: santi
0: om
5: RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Swastiastu. Muali nyerangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kacunduk sarang titiang gede duta ngiring rahine respati tanggal 6 Agustus warse duang tali 6 likur. Sana mangkin di duta pacang nyarangin rekan rai ngawit jam sia kantos puputnya di duta bertugas singgalah jam roras wenginnya mangkin. Ya sana mangkin ring acara rahine latri kelangwan. Deduta pacang menyajikan iki sebuah drama legenda. Ya, sampunnya Deduta Puput iki menyajikan drama legenda. Deduta pacang buka line telepon. Ya, ring sesi request tembang utawi megadre. Ya, sana mungkin Deduta Pacang menyajikan iki sebuah drama legenda. Ya, sana sampun dikenal ring jagat Bali. Ya, drama legenda iki berjudul Mentiwas Mensuke. Ya, akan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang.
1: Kadang perbedaan status sosial membuat orang lupa bahwa kita adalah sama. Sama-sama makhluk Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Seperti halnya cerita legenda dari tanah Bali, Mensugih dan Mentiwas. Mensugih orang kaya, namun pelit. Juga iri hati, usil dengan orang miskin. Tentu saja banyak orang yang gak suka dengannya.
2: Panas sekali hari ini. Hei, lebih kencang kipasnya. Panas tahu? Dasar pemalas. Gimana kamu bisa kaya kalau loyo begini?
3: Maaf, baik nyonya. Cerewet sekali orang ini. Tak pernah bisa menghargai pekerjaan orang lain. Peliknya bukan ampun. Untung saja dia nggak tahu. Tiap hari berasnya aku jual sekilo demi sekilo. Itu yang bisa membuat aku bertahan di sini.
2: Apa? Kesel? Kalau udah bosen, pergi sana. Aku nggak kekurangan orang sepertimu.
3: Enggak nyonya. Aku senang sekali bisa melayani nyonya yang baik hati.
1: Berbeda sekali dengan Itiwas. Sama seperti namanya Tiwas. Sangat miskin. Walaupun dia miskin, dia tidak pernah meminta-minta atau usil dengan orang lain. Untuk menyambung hidup, Itiwas setiap hari ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Dan dari hasil menjual kayu bakar, dia gunakan untuk keperluannya sehari-hari.

0: Terima kasih Tuhan, atas karunia-Mu hari ini aku masih bisa bernapas, menikmati sinar-Mu. Yah, kayak bakal aku terjual semua. Dengan ini aku bisa mendapatkan sekilo beras ini. Astungkare, lebih baik aku cepat-cepat pulang untuk memasak beras ini. Hei, ada apa dengan anakmu ini? Sakit ya? Aduh, kasihan.
1: Iya, Tiwas. Anakku sakit. Dari kemarin gak makan. Sebenarnya aku mau ke rumahmu. Siapa tahu kamu ada beras. Aku mau meminjamnya untuk hari ini saja.
0: Kasihan sekali orang ini. Walaupun aku miskin, ternyata ada orang yang senasib denganku. Oh, begitu. Iya, Bu. Ini ada. Baru saja aku beli di pasar. Kasihan anakmu. Beras ini kau pakai dulu ya.
1: Bagaimana denganmu nanti, Tiwas? Terus apa yang kau makan?
0: Ah, gak usah kau pikirin aku. Yang penting anakmu jangan sampai kelaparan. Generasi kita gak boleh sakit ya. Sana cepat masak.
1: Terima kasih, Tiwas. Terima kasih.
2: Tiwas bergegas pulang. Rumahnya melewati rumah Mensugih, sehingga dia pun dilihat oleh Mensugih.
3: Hei, Tiwas! Berhenti, berhenti!
0: Saya?
3: Iya, kamu. Emangnya ada yang namanya Tiwas selain kamu di sini?
0: Iya, Mensugih. Ada apa?
3: Kamu pasti belum makan ya? Oh iya, aku salah. Kamu kan gak punya beras, gak ada uang. Terus apa yang bisa kamu makan? Batu. Aduh, kasihan sekali. Nah, aku bisa memberikan kamu semangkok beras. Tapi gak cuma-cuma tentunya. Kamu harus bekerja dulu.
0: Iya, Sugih, aku mau. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan?
3: Ini nih, kepalaku gatal sekali dari kemarin. Pasti banyak kutunya. Nah, pekerjaanmu, cari kutu-kutu di kepalaku ini sampai habis. Tak tersisa satupun. Mengerti?

0: Tiwas mencari kutu-kutu di kepala Mensugi. Satu persatu kutu itu diambil dan dibunuh sampai habis hingga terasa tak tersisa lagi.
1: Mensugi, kutunya sudah aku habiskan. Sekarang pasti nyaman kepalamu.
2: Ya, nih beras upahmu. Tapi awas, kalau aku menemukan satu saja kutu di kepalaku, akan aku ambil beras itu.
0: Dengan muka polosnya, Itiwas menerima beras itu dengan senang hati. Lalu dibawanya pulang dan langsung memasaknya.
1: Aku sedikit sabar menunggu nasinya matang. Aduh, lapar sekali.
0: Seperginya Mentiwas membawa beras, Mensugi masih duduk merapikan rambutnya sambil mencari-cari kutunya sendirian. Ternyata dia mendapatkan satu kutu lagi di kepalanya. Dia marah mendatangi dan mencari Mentiwas.
2: Tiwas! Tiwas! Tiwas!
1: Iya. Ada apa lagi, Suge?
2: Gimana kerjaanmu? Nggak becus sama sekali. Nih, lihat. Kutu yang kamu cari masih ada lagi.
1: Maafkan aku, Suge. Aku tak tahu. Perasaanku sudah semua dan tak ada kutu yang tersisa.
2: Sudah ada bukti, masih saja mengelak. Dasar orang miskin. Pandai sekali kamu berbohong. Kembalikan berasku.
1: Tapi beras itu sudah aku masak, Sugi.
2: Nggak masalah. Kalau begitu, berikan saja nasi itu padaku. Sini, bawa.
0: Mentiwas sedih meratapi nasibnya. Namun dia lekas sadar, mungkin ini sudah menjadi karmanya. Sambil menahan rasa lapar, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan mencari sesuatu yang bisa mengobati rasa laparnya.
1: Nah, ini ada buah gunggung. Lebih baik ini aku makan. Ya, setidaknya bisa mengganjal rasa laparku.
0: Rasa lapar Mentiwas terobati. Dia kembali mencari kayu bakar. Oh, ternyata hari ini dia tidak kesulitan mendapatkan kayu bakar. Sampai ia kelelahan mengambilnya satu persatu. Tiba-tiba, ada seekor kijang mendekatinya. Itiwas ketakutan. Dia berlari, namun tak mampu dan dia pun terjatuh.
3: Tenang. Jangan takut, Mentiwas. Ini aku datang. Hanya untuk membantumu.
1: Membantuku? Maksudnya?
3: Sini, mendekatlah. Ada sesuatu untukmu.
0: Mentiwas pun pasrah. Dia mendekati si kijang. Mentiwas disuruh memasukkan tangannya ke lubang pantat si kijang. Dan apa yang terjadi?
1: Wah! Emas! Banyak emas! Benarkah ini kijang? Apakah aku ini sedang bermimpi?
3: Tidak, Mentiwas. Ini semua untukmu. Untuk orang yang tulus dan berhati mulia.
1: Wah, terima kasih. Terima kasih, Kijang.
0: Mentiwas tercengang karena si Kijang hilang di hadapannya. Akhirnya, Mentiwas pulang dengan membawa emas permata. Dia menjual emas itu untuk membangun rumah, juga disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Hal ini membuat Mensugi menjadi heran dan iri kepada Mentiwas.
2: Heh, Tiwas, di mana kamu dapatkan semua kekayaan itu? Kau nyuri ya? Sok-sokan pakai nyumbang segala.
1: Ah, Sugi, tidak, aku tidak mencuri.
2: Terus, dari mana kau dapatkan begitu banyak emas permata itu?
1: Ceritanya begini, Suge.
0: Mentiwas menceritakan bagaimana di saat dia didatangi oleh seekor kijang dan menyuruh memasukkan tangannya ke lubang pantatnya. Di sanalah dia mendapatkan emas-emas itu.

0: hari, 3 hari aku belum makan.
1: Di mana si kijang itu? Kok belum muncul? Kurang kenceng barangkali ya.
0: Aku lapar.
1: Nah, datang juga si kijang itu.
2: Ada apa kau Mentiwas? Kenapa kau menangis?
0: Aku kelaparan.
1: Aku tidak punya apa-apa dan aku juga dihina, disakiti oleh tetanggaku.
0: Tolong aku, Kijang.
2: Oh, kasihan. Kasihan sekali nasibmu, Tiwas. Nah, sekarang mendekatlah. Akan aku berikan hadiah untukmu.
1: Sekarang pasti akan aku diberikan emas permata yang lebih banyak daripada Mentiwas.
0: Baiklah, Kijang. Baiklah.
1: Aduh, gak sabar aku.
3: Si Kijang menyuruh Mensugi memasukkan tangannya ke lubang pantat si Kijang. Namun, setelah tangan Mensugi masuk ke lubang pantatnya, seketika itu si Kijang menjepit tangan Mensugi dengan pantatnya dan lari dengan sangat kencang.
0: Tolong! Tolong hentikan, Kijang! Hentikan! Aduh, sakit ini! Tolong!
3: Si Kijang terus berlari tanpa menghiraukan tangisan Mensugi, dan dia pun mati. Nah, begitulah akhir hidup dari orang yang sombong, iri, apalagi suka usil kepada orang lain. Itu kan karmanya. Demikian mini drama legenda persembahan LPP RRI Denpasar dengan para pemain. Mensugi diperankan oleh Cindy, Mentiwas diperankan oleh Padma, Cahya sebagai pelayan, Wina sebagai warga, Kijang diperankan oleh De Adi dengan narator Devi, penyelia musik Ketut Chandra, operator Belirai, sutradara dan naskah Gusti Sumadi. Sampai jumpa.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Enggih, Mamangku Prajapati.
1: Iya, gua apal begini.
0: Iya, apal niki,
1: kide-kide. Apal jaman.
0: Enggih, pun api kata niki, Mamangku.
1: Aduh, Mas Ratu sih. Nggak kentan-kentan alangan malih nih.
0: Bentan api nih ke?
1: Alangan ngaben malih kali reino.
0: Oh, malih bentan ngaben niki. Kentan. Yeah.
1: Tembang
0: dingin. Iya, dadas. Tembang napi niki.
1: Pahit Bangkung, Adi Satya.
0: Pahit Bangkung.
1: Pahit Bangkung.
0: Iya, gede. Niki sampun siaga tembangnya. Semua nge, Mamangkung.
1: Iya, mau sehat nih. Tugas
0: nih, Pak Rahayu di. Nge, Mamangku juga nge.
1: Niko kan gede nge, waliangnya lagi.
0: Yes, Om semua.
1: Santi.
0: Om suk semua Mbah Mangku Prajapati sampun nyaringin nggih. Semoga Mbah Mangku sehat-sehat selalu nggih. Tetap ingat istirahat nggih Mbah Mangku nggih walaupun sibuk tetap walaupun sedang sibuk-sibuknya kenten. Nggih Kang Rai mali niki sanggra titiang ring lan telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu Dedut.
0: Mbah Indira.
2: Ingat lalu Mbah.
0: Niki dah Mbah Indira yang ngasih contek-contekan di WhatsApp.
2: Lemah dan sedang marengin dia tuh kencing dan megadang bukan
0: megadang
2: jadi yang penting sehat ada dorong
0: yes yang penting sehat ya
2: kabar
0: dari kita sehat mah
2: nih masal sehat sekeluarga cuaca bersahabat dari pagi
0: nih bersahabat juga di sini cerah kentara.
2: Megatra bedek nih deh.
0: Silakan Mbah Indira Megatra.
2: Eh, aneh bau Mbah Mangku Prajapati ring pemenang. Nanti ngamuk lagian mahnya.
0: Nah, ingkain itu. Nah, sampun.
2: Pun.
0: Pokoknya ngoyong
2: malu deh.
0: Ngalih genahnya sana
2: kecil. Ngantur deh.
0: Iya, duduk sang.
2: Wenten Bu Eka Batu Bulan. Wenten Niang Kirana. Bu Wayan Suartini. Bu Nunik Tuade. Iro Susi. Wenten Maelin. Wenten Bu Putu Keboiwo. Enten Bu Endang ring Sempidi, sarang Bu Eka Sempidi, nyarang Niki Tante Jerman, Mang Dekena Rahayu Tante Nini Jerman, nak sibuk Niki selagan Niki ngajang lord gen, agak gede.
0: Ngajang lord kita.
2: Ya batu batu bulan, terus beleleng gitu kan pemandian mungkin.
0: Jauh-jauh sekali ya.
2: Pak Mangku Sedani nyarengin. Wenten tar Pak Yan Mat Narbo, Pak Dut Mancung, wenten Nini Ita, Nini Bagas selalu nyarengin dari kita. Wenten si Roya Niki Gung yang seri, yang kekeran, Odah Mahegi, Nini Santa sarang kakek, Nini Nenek Dania sarang kakek enten kalau niki Odah Weni. Nggih menika malih dadita.
0: Nggih Mbah Indira.
2: Yang belum dikonek. Mak niki Pak Ed Pak proyek kalau nyarang ini kita duta.
0: Nggih semua Pak
2: Ed. Nggih pengenten menika dumun sane durung konek. Ampulayang, santukan niki Mbah Indira cerenak kepupungan asati.
0: Cerenak kepupungan.
2: Mbah Nini ini nyolek dong. Nyolek aja Mbah gitu. Jadi gue colek. Okay. Ada Bu Sinta adalah ring penatih dan komplain dia hanya Bu Sinta. Untungnya Mbah Malina dari sana.
0: Mbah Indira.
2: Kamu gak malah juga sungka. Kabeh wektu bulan. Mun ke dimon.

0: Majang Dedita, Rajang Tugas, Mari Jebos Budal Saya Goreng Margi. Kenten Mbak Indira turun. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Hati-hati mendaratnya Mbak Indira, ye. Yeah, itu dia tadi Mbak Indira, sampun salam-salam. Niki udah pindah niki nggih ke WhatsApp niki. Sampun banyak niki yang nyolek-nyolek nggih. Kita mulai dari Sukawati dulu niki, wenten Ibu Agung Guang nggih nyarengin Megatres sareng sami nggih. Suksema Bu Agung. Alar niki wenten Pak Yansena saking Banjarmas Bedulu nggih, Rahajang Wengi Nunas Tembang Mekuli nggih, coba nanti kita putarkan nggih. Taler niki wenten Bu Putu Kebo Iwe sana nyarangin di duta nggih, mogi-mogi male bos Bu Putu bisa naik niki nggih di acara nostalgia tentunya nggih. Taler niki wenten Bu Eka Sempidi sana nyarangin niki Nunas Tembang Curiga saking Kesia Peni nggih. Coba nanti Deduta cari-cari dulu nggih tembang nggih. Wenten juga niki Pak Kedut Murdaya bareng Cek itu bareng Syek katanya. Nggih, susumawa sampun nyarengin Pak Kedut Murdaya. Wenten juga niki Kedut Sumarjo saking Banjar Bengkel dan Pasar sareng Agung Ayu Chandra nyarengin. Nggih, susumawa Pak Kedut Sumarjo sareng genggeknya. Ya niki wenten juga niki Beli Gopinda saking Lampung. Nggih, susumawa sampun nyarengin Beli Gopinda. Nggih, Kang Rai, semakin ada duta pacang mutarang niki nggih mutarkan tembang requestan dari Bah Mangku Prajapati Pait Bangkung.

Anggih Kongrai, itu dia tadi dua lagu yang Dedita persembahkan pada malam hari ini. Anggih Kongrai, mesanakan dumun melebuas Dedita pacam wali, nyarangin Kongrai, ring galah jam 10, ngantos jam 11, ring sesi bernostalgia. Ya, karena ini sudah tunggu nanti ya cerita masa lalunya, cerita kisah nostalgianya. Ya, karena ini tetap setia yang 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Tari Panyembrahmo. Tari Panyembrahmo merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahma berasal dari kata sembrama yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahma, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: wins.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
1: Aku tes ya.
2: Oke, siapa takut?
1: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya, kalau punya gadget, itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: Mudaras saking margi hayam ruk nomor pitung dasar dan pasar akan raikan tun kesarangin perumpat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai muali dari utanya rangin senemangkin ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Ya kan rai sane arse niki berbagi kisah nostalgianya. Bisa langsung ya dari duta sangre niki ring 0312233361. Oke. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Am
1: Rahajeng wengi.
0: Gede duta bagus. Nggih, Mbah Tunini cantik.
1: Tumben tepat ban gede duta.
0: Iya dong.
1: Pintar sekali.
0: Udah ngintip-ngintip dari tadi nih. Punapi gatra Mbah Tunini.
1: Halo, becik-becik gede duta. Gede duta punapi gatra niki.
0: Iya. Becek-becek sehat-sehat.
1: Kena nih. Nih, satu kena nih.
0: Astung karem.
1: Cuaca Riki rem-rem gede duta.
0: Rem-rem Rika?
1: Nih, kadang rem-rem, kadang cerah, kenten. Tapi dingin, kenten gede duta.
0: Aduh, Nika ampun. Mas Dunia harus pakai jaket kalau kayak itu.
1: Nih, Riko sampun. Gede duta.
0: Inggih, waduh.
1: Wenten anu tiang masih gede niki sareng jero mangku Marjopati nggih. Mbah mangku Marjopati yen wau buka lawang elingan pangucapan Om Swastiastu kenten Mbah mangku. Nggih. Niki nak tiang ten ya duweng pen niki nyen nggih, nak tiang blog nggih. Heeh. Yakti nggih mamangku suk semua. Nggih niko gede.
0: Nostalgia dulu. Ya, apakah kisahnya Mbah Tunindi hari ini?
1: Kisahnya? Yang mana bedek niki?
0: Nah, yang mana ya? Jangan ada yang serem-serem dikasih ya.
1: Ah, enggak berani nanti pulangnya.
0: Jangan dong, jangan dong.
1: Nggih. Kisah tiang ini duga sebajang. Tentun bajang genten penen. Bajang cerik.
0: Oh, bajang cerik.
1: Tiang medagang ngacung ke tanah lot. Ngenten? Umur tiang itu sekitar, udah ada deh, sekitar 14 tahun.
0: Oh,
1: ya, Dugas Niko kan nak cerik nak pas 14 tahun deh.
0: Kari simpi.
1: Nggih. Ampun genten, medagang tiang dagang kalung genten. Dagang kalung jali, uling jali gede duta.
0: Napi nih ke jali?
1: Jali-jali dan nanti cari-cari.
0: Oh, dan uning nih duta.
1: Itu uning? Ada. Dan jeneng wendon, Riko.
0: Dan tanya nyingat nih duta.
1: Anu, buahnya cenik-cenik gede. Iya nih sampun wayah niko putih genten. Niko pun tusuk-tusuk tiang peteng nih. Kejangin lentoro genten. Buah lentoro uning.
0: Uning lentoro.
1: Nah, niko pun. Iyan buah lentoro niko saane kering-kering niko pelut tiang lab-lab lantasan genten. Petengnya tusuk ampun semangan abot tiang lodan medagang ke tanah lot.
0: Napi yang ge Mbah Tunindi nusuk niki?
1: Ah?
0: Napi yang ge nusuk niki jaum?
1: Niko jaum, aja benang.
0: Oke, enten.
1: Nih aja benang. Iya nenganggon tali plastik kan kene ya gede. Napi ada ane kekah.
0: Nggih. Oh, kakah jauh gini ya kalungnya.
1: Iya, kakah kalungnya kenten. Ampun kenten medagang tiang lodan. Bang tiang ampun tuh telu kadang ge 100 rupiah deh.
0: Nggih.
1: Dugas niko nak boleh beras 2 kilo ge 100 niko.
0: Oh, 100 rupiah he.
1: Nggih, 100 rupiah nak ge 50 kilo lah nih.
0: Oke, dan ini tuh mau maji 100 rupiah.
1: Iya, niko, napi, anu, niko olahnya nak harga barang, niko nak murah, gede duta. Nih, iya, nih cari 35 aro, niko, nih. boleh doman cuman 150.000. Nih.
0: Masa Mas Rindi?
1: Nih, niko ampun-ampun tiang anu niko ampun ampun lah nak cerik tiang itu 150 man doman nih.
0: Oh,
1: iya. Yang makin kan tios kenten. Ampun kenten tasan medagang tiang tanah lot. Payu barang tiang kan suat tiang indeng kinten.
0: Nih, pun payu
1: barang. Iya nekari barang tiang ngelicak kan tiang ampun muter-muter dike. Kinten. Ampun suat lantas tiang medagang. Kayah tiang di jaban puro gede duta. Nih, kayah ceblung-ceblungan riko kan wenten noma.
0: Oma.
1: Nih, nak wenten anu paluhan riko. Ampun kinten mau baju ten kayah.
0: Iya.
1: Agak liung ya. Cemplung, cemplung, genten cebur-ceburan. Genten tiang rikolat, wenten, yana tamu nak, wenten, ten rame ceromangkinnya deh.
0: Oh, genten.
1: Genten seberapa nak ngabawa sepeda motor tamu rikolatnya. Jalannya durung kene, aspal kari, geladak, dike, geladak, genten.
0: Geladak.
1: Tiang ke tanah lot nak negain sepeda kadang-kadang anu jalan kaki jalan gitu ulin di rumah ni ko, yeah. Kenten lantai gede duta pengalaman di tiang gede bagus. Tambahin di tiang ten mau sekolah,
0: okay, yeah.
1: Karena tiang saudaranya banyak kenten.
0: Oke, kenten Mbak Rini berapa saudara nih ki?
1: Yeah, tiang anak pertama gede duta.
0: Oh dari.
1: Tiang mau sekolah ni ko. Sampai kelas 2 SD ajak tiang munuh-munuh kecari kenten ngalih padi kenten lah nih sud niko entasan tiang langsung berkesimpung ke anu
0: kalung-kalung.
1: Ke tanah lot ke pariwisata kenten
0: artinya Mbah Rini ini dua bahasa Inggris tau
1: tiang yang bahasa Inggris nggak bisa tiang bisa nah tanda begitu banyak tanggutan yang mungkin niki nak wenten nak kos niki nak. Oh, nah orang Nepal di kos.
0: Orang napi?
1: Orang Nepal.
0: Nepal.
1: Iya bahasa Inggris aneh.
0: Wih, keren yeah. Batu Dindi.
1: Iya ne se sore ane berangkat ampun kerja kenten.
0: Ah, oh, kenten.
1: Gelunit yang tiang tuh nyingain gelunit yang ampun. Halo Hanti, how are you today?
0: Nice. Keren. Mantap waktu ini. Kalah
1: deh. Bisa bahasa Inggris. Nah, ternyata liu saja anak itu gak bisa pokok deh tiang ya, gede-gede.
0: Bisa lah ngobrol.
1: Iya, tulis tiang ten buta huruf gede. Makan tuh iya tiang nak kene itu di regang gantal tuh nak tiang maco tuh kene tulisan ke nembang nih kok.
0: Oke.
1: Nak bisa tiang yang ne timpal tiangnya kelas 6 sud masuk nak ten bisa neken ten bisa ten yang tiang nak bisa tiang nah kang uang nak tekenan terus tiang gitu.
0: Sekian yang penting neken ni nekang pis kelung tu ini.
1: Nih astung karo gede. Astung karo nih ke. Gede duta. Benyang men gede duta meriki ke tanah lot nak gampang adalah anun tiangnya rumah tiangnya di tanah lot nih.
0: Oke, enten.
1: Nih, ya rumah di kampung ya anu suka nih ke masuk suluk-suluk masuk kenten anu. Nih. Nak jalan gedenya masih kalau kenten masuk-masuk nih. Nih. Ya Riki gampang Riki tanah lot gampang.
0: Oh ye. Tinggal metaken nih. Where is rumahnya nih?
1: Where this is rumah tu Batu Nindi. Gede. Gede duta. Jangan nak turis ditanyain ada orang di sini. Nggak, anu gede duta tinggal masuk aja ke sini deh duta. Di depannya ada kene, tapi ada aneh pohon alpukat.
0: Oh, nge. Pohon alpukat.
1: Yang suitro kan, yang meriki kalau anu melancar nak ampun anu tiang nak wenten sen nganikang riki. Yang bahan dirampun meriki jan ini ita ya anu ketut panji pernikah ampun meriki.
0: Oh ampun pun nikah
1: aja adewo meriki masih wenten. Nggih, Dek Duta. Nggih, mriko kan lumun Dek Duta nggih pang boleh ya semetuan anu nyarengin nggih.
0: Nggih, wadon ini.
1: Nggih, sok semua ke Dek Duta.
0: Nggih, matur thank you wadon ini.
1: Tiang sembani anu serem-serem nyenen takut ke Dek Duta.
0: Sing dah boleh ya.
1: Nggih. Dek Duta nggih.
0: Nggih, wadon.
1: Nggih, alon-alon malah juga sedih wargi nggih.
0: Nggih.
1: Salam untuk keluarga ke Dek Duta.
0: Nggih.
1: Jadi yang mau pamit ya Duta.
0: Ingin.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur thank you Mbah Tunindi nggih sampun nyarengin iki nggih dan berbagi kisah nostalgianya. Niki dari tadi kita bahas tentang serem-serem niki Pak Mang Pandu sudah nyolek-nyolek niki. Menapi Pak Mang Pandu jangan jadi kambing nggih sampun wengi niki dari Duta nak jejah. Eh, ampura niki kan rai. Wow, banyak niki ternyata yang nyelek-nyelek. Ampura niki dari hutan enggak sempat niki buka WhatsApp tadi nggih karena saking asiknya ngobrol tadi nggih. Niki wonten salam dari Bu Merdeka alias Bu Pera ke Mbah Tunindi. Nggih katanya salam Merdeka. Niki wenten juga Bu Eka Sempidi. Nggih, taler niki wenten siren Ketut Karuni kan siren niki nggih sana nyolek niki Rajang Wengi di Duta nyarangin. Nggih, suksema nggih. Taler niki wenten semeton saking Uluwatu kenten nggih saking Mang Bukit Uluwatu kenten nggih suksema sampun nyarengin Mang Bukit Uluwatu nggih. Taler niki wenten Beli Ari Dinamika nyarengin nggih dengan nomor barunya nggih nanti dari Duta sip nggih nomornya di WhatsAppnya perempat nggih suksema. Hai nggih rekan rai mesanakan dumun melebuas dari Duta Pacang Wali nyarengin rekan rai tetap satu ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: 106,4 MHz akan meraih kantor serang info 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Mewali ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Aing ya kan meraih wawu sampun kita dengarkan kisah nostalgia dari Mbah Tunindi. Sana makin ada duta pacang wali niki yang akan rai ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu de duta.
0: Buluh galuh niki.
1: Yang?
0: Buluh galuh niki.
1: Jangan nama mana kena duta.
0: Bu Lodra lagi kan? Bu Lodra lagi. Pun api katra. Bu Lodra
1: lagi. Aduh, maro bangun. Nanti sakat di juta.
0: Aduh, man tidur ternyata. Weh.
1: Antos di juta. Musang sun. Ini mau wiramu, Musan, emang warga, Musan, lantas mau gadangan terus 10 juta.
0: Iya, tetapi yang penting kan dapat naik. Tidak percuma megadang, berjodoh. Kenapa
1: nih
0: ke?
1: Berjodoh nih sih bakat kita.
0: Berjodoh. Bakat, bakat Niki menek.
1: Cerita yang ini sana zaman yang ini ya deh.
0: Kenapa nih kau?
1: Dan lalu kan ada karyo di Bali Banjar. Begitu. Kini tasnya nak waktu nak bangun yang kini drama. Muruk banget. Yang drama itu.
0: Drama ni.
1: Yo. Igrio muru. Begitu. Si Surya dari Haji muru dari drama berita.
0: Aje.
1: Anggono di karyo di beli banyak. Begitu. Sandi muru itu. Mulai jam 6 mampu mau jalan muru itu ke Griyo Kenten. Ke Griyo Kenten. Yang angin-angin kini tadi lu sari. Lu gak rambut ladrona. Ketang tiang kini Suryo ke Saji itu. Ke Saji bawon keadaan. Seng doa deh. Begitu muruk ke video. Ampun tak semua keken. Nangi anu ngigel. Niko ngadi wawu niko. Ngadi dibeli banjar niko. Dan senyang. Bumpuan kalanya kan ngigel niko ngadi dumun niko. Kenten ngigel ampun tak semua ke. Kenten diwang ke karyana panggung bak. Kenten tegok panggung niko nak mau balik beten niko tiang ke tidur di panggung niko kenten niko rakyat tiangin niko di juta
0: kenten ten menten ngintip-ngintip dari bawah niko
1: tiang
0: ten menten ngintip-ngintip dari bawah
1: ten di kenten mau kaya siang di Bali Banjar niko nadas ni pemuruk niko si pemuruk pak tukang payas niko mau payas siang mainak mau payas mali buat lodro ketang siang ni jalu hajan mali asing buat lodro tangena mali asing buat lodro saja nak ramping ngajang kenten siang kenten payas deh
0: buat lodro ramping ye.
1: Nghe hàng ngao con nên bạn mày nhà sân giang cũng hàng nghe nó tiếng kèm tên đại giang như lưu xà rí cơ nhìn cơ nó bằng tiếng mà bộ lò rô nạ tay nó đi đề xa do anh con lưu xà rí bằng do làm mít kể càng
0: càng đã làm mít
1: Nggih, kados napi nggih, nggih, ten tiyang nggih, pengurus kula tiyang dados seputri nggih, nah pangwa dadi dayang adi di sari nah mbok ledre kek bang tiyang ten pengurus nika gede. Nggih. Ampun tiyang iki dak kena mau balik nika. Ben mani nek kenah nek tiyang di pasar nika de.
0: Adi endah
1: di. Ada pulo pacak. Heh, buat ladra wisanjang gel. Heh, buat ladra ngigel wisanjang ketua. Yang jenis penonton, nanti bukan yang ngale ngada bungon.
0: Deh. Buat ladra ngigel wisanjang.
1: Penani ben lancur deh. Pang polis witro mungahnya gede nge.
0: Inge buat ladra.
1: Nih, pang pada polis munggah, pang kan buat lodro kan kini ngonyang ngalahnya nge deh.
0: Nih, sik semua buat ladra nge.
1: Nih, dan yang malih ketemu jadi juta malih lancur nge deh nge. Nih, malih jebos, udah mesik-mesik yang malih nge deh.
0: Nih, buat ladra.
1: Arah ayu di mari dengi.
0: Yesus sama.
1: Iya, nggak mungkin alang yang kalah deh.
0: Inge bu ladra.
1: Buatan samit deh, buatan nggak mungkin nanti pramo santi, om santi santi santi om rahayu sejati deh.
0: Om Yesus sama bu ladra. Bu ladra, male bos yang balik jagong ya di Sibang ya, karena niki kayaknya Pak Mang Pandu mau jadi kambing kayak ini. Eh guys semua Bu Ladra sampai nyarangin ini kisah nostalgia Bu Ladra sewaktu ngayah ngigel nih ngigel drama gitu. Hai nah, kang Rai, Mas Andakan Dumun, melebas dari Tapa Cang Mualinya, kang Rai, tetap setia ring pro 4, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesuwunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Akan raih kantong kesarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Enggak akan raih wali dari Duta Sanggra Niki Nge. Niki langsung mantan ring lan telepon 0312233361. Ya, sementara rekan Rai Sani Arsa Niki berbagi kisah nostalgianya, silahkan. Halo, Om Swastiastu.
5: Halo, Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
4: Rahajeng Wengi, Nini Ita.
5: Kenapa ya, Tuh?
4: Tiang kena, Nini. Nini pun api, Nini.
5: Segar, Nini. Segar.
4: Segar. Sudah dapat tidur kah tadi?
5: Dapat tidur, nah, hari Kamis banyak kan lalu jadi
4: dah. Oh, ngelatih nggak ngelatih?
5: Biasa, meremuk-remuk.
4: Oh, meremuk-remuk. Yeah.
5: Nih, kesimpian menyaringin semang warga hari Kamis.
4: Yeah, dibanding sibuk nih, sibuk ring Banjar nih, kita nih.
5: Sibuk mengkoleh. Remuk ngajak timpal-timpal gitu deh kita. Nih si Radiang waktu mili kan si Radiang.
4: Ah gitu. Dan mirangan gini kisahnya Bu Lodra tadi.
5: Waktu mili kan maluan itu dikirang Bu Lodra kan marah Bu Lodra nih.
4: Iya.
5: Itu kok manik ini kan ini lagi ada monitor radio gitu.
4: Oh, artinya baru nih kini nih sampai rumah nggih jam 10-an nggih.
5: Iya, jam dako biasa mantas yang remuk gantasan. Tuh, Dek Uta.
4: Iya.
5: Nah, modelnya rutin dong, kecuali ada kesibukan, ada karyo, ada kemarin ya.
4: Makatan nggih.
5: Nah, wendan nak ngangco besi masih kuno aja.
4: Mm-mm.
5: Benar kita dah duta?
4: Iya, benar nih kali ini.
5: Waduh, ini barunya ngangcoknya wendan. Ini maluang bin barangnya. Tetap barang kan kita dah duta. Ini nostalgia napi nih pesuan ini dah duta.
4: Yang
5: mana? Kisah nenek nge. Sengelasin kisah ngegal sengelah. Kisah pokoknya. Ano nih kisah suruh petani kan nih?
4: Ah ni kan pun. Aduh ini Ita Niki meglebug nge. Ini kita ternyata glebuk dia. Baru mau mulai bercerita, tapi ya sinyal berkata lain kadang-kadang. Enggak kan Rai, mesandakan demun melewas duta pacang wali ini kini nyarangin dekat Rai. Tetap setia Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Bli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
6: ditiang
5: niki mbok tiange
7: saking pada sidang meklu mertimpung
5: tanjung
4: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
8: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kandung Sarang Info 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai, waktu sudah menunjukkan pukul 22.55 WITA. Nanti terasa niki galah deduta nyarangin akan riring acara bernostalgia sampun telas. Deduta matur untuk semua niki majang akan rai sane sampun satia monitor taler sampun ikut colek-colek dan berbagi kisah nostalgianya. Acara niki puputan deduta, semoga kita bisa berjumpa ring acara bernostalgia sesi berikutnya. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggis sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi 3 jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, padmasana dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kubunuh kau sekarang. Ampun!
2: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Saking margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar, kalian raih kantun kesarangin 106.4 MHz Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Gih mwali kesarangin gede duta gih, sana makin ring acara Rahin Latri apresiasi budaya kesenian tradisional Bali. Gih sana makin gede duta pacang menyajikan iki sebuah drama gong gih. Niki persembahan dari Seke Drama Gong Sancaya Dwipa. Ya, kalian rai ngiring pihak sayang Drama Gong Selendang Sutra bagian 3.
1: Ampun, dia megamel, jak-jak. Dia serbas pelih kan di tiang ini. Di tiang meriki nak sampun ibu sekarang pergi none. Di tiang sebagai penabuh, anak boleh instruksi saking pergi no. Melangci sebagai penabuh, konsentrasi di dekan penari. Ken-ken gerak-gerak penuh penari di atas panggung, ikutilah dengan tabuh. Dan penuh instruksi ya.
2: Suur nabuh gitu. Dah keras-keras, tabu drama.
1: Set, kita jumpa set.
2: Nih masih belum. Jadi Arjo kene. Ada mau kunci ayu majai dolar.
3: Mulu kita.
4: Panas ya, panas lagi. Kapal terbang lagi.
2: Kapal terbang tak yo. Panangin.
4: Panas dia.
2: Wah, aduh, ben masih. Orang sih.

0: mañana. ¿Qué estaba yo? Hágale, güey. Ya, nada, yo, mami, la luz.
1: ¡Gracias, muchachina! Dosanya nayu bawa kering lagi hidup dua gong gede ini.
2: Dada sapu nikah ji.
1: Bayu yang lakar tepuk ke nayu ini.
2: Oh, banet yang bajang ada dua gong gede kerune, yang serahina ngiring itu bahaya sapu nikah. Dada suau mangkin aja mau bawa skenten. Sekatet yang ingat tu cerek yang sampun ngayak dikiring puri, mula setat ngiring ada dua gong gede, ayo nede kentian lalu weken masa meton ji.
1: Terus yang bidan juga sayu nenu cerek ada nih. Ini kini. Apa mahawinan dewek aji ini memelak ke jalan ayu di tamangan kandil?
2: Tapi mahawinan?
1: Ayu lakar jangkepan aji.
2: Sarang sira?
1: Sarang itu dua gong lingsir nih.
2: Aji ini dua gong putra? Apa? Aji, nak tua, aji nak tua, aji, nanti yang ngedo aji.
1: Duh, ayu ngeneng anak subuh tua. Nyut aji ini pangkawang ayu. Bang Presiden saya naji nguasa-nguasi duit jagat ini di kamu sini. Kalo ayu nyak menjangkepan duit, disubahnya lakar kejamahin dewek ayu ini. Berita kali ditunyen, aji lakar mulang pengelak semaru ada ini.
2: Bang dari detan sida nyamal ukur dan ditia.
1: Bener.
2: Kemana tuh ditia? Kemana sapu niki ji?
1: Kengkene.
2: Bekasan pet prada bentar natrunus ane manut ring mana ditia? Ijen ada ditia antar sarang lagi.
1: Matung dia ngaji nomba.

0: gini ada musuh makannya lo. Saja mau paling belah jangan tosang lo kan buen jebol kan ada nak.
1: Ya lo. Biasa nih. Kalian di sini sebagai
2: nyen korean mau belanja sing tawang mantri pasar nih mantri pasar orang mau belanja nyen udah di tumrakang gue manin tak ingin ke mantri pasar nih ngawak-ngawak mendagang dan ini sudah ada penertiban pangkat dong rapi, pangkat dong aman, pangkat dong bersih begitu. Ini kene, cak bebas. Ijo ya kena sama dagang. Ijo jelas. genape bang.
0: Berapa? Siapa?
2: Nah, nanti kurang di pengalaman.
0: Yang berdagang

0: Ekasata. Caru Ekasata adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekasata ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Bumpak legok, kesian, gitu. Jangan yang tengok, sampun, nah.

0: pedagang ni tuh kali-kali, no?
1: Maling jepos, beri kini maling.
0: No, benak rame kok ini.
1: Ini yang berdagangan, mak lah. Berikan mas nanti. Belang pedagang
0: ni. Nah, langganan jek tuh kewo. Apa kecak?
2: Jambret!
0: Kengken mantri pasare congcongo nih.
1: Dua mantri pasare minuang alika ewe.
0: Alika kengken.
1: Pasti lagi tukang sihir. Yeah. Yen saya kita jadi unuk. Ini aja ngomong dompet itu melecat dompet hilang.
0: Bekli kengken mantri pasare man ngemak dompet.
1: Nang dah mapi mapi nih maling saya ngadong aku. Ajak dulu kan dini nyenyak yeah. Nyemak.
0: Ada yang malu memunyi.
1: Si ada yang
0: pasti taruh tuh dalu ngulah pesunyi.
1: Masa kan itu.
0: Nang tak tak tak tak kang malu kenal he. Yang kene unuk ke sini rago pikun-pikunan nih.
1: Pikun besekan itu di penara tiang
0: nih. Angkal tak-tak-tak-tagang kena he. Nyanan pangsing dompet kadut ale hilah-hilah.
1: Ingat-ingat tang malu dijem pejang mau. Dompet de kadut si dompet lendo.
0: Oh dompet de kadut dompet misi mako.

0: ni jani biasa ni singgah bilang bilang dekat mau di pekat pasti di nih ngejang dompet lagon bak misi pes beli dagangan di bingung yulu di dompet
1: menggarus nih kita yang konen mana dari kita bilang.

0: Kene, la pele.
1: Mone bapak sing dadi tukang copet.
0: Sira nyopet.
1: Eh, misi kemak-makan ana ilang congah ne wis. Hei, yen mulo wanen yen mulo pani, do dompete je mana? Wah, bedek misi pipes yen mulo wanen ning lang copet wae. Mola. Mo sing dadi kitu mulo nemai mo.
0: Sira ki jalan.
1: Tadi sing mau kawan apa ini? Nang toleh mo. Toleh, toleh. Yang dia motor di bagus kok mana? Senjoy. Nih maronya nak pajang mata keranjang. Bi marade nak bagus teko ae ngalus munyen lo he. Yan mondo bagus nae. Sing ni. Nang demo bang bunyi gitu.
2: Bobakat, bobakat. Wah.
1: Macam gen Mas.
2: Ni tukang copet teh. Memeh. Ku kene bagus tukang copet teh. Enak king taen ketaru.
0: Mangkin puniki sira.
1: Sira, sira mantri pasar eta, Bang.
2: Mantri pasar.
0: Mantri pasar.
1: Eh, do.
2: Oh, si Mem ya.
0: Eh, eh. Mas, Mas.
2: Mas apa? Bukan Mas Kadir ya?
0: Niki nak Bali.
2: Mantri pasar nak balu eh Bali nek.
0: Kene kene Pak Mantri nah. Jati ini tiang luar nawang. Neket ini kecunduk jak nak istri jak dadu. Oni kehilangan dompet tiang nek kasih nanggah memaling. Mungkin pun niki aduk. Mang de presiden mejantan. Ring dije sire menawi sane ngambil. Rike menderbi dompet. Wenten arse pacang breksa dulu sang.
2: Pacang breksa, breksa. Kalau membukti dompetnya ada di tukang benak ben ngurusan. Preso,
0: tenaga. Mengkian dice jangan dia.
1: Kalau di tukang bakat dompetnya jaga lalungin penyebab. Mola, mola.
0: Tenaga dice kalau jangan nenek. Tenaga.
2: Eh, jatnya Dori, jatnya Dori.
0: Tenaga.
3: Obat-obat, mata gosok mata hilang. Jet gosok jet kusto.
1: Dagang obat.
2: Oh dagang obat, mau periksa, mau periksa.
1: Sedang lo ngusak bayunya.
2: Oh, ngusak bayu yang maya, do nyako.
1: Tadi saya maya.
2: Tadi, yang gratis nyaka. Malu kelang, ke dalam mau periksa, mau periksa.
1: Pane dagang obat, aku nak buduh, cukup main.
0: Wah.
1: Agar dia sakitnya yang sangat bisa lantas step yang
3: ini. Ingin nih dokter nih, dokter Tio Woki pada.
1: Eh pak, yang usah pak Yunja pak.
0: Ingin?
1: Ya nama beriksa Maya niki.
3: Biasa Maya.
1: Ya Maya yang bong, yang sing lapis.
3: Sing lapis?
1: Eh dunia ngabo jepes dompet. Walau yang nyen kadian sakit nanti nyemak dompet.
3: Kurang ngajar, sakit enak deh.
1: Sekat yang hilangan dompet, bisa payung yang...
3: Oh.
1: Tadi gratis nih, Kiki.
3: Tadi gratis.
1: Kiki, Pak, olasin yang pange.
3: Tadi gratis, Pak, nginep kok.
2: Eh? Oh. Yang jaga lo, Kiki.
3: Dana, gratis.
1: Tadi gratis.
3: Woi! Kok sampean ngerayu itu?
1: Wong yang ale gae Pak Mantri Pasar ayu lah den tiangin. Sing sing yo awas nah.
2: Woi, kene nadok nah. Do magenap pitung ina.
3: Mematan cange lihat kami.
2: Jangan nang roman.
1: Mendadin ya maro besek.
2: Sing tawang nang urusan ajen barang toh. Ya nudang yang ngemene kang kanone ngenunang.
0: Ya mesti ketu apa ra? Ah,
1: medayu. Nah, Pak. Bayune nake pungkat.
2: Nekengken kamu nyocok aneh.
3: Patuh panas jite ya gida teh.
1: Enggak nih. Masa patuh?
3: Patuh.
1: Wah pasti kene. teh panas, ulian sakit. Ye teh panas, ulian sur ngendut. Apa hubungannya dini ngajak dini nih?
3: Eh, jumunin, jumunin.
2: Periksa, periksa, kengken jantungnya lemah, aku petang.
3: Aduh, luar biasa nih. Yang? Adep sampiakit, malu.
1: Yang mesti penyakit.
3: Aduh, penyakit berat.
1: Penyakit berat.
3: Nyonyone besar. Wey, wey! Wey, ngeroman! Hei, jero nak bagus. Sampian dah periksa dulu.
2: Oh, memeriksa,
1: memeriksa.
3: Woi, ini nak bagus. Kalau penyakit luar biasa.
1: Masa, Modo? Sehat, ini si penyakit.
3: Woi, berat. Mengena penyakit 4L.
2: Woi.
1: Ada penyakit apa?
3: Oh, badan kita. 4L, letih, lesu, loyo, lemet.
1: Lemet,
3: lemet.
0: Jadi kene mangkene penwekasan yen prade ada nang ngrasa gelempat L mirip kengken ciri-ciri nih.
2: Kengken ciri-ciri
3: kepala mual-mual, perut pusing-pusing.
1: Eh.
2: Wae mau bakel.
1: Raune.
2: Makno. Kepala pusing-pusing, perut mual-mual. Kalau berisi cacing bernyanyi kokak-eko.
1: Luwakan mandri pasar. Pak, yang sang sayo kena ganggu batik.
2: Kalau jani nak liu oleh penyaru.
1: Luang pasti yang oleh
2: penyaru. Aji rengkene, rengkene, untuk periksa. Periksa.
1: Jani ya, periksa.
2: Benar.
1: Periksa, moknya nawang ya, nyoba dompet. Ganti yang periksa. Nyoba dompet yang. Ini penyakitnya berat, mesin.
3: Engken.
1: Basangi tumor ganas.
3: Woi, tumor ganas. Biasa dag-dag di sini.
1: Oh, pada tahan mau periksa.
3: Waduh.
1: Kali gae, kan di PGL, kan lebih
3: tuh. Nyeng maling.
1: Nyeng maling, sing aku neben, sing aku neben.
3: Yen sajung maling, sing teko ben mai. Ngisi dang, neng ngisi dang.
2: Oh, apik ya apik, ngisi dang.
1: Dua kayaan ngisi dang.
3: Sing, yen teko mai yen maling.
1: Dua kayaan.
2: Kacau yen sajo sajan, yo tukang dompet. Yo kakak no dompet, yo melaip kelantan.
3: Melaip, sing teko.
1: Pak Mantri Pasar, nak kengken, ki mekejang wirangin aku nih.
2: Kengken, kengken.
1: Pada mungkin tanggung jawab dari Mantri Pasar.
2: Mana aku ben tanggung jawab bang dompet kok bakat?
1: Agar bakat yang sing bakat nanti ya. Kalau kengken Mantri Pasar kok menep?
2: Menep kengken nih.
1: Yang mau kejangin lo nih.
2: Angkali lo nih nak timpal toh.
1: Metimpal gak jang?
2: Metimpal. Yang Mantri Pasar sing?
1: Menyen nih.
2: Nyen nak ngangon Mantri Pasar ini?
1: Menyen.
2: Yang nak Mantri kesasar?
1: Lo bakat kulok-kulok lo. Wah, kayaknya ngalih gak ewe. Sado nake tomokan malu-malu.
2: Nge nake tomokan.
1: Ben, sing aku nake.
2: Terago ngain-ngain lah.
1: Elo, sing aku.
3: Cima sobokan, ji.
2: Kadang rago teman, dia ngalih gak uli aloh nih.
1: Adi jak dua kene, dia besekan. Nian bangkan rago ini karo. Alo.
2: Terago aja ngomang.
1: Oh, dia ngomang. Oh.
2: Bang segeran bayu nunggu utang pekan nasi malu beli. Kopi malu beli. Terago aja ngomang. Sing jang nake.
1: Pengalan hilang, kerjaan kodoh video lo.
2: Aling kene pipis wah tlong kata.
3: Nah, orang tlong kata, ci tlong kata.
2: Jani tu kewa. Yang mau ngajak bos nih.
1: Ngajak bos.
2: Oh, ceklah kagak ragu kal sayu nih.
1: Tadi
2: nak beli. Tadi orang ragu tukang copet.
1: Aduh, ini
2: bagus. Bagus tukang copet nih. Kagak dungulah membunyi nah.
1: Ragu ini minum bangi, sejarah. Liu ngapa pipis?
2: Liu ngapa pipis? Jani kene ban. Tingkatang-tingkatang aja dagangan nih. Oh, dagangan nih jisiu jidah setali ya, Dap.
1: Nyam,
2: oh, dagangan nih jisiu jidah setali ya, Dap. Oh, jok sing bo payu.
1: Yang kini umum pesan jangan bo pipis, bahkan ya lo. Saja. Kewala jangan bosan, lo kini sakit, namanya nablah. Kan pedalam ragonit yang kini, berdengain.
2: Ayo, silakan belanja, Pak Bos.
3: Belanja, belanja.
1: Berikin angan yang megarus mudah-mudah aturin. Berikin Pak, yang adol megenap niki.
2: Ayo ayo belanja Pak Bos, sekali bayar ser dua kali.
1: Macam-macam. kan lian ngomongnya meriki tuh lian ragonit yang seman megarus seling dunia ini udah megenak niki
4: tapi bro niki
1: ragonit pasti bedak niki ubat bedak ada yang ada bulu buluan
4: oh buluan
1: nge. Niki tiang biu ngadap masih
4: biu napi niki
1: niki biu enak niki
3: biu enak
1: kuning tapi wastan biu niki maro jenik ke tuang biu naik
4: niki biu napi ada barangnya
1: besar kasihannya gitu.
4: Biu napi ada
1: oh niki niki mau wastan biu susu
4: niki biu
1: nge.
4: Susu kenapa
1: adi mesti nyotot gitu biu
2: kok karuan biu Bali biu susu
1: masa biu Bali nawang kan
2: ngapi benadap kok
1: dikit yang ngadap ngadap jajo
2: jajo jajo apa toh
4: ini ngapi ini bundar-bundar nih
1: oh ini bundar-bundar nih niki wasane jajo lak-lak
2: nah lak-lak li pangade lokok
4: harus sepuluh sih lembah deh lak-lak napi niki agang-agang sang
1: ragone panguning niki muasa lak-lak pikang
2: aduh Mimi, yo ngadap lak-lak ningkang.
3: Hei, lak-lak bikang.
4: Lak-lak bikang. Awang, ingat cara nengai tawa.
2: Mekario lak-lak ningkang. Gampang nih kok. Ini penyanyian, triokino tepung. Ampun lebong antat, maaf penyeluan. Selumeto, baru selumeto ngigek. Niko, muasto lak-lak ningkang.
3: Wey, lamen lak-lak bikang tuh lak-lak jawa aneh gede-gede.
2: Lak-lak jawa sing mertablak.
3: Mertablak ibu kapan-kapan deh.
1: Napi ini nados tuh mas. Mudah-mudahan pun nadornya nangin megares. Niki jajah megenep entar.
4: Bisa ngarang napi niki tipis-tipis.
1: Oh niki tipis-tipis niki. Niki wasannya jajah uli.
2: Oh jajah uli menjemah tokeping.
3: Jajah uli?
1: Nge.
4: Menikin yang gempok napi niki.
1: Oh ini gempok niki. Niki wasannya jajah gino.
3: Jajau uli, jajau gino, satu.
1: Ini dia bangi-bangi gitu, ini ragone. Napa ini ada sumas? Adornya nampun muda. Ini walet yang...
2: Woi, ngapo potre kan yang mendagang? Aduh, kekengken yang kau bani pangkawang. Tadi saya ngisi ngas tadi.
3: Kau mereka membanding.
2: Malah ketunggiling ah.
4: Jadi Astun kok ini pengangone. Mari purning ayu tanpa cedangane kadhe Mas. Yen subuh pasti kemas dino tadi banyu dibias tetep Mas
3: sayu wae.
2: Potrekane ampun tawang mangke nadane takono manis to.
3: Sayu wae.
2: Udah kan luar.
3: Yen
1: kok kenal sing lagi mon langganan. Lek. Iki aden yang apa kok? Iki aden yang. Lagone demen. Demen ya juang kok enggak apa juang.
2: Nggih. Kemudian ayang bare ake pegelan kepala pegi tiang.
1: Iki tiang nang mena bares tiang.
4: Mungkin sapu niki atuh. Mang nenenten kadi tiang raris matur cah cau. Langgungin pekayunan salit arsa iwang penampen dendit yang
1: ada sepan api
4: mang nepas tiga nguning ayang atur iyan gumandi dados sirem unguing kesengan
1: kenalan dumun
4: nge
1: dados lo mau kenalan mali lo
3: hei jangan malu-malu ah
1: aden janak imut
4: sirem
2: seng nanti sedagang imut-imut gitu
4: sirem kesengan
1: Titiang sanita kenang
4: jeng. Inge.
1: Mungguin wastan titiang.
4: Sire.
1: Wanta.
4: Sire.
1: Wanta.
4: Oh, i wanta.
3: Gurung prakat. Niku wanta.
4: Men sirem sengane.
1: Niloh Ratna wastan titiang.
4: Niloh Ratna.
3: Iloh Ratna.

0: lang.
1: Ilaw ka na vlog!
0: Chef, paano ko na vlog? Yo, madami, ilaw ko, bakbak!
2: Bato, bongol. Ilaw sa vlog ka, Danian. Yang sampun uningin rago ni. Mali jebos, manggetan iwan siang masuk. Terus yang uning, rago ni sinon iki.
3: Kene, kene. Lo ratna gitu masih nyai lo kebebek.
2: Hai, milu bongol rago ni.
3: Menyen ada.
2: Ilo caplak lo.
3: Oh, lo caplak. Kene, kene lo jak dadu. Pang pasti ke penilo. Kelas yang ada leh. Mulut wa putra ning sang dateng rak surya duwipe. Dana putra tuh.
2: Dadas, kalau ngasih sama dewa sesonan, pici dewa sesonan.
1: Ye, enggak tangan puyung. Bengkale sekar ke Suryo mangken. Asa pendumun rare sungwaha.
0: Apa ya orang?
1: Aja kada cang anu mesema yang.
0: Nak bakti kan sang merako aku kita arti wetawa. Eh lolo, di pekane tadi ambil yang majujuk matur angka lado baso pekan yang sing tawang jerut yang niko kapan gitu.
1: Oh saja
0: bangun lo. Bangun bakal
1: bangun bangun lo, bangun.
0: Oh nyana nama kuluk kan
3: sing lewong ngasane yen prade gelah majujuk lo jak dadua metedoh metimpo ini mapan di pekan sangkan yang gelah yang lo keren bangun deh.
0: Halo Ben, mana aku apa dengan?
3: Eh, saya sing nawan. Lo nak lo mekamen lambeh kabet yang boleh ban bisa nang kaya ulung.
0: Oh, bang tan ulung.
3: Harus harus. Ada lungang lo Ben? Jelema bodoh-bodoh deh.
0: Harus harus.
1: Ayo, jare-jare.
0: Itu mana ya dingin-dingin bu.
3: Hei,
1: aduh doenan jai.
3: Kene bu, ian mula jelema kedasarin ben kena iri jaga sing tinan lah teman pulih.
4: Ye, menang lagi.
5: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
4: Habis, ayo bingung bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
5: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
4: Siap bu, laksanakan.
6: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
7: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipas Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipas Sari terdiri dari tipas sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampe.
6: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ratu Dua Agung Putri. Campur ayam pisang titiang. Dua ning sanewawi cah-cah yuk titiang matu. Titiang tenuning ringlingi paling ucap hari dewa. Campur ayam.
1: Ini lo, belas yang mapi salah. Kudiang men, mapan lo tuara nawang yang pedewekan gelah. Nah yang berada kegamaran lo ini gelah mengini.
0: Sampunang Ratu Dua Agung.
2: Ye, boya ada pengartan yang kedua agung. Kudiang sampunang jaga aturan.
0: Nyalih mana titian, paling ucap dewa meragu agung. Maka raris kegamaran tadi titian luang itu Ratu Dua Agung. Sampunang
1: Ratu Dua Agung. Kini lah nama mapan lo jadi dua merupa dagang. Kuala sida penguning ayang atu mirip ada nyet lakar ngadep jikuda aja nih kula
0: jadi beli. Yang boyo jeng adol puniki kegamaran cicu.
2: Tengalip kakek ngadol kegamaran.
1: Saya waktu becik makin tukar.
2: Ini peni bacek sendiri lorang nih kah? Kau teriak untuk kau di dewa nak ampun rerah di tiang ini. Usap di tiang aturan. Di tiang rai no tampu rerah di tiang. Kau penangnya nentu itu nih kak.
1: Jadi kini lo pang presiden mesai. Lo bakti gelah mulai sandang walas penledang mapa itu. Yang berada si lorang. Kegambaran gelah lo nemunut. Kegambar lo gelah ini ngaku. Nah yang berada ukasan. Saget lo nemu kekewahan. Walau si de pengungsi Panegara Puri Surya Dwipa yen pet di jalan nemu kapi alang kuala sida pengedi yang gampang kelani niscaya lo perjalanan lakar selamat negeng purinya.
0: Nah, sapu nikah.
2: Oh, tunas lo kegamaran itu dua agung. Buat teriakan lo ke itu ngamil. Oh, pangadangon kenang-kenangan. Pindan tadi pemat kenangan.
1: Mau satu, Den.
2: Hei, lo haplak namai. Bang, ayo kenang-kenangan.
1: Baik, ini marah tepat sani.
2: Apa?
1: Ane si Claude hanuen jak saucing. Ane si Kajor hanu karung ngajali dia kampil.
0: Gila mau perawatan, dia di mana sih menangin. Eh, beli gak mau potrekan nih?
2: Cing.
0: Menapa mau kenang-kenangan?
2: Beli taruhkan mau potrek.
0: Ani sih.
2: Kedalam susut gue boe. Tapi sing lah potrekan ado angon kenang-kenangan.
0: Walah
2: ado. Oh nenek nih abo nek. Oh nek angwang nek kunci abo.
0: Lo ini pripet ini si Bati berane.
1: Lo? Lo, mai aja lo.
2: Nah, yo tagen.
1: Iyan beli nak keliwat san, resnan beli tekeni lo.
0: Nah, kalau ada ngon kenang-kenangan apa kanggo beli?
1: Potrek aja beli sing lah.
0: Sing ten mau potrek masih.
1: Kunci gelebak jeseng beli ngelah. Jani sangat cinta beli tuh terlalu nulang tekeni lo.
0: Oh nulang cinta
1: oh, jani nih lakar kembus beli. Nih kembus beli jani. Lakar apa ngelah mulai. Nah.
2: Telikoh celeng, tadian ngomong aku buatnya katos.
1: Jadi kini lo nih mapan sebut tengah.
0: Siapa nampi?
1: Lo pang nawang, jati nih gelah uli tuni meilah. Kamu mai sengadalan mulut tuah ngeruruh dagang nasi.
0: Nah ini,
2: konen.
1: Harap karena sing sida pernah ngah seru pasang nih. Lautan lo medagang malu, nawakasan. Aduh madak pas wecan kawi ada. Sida gelah kecundung ngajak lo ben. Yen berada sing laku sing payu ben ngadep barang dagangannya. Lah nyari yang beli mekejang
0: yuk dikat disambut
2: ngadap-adap malu dagang nih
0: nah penyebut kan main nanti
2: nah penyebut deh main ireng umas ajang lumun ireng

0: karo sih.
1: Ini buka dong jelek nasib lo. Lah di pekan
0: lele lame. Lame. Wow.

0: jangan biang ubat.
1: Oh gendan.
0: Bener.
1: Ke pasar.
0: Bener.
1: Nih, ini masang pangkaruan.
2: Tapi tonen ada dagang nih.
0: Oh, ke pasar niki ampun matu jinah.
1: Subuh.
3: Tong. Bin teko nak mbelanyo.
0: Layah di pasaranku.
1: Beli nasi.
0: Bisilah.
1: Nah, benjak beli nasi.
0: Bon yuk, bon yuk.
1: Nyen emang ngebon.
0: Pak urusan bayar belakang. Aman dagang bani antem mesne.
2: Di dagang not dagang.
1: Pi. Duh. Gek yo. Duh, kulitnya putih ganteng. Tidiang belang bungkam.
2: Kulit dia,
1: ya, patuh cara kulit dia.
4: Orang bawa kulit itu putih, apa patuhnya selam kene. Nih marojo sawo setengah matang.
2: Kenalnya,
3: ya. Lo lo, tiang kok.
2: Halo.
3: Ini nanti lemah aku aku nih lo.
2: Halo.
3: Bukan cuma jelek, itu kau bane lo. Jelemu, temu, sendati mau perwadang.
5: Selamat pagi Bu Guru.
2: Anggut-anggut. Siapa yang nama?
1: Wah!
2: Kengken, kan?
1: Siapa yang nama?
2: Mengkengken!
5: Nama, Kang?
3: Iya.
5: Nama saya di mana? Nama saya?
2: Nama, namanya siapa? Jam rekon, oyong dini. Kados yang metakian jero. Nyen ada jero ne.
3: Mungin wastan gitu ya. Wantah niluh ratno jero anak anak.
2: Niluh ratno.
3: Keken lahir kok.
2: Iluratno. Hah, Iluratno ada ne?
0: Iluratno.
2: Oh.
0: Singa cara Rabin Adu Iluratno.
2: Coba.
0: Oh, Iluratno di tu len.
2: Len.
0: Iluratno di ni.
1: Oh, yo.
2: Adanya
3: lo caplok. Eh, ragon ini kini nyam-nyaman ya. Cepat ni belum.
2: Lo caplok, lo caplok.
3: Caplok,
0: lo caplok.
3: Singgah dikit
0: dong. Yang nyaman caplok.
2: Orang adanya.
0: Ya,
2: orang. Gelas sing jelen Gustin lho lho.
3: Kalau ngucapkan dewa Gustin di...
2: Uli jongrang wesi gelah.
3: Saking jongrang wesi.
2: Bener.
0: Tiang Petro. Ya. Ya ada nakonin tadi. Tuh kan nakonin. Tapi maru... Gobo puak sing ada ngurunguang. Nang ada tayang cicing mengkalukan nih orena. Tuh. Aduh. Tapi maru... Krenya-krenya nawakang. Sampai sire nanti yang seret lepak kata nasi.
2: Eh, kemenangan ya jadah dua lanjut Pak Son lagi kan?
0: Hah?
2: Pak Son?
5: Dona yang memperkosa pelih tuh.
2: Engkir
5: mesin lagi malu manis
2: manis
5: rayu
2: rayu
5: ngeh
2: rayu
5: rayu manis
2: rayu manis
5: manis rayu
2: manis rayu.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Anggera Rajang Suman Kira Kalarai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Rajang Wali, tahun nyaringnya dengan frekuensi 106,4 MHz, rompat Suara Budaya Bali, Rahina ne mangkin, nikingnya sampung ranjing ring Rahina Sukre, tanggal 7 Agustus, kali tali 6 likur. Anggera Kalarai, resumen puniki, gak bisa kengkel mangkin, nyantos bukpun wajib bos, ringgalah jam dasa semang, kenten nge, dayari, taler, niki, soitaran titi anggung, gak Cynthia nyarengin aku rai niki ring sejeroning pekebon suang-suang niki ngiring DJ pada bagena pasti kesampun astung kare sami manggeng rahayuan miwah kerahajengan kenten nge pasti kesampun nenten kekirangan punape punapi ngira kerai siaran mendue niki presidera kerai wirengang ring aplikasi RRI digital saya sampun preside keunduh niki nge ring app store utawi play store nala ring streaming rri.co.id. Inggih sare mangke dari pacanyu ben dumun informasinya ning ira kerai ring marge ya murun nomor 7 desa dan pasar genah titik yang bertugas mangken wedan wintan aidan acara sane pacang kemarge yang mari jebos nyantos puput ringgalah jam dak sesemang. Nah niki wintan ring galah mangken pasti kesampun pacang kaudar meniki ringgalah jam 5 lintang 14 menit anto azan subuh ya. Dayu akan mengumandangkan azan subuh untuk umat muslim ya saudara kita yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Ngontur susane adzan subuh pasti kesampun menten tembang-tembang kerohanian nyarengena kerai penikir yang ambare kenten nggih semakin tapi merasakan malih ya suasana pagi hari yang menenangkan kenten nggih. Nah ingat aler ringgalah jam 5 pasti kesampun wenten niki siaran Surya Puja sane mari jebos ngangkat murde peran wanita dalam ajaran agama Hindu sane kedagingan oleh narasumber niki wenten I Gusti Ayu Laksmi Dewi pinaka angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Ngelantur niki ringgalah jam 6 kenteng ngerak rai pasti kesampun jaga aturan titi yang meja bos kadi bisa melontar batur kelawasan menten renungan nyantos sering puja tulisan ya kenten susane punika wawu pacang siarang titi yang punika antuk galang kangen nge meja bos mendaging bebawasan-bebawasan ringan kenten nge sane presiden ngawina rak rai terhibur nge menten kegonjakan menten tetua-tetua aja-aja agama irike kenten nge asengkara presiden rakerai nyarangin taler pasti kesampun susah negalang kangen aturan titia maka diinformasi taler tembang ring rajang Bali niki kerianin untuk perakiran cuaca provinsi Bali taler ring arus lalu lintas ingin ngelantar ringgalah jam itu nyantos jam siya puniking ya rakerai seperti biasa kawentenan interaktif kesaring rakerai yang ambare kenten nge mausah ngeninin indik topik aktual saking sudut budaya wabu busan punika ringgalah jam siya nyantos jam dah sampai jebos pacang kawintanan niki kemargiang ring obrolan komunitas kesarengin KPAD Provinsi Bali. Ingge karya sapa punika sampun ngira kerai dan acara sane pacang kemargi yang mali jebos kenter nyantos ringgalah jam dasa semangge dayari jaga nyareng nak kerai ngawi saking kalah mangke nyantos jam 7 ya seperti biasa wawu kelanturang sareng geung ge Cynthia niki kawentanan tandem kenter nge nyareng nak kerai ring tengah punika ringgalah jam kutus nyantos jam dasa. Ingge mogi-mogi sareng sami presiden nyarangin rakerai ring ambare utawi ring WhatsApp sampun nang lali antuk monitor nge dua nih wajibos pasti ke sampun pacang sape sangre dayu kadi biasa nih. Ainge kadi asa punika nge rakerai minar wajibos wintan wintan sani aturan titian male informasinya nih jaga update titian sani makin ngirim sandekan dumun sambilangan nyantos puniki siaran Surya Puja duwe wusan nika wawu intan tembang-tembang malih. Nah niki intan tembang mana presiden manggil semangat malih ya semangat pagi selamat hari Jumat juga niki niki intan tembang saking Dek Uli sane memurde cintaku Bali.

0: Apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, tuh rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengkeng sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: Swastiastu. Om Anobadra Kartayoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, para pendengar radio sekalian, selamat datang di siaran Surya Puja edisi hari ini bersama saya, I Gusti Ayu Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Selama kurang lebih satu jam ke depan, kita akan membahas tentang peran wanita dalam ajaran agama Hindu. Dalam kehidupan zaman modern ini, wanita tidak lagi dilihat sebelah mata. Wanita zaman sekarang sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria. Banyak wanita pekerja keras yang bahkan ada yang bekerja untuk membantu menambah penghasilan orang tuanya ketika mereka sudah dewasa, atau bahkan membantu suaminya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Peran wanita dalam segala aspek memiliki peran yang sangat penting. Wanita dewasa ini mampu menempatkan dirinya dalam lingkungan yang berbeda-beda. Berbeda dalam hal ini adalah ketika wanita menjadi seorang istri dari suami yang dicintainya, kedudukannya sebagai istri tentunya menurut kepada suami, membantu melayani suami dalam segala permasalahan rumah tangga. Wanita mampu menampingi suami dalam situasi apapun. Ketika suatu pasangan suami istri sudah memiliki anak, maka dalam situasi ini wanita bertindak sebagai seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat banyak dalam rumah tangga. Dalam hal mengurus anak-anak, memastikan mereka selalu terawat dan terjaga. Pembinaan karakter yang dilandaskan ajaran-ajaran Dharma diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga menciptakan anak-anak yang suputra, yang patuh dan selalu menghormati orang tuanya. Jika ada beberapa orang yang memandang rendah wanita pada zaman modern ini, hal tersebut dikarenakan wawasan dan pandangan orang-orang tersebut kurang berpendidikan dan mempunyai karakter yang buruk. Jika mereka sadar bahwa ketika menyakiti seorang wanita, mereka lupa jika mereka pun dilahirkan oleh seorang ibu yang mereka cintai. Maka dari itu, wanita menjadi terhormat dan dihargai, juga suci jika wanita selalu mengikuti ajaran-ajaran agama Hindu untuk menuntun kehidupannya di dunia agar mencapai moksa. Bapak, Ibu, para pendengar yang terkasih, pengertian wanita dalam bahasa Sanskrit yaitu swanita, di mana kata swa artinya sendiri dan nita artinya suci. Jadi, swanita artinya mensucikan sendiri, kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam Dharma atau pengamal Dharma. Menurut pandangan agama Hindu, wanita mempunyai peranan yang begitu penting, yaitu sebagai sarana terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Dari sini juga berkembang istilah sukla swanita yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia. Sejak mengalami menstruasi pertama, seorang wanita sudah dianggap dewasa dan juga merupakan ciri atau tanda bahwa ia mempunyai kemampuan untuk hamil. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan terus berkembang di seluruh dunia. Agama Hindu mempunyai pengaruh yang amat luas pada seluruh aspek kehidupan manusia di belahan dunia ini. Menurut para ahli, Hindu sebagai nama agama baru dikenal sejak berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Mula-mula ditemukan oleh penulis barat, sedangkan dalam kitab Sruti maupun Smriti, agama itu pada mulanya disebut dengan nama Dharma atau Santana Dharma saja, yang artinya sama dengan agama yang langgeng dan abadi. Ajaran agama Hindu mengamalkan Dharma sebagai landasan hidup manusia. Seseorang yang mencari harta benda dan kenikmatan hidup haruslah berdasarkan Dharma. Mereka yang melakukan perbuatan yang menentang dengan Dharma atau kebenaran, mencari harta dan kama dengan mengingkari Dharma, akan memperoleh pahala penderitaan ataupun neraka. Dalam keimanan agama Hindu disebut dengan Shraddha, yang pada kitab Atharvaveda diterangkan bahwa sesungguhnya Satya, Reta, Diksa, Tapa, Brahma dan Yatnya ialah yang menyangga dunia. Dengan uraian dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa dunia ditunjang oleh Satya, Reta, Diksa, Brahman dan Yatnya. Keenam unsur keimanan itu merupakan Dharma yang memelihara keharmonisan dunia, alam dan kehidupan ini. Jadi, keenam unsur tersebut merupakan kerangka isi Dharma yang diimani dan bersifat mengikat, karena ia menegaskan kebenaran yang abadi serta hukum yang mengandung nilai-nilai spiritual. Pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu dapat dibagi menjadi lima bagian yang kita kenal dengan Pancasrada, di mana Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang artinya lima, sedangkan Shraddha yang artinya kepercayaan. Adapun bagian dari Pancasrada yang pertama yaitu percaya akan adanya Sanghyang Widhi. Sanghyang Widhi ialah ia yang kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Tidak ada apapun yang luput dari kuasanya, di mana yang Widhi itu tunggal adanya. Yang kedua yaitu percaya akan adanya Atma atau jiwa. Hidupnya hidup disebut orang Atma. Atman adalah percikan kecil dari Parama Atma yang tertinggi. Atma yang menghidupi badan disebut dengan Jiwatman. Jiwatman dapat dipengaruhi oleh karma hasil perbuatan di dunia ini. Lalu yang ketiga, percaya terhadap adanya Punarbhava. Jiwa atau roh tidak selamanya di neraka ataupun di surga. Ia lahir lagi ke dunia ini, di mana kelahiran kembali ke dunia ini disebut dengan Punarbhava atau samsara, lingkaran kelahiran. Bagaimana kelahirannya tergantung pada karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya, bila ia membawa karma yang buruk, ia lahir menjadi orang yang menderita. Kelahiran kembali ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Orang tidak tetap menjadi penghuni neraka atau surga. Ia harus meningkat menjadi nirvana pada alam kelepasan atau yang disebut dengan moksa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 4 dinyatakan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari samsara dengan jalan berbuat baik, demikian keuntungan menjelma menjadi manusia.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang keempat dari Pancasrada yaitu percaya terhadap adanya karma pala. Adapun yang diperbuat oleh manusia membawa akibat. Akibat itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Akibat yang baik memberikan kesenangan, sedangkan akibat yang buruk memberikan kesusahan. Oleh karena itu, seseorang harus berbuat baik karena semua orang sudah pasti menginginkan kesenangan dan hidup yang tenteram. Buah dari perbuatan atau karma itu disebut dengan pahala. Buah perbuatan itu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Tangan yang menyentuh es seketika menjadi dingin. Namun, menanam padi harus menunggu berbulan-bulan untuk memetik hasilnya. Setiap perbuatan akan meninggalkan bekas. Ada bekas yang nyata, ada bekas dalam angan, dan ada yang abstrak. Bekas-bekas itulah yang kita sebut dengan karma wasana. Yang kelima yaitu percaya terhadap adanya moksa. Bila seseorang terlepas dari ikatan dunia ini, ia mencapai moksa. Moksa artinya kelepasan. Inilah tujuan terakhir pemeluk agama Hindu. Orang yang telah mencapai moksa tidak lagi lahir ke dunia, karena tidak ada apapun yang mengikatnya. Ia telah bersatu dengan Parama Atma, Atma yang tertinggi atau Sang Yang Widi. Bila air sungai telah menyatu dengan air laut, maka air sungai itu akan kehilangan identitasnya. Sebagai manusia beragama Hindu, baik laki dan wanita, sudah sepatutnya memiliki tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu. Peran wanita di dalam ajaran agama Hindu tentu saja sangat berperan penting. Karena melalui wanitalah generasi penerus Hindu dilahirkan. Sesuai uraian di atas sangat jelas diperlukan bahwa peran dari wanita itu dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu agar kehidupan selanjutnya dapat terus berputar sampai pada akhirnya menuju moksa. Bapak, Ibu, para pendengar Umat Sedharma yang saya banggakan. Lalu bagaimanakah wanita dalam perkawinan atau wiwaha itu sendiri? Untuk menciptakan wanita yang terhormat dan suci, dibutuhkan orang tua yang terhormat dan menjaga kesuciannya sebagai manusia seutuhnya, di mana orang tua tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif, baik dari pemikirannya, perkataannya, ataupun perbuatannya di dunia ini. Jika semua orang tua Hindu melakukan segala sesuatunya sesuai ajaran agama Hindu, diyakini akan memiliki anak-anak yang suputra. Terutama seorang ibu sudah secara otomatis merawat dan menjaga anak perempuannya dengan sukacita dan mendidiknya tentang ajaran agama Hindu yang seutuhnya. Sehingga ketika ia dewasa, akan menjadi wanita yang terhormat dan terjaga kesuciannya. Ketika anak tersebut dewasa dan sudah waktunya menikah, maka Tuhan akan memberikan jodohnya yang sepadan. Artinya jika kita menjadi wanita yang baik selama hidup yang kita jalani di dunia ini, maka segala sesuatu yang datang kepada kita pun sudah pasti baik. Begitu juga dengan jodoh, jika seorang wanita melakukan Trikaya Parisuda dengan baik, maka pasti dia juga akan mendapatkan jodoh yang baik. Wanita dihormati di dalam semua kitab suci Weda karena kesetiaan dan kesuciannya, seperti yang tercantum dalam kitab
Weda Menawa Dharma Sastra dikatakan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita pada tingkatan grahasta atau hidup setelah perkawinan, seyoganya selalu setia menemani suami dan setia membantu suami. Jika kesusahan, wanita atau dalam pernikahan disebut sebagai istri, sudah selayaknya mencintai suami dengan tulus ikhlas dan melahirkan anak-anak yang suputra. Sehingga perkawinan dalam berjalan dengan langgeng dan tidak ada kendala yang berarti. Sebagai istri harus bisa berkomunikasi yang baik dan sopan kepada suami agar

Menurut ajaran agama Hindu, yang berfungsi sebagai kepala keluarga adalah ayah. Seorang ibu adalah pengasuh atau pembina keluarga, terutama anak-anak yang lahir dalam keluarga itu. Menurut Manawa Dharma Sastra dan Mahabharata, bahwa setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan dharma. Kedudukan ibu memegang peranan yang sangat penting dalam rumah tangga. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu sangatlah berat. Sejak ibu hamil, melahirkan, memelihara, dan mendidik putra-putrinya dalam rumah tangga yang merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang ibu. Kedudukan wanita dalam keluarga sangatlah penting. Wanita dalam hal ini sebagai ibu harus kuat dan selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Hindu agar setiap langkah kehidupan berumah tangga berjalan lancar dan sejahtera. Apalagi di zaman modern seperti ini, di mana wanita memiliki kesetaraan atau hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atau suami. Namun, dapat digarisbawahi bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat. Jika ada yang salah pada suami atau pada suatu hal, seorang ibu hendaknya berani bicara atau mengeluarkan pendapat kepada suaminya. Kesetaraan dalam pekerjaan, memang pada zaman modern ini, istri banyak yang ikut bekerja membantu suami dalam mencari nafkah, rezeki kehidupan. Dengan demikian, suami hendaknya tetap menghargai dan menghormati istri yang juga bekerja. Komunikasi antara suami dan istri, juga anak-anak, sudah seharusnya menjadi pondasi dalam menjalankan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Menurut pandangan agama Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang harus dihormati dan dihargai. Kedudukannya memang sama dengan pria, namun yang membedakannya adalah guna dan karmanya. Wanita dalam keluarga sebagai istri untuk suaminya harus selalu setia dan mencintai suaminya seorang dan melahirkan anak-anaknya. Juga sebagai ibu yang selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Wanita menurut ajaran agama Hindu memiliki hak yang sama dengan pria dalam menjalankan hidup bermasyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam masyarakat Hindu untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seperti ada kata mutiara yang mengatakan bahwa wanita bahagia bukanlah karena cantik penampilannya atau wajahnya, namun karena mempunyai seorang pria yang menyukai kepribadiannya. Bapak, Ibu Umat Sedharma, para pendengar RRI dimanapun saja berada, demikian materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.

0: tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Kalian kuno dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside meparilaksana becik utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

питом кори. Мамочи, сори, попитно.

Enggira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Eh, kanten sarang titik yang menikida yu hari ring FM 106,4 MHz nyarangin lah kerai mangkin sampung ranjing ringgalah jam 6 lintang roras menit. Enggira ranjang numuna kerai kanten nge di bawah sampun aturan titik ya makadi napi wastane siaran surya puja talen niki bagi umat muslim ringgalah jam 5 lintang 14 ya. Sudah dayu kumandangkan adzan subuh ya untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah nggih. Niki majang rumat Hindu Sedarma ringgalah jam 6 pas di wau sampun aturan titiare ambare puja trisandia. Nggih, kenten nggih rakrai astengkare napike pamargi meja bos kentene pekarian duwe astengkare umargi antar nggih tata kecinga oleh ide sang yang widiwasa mangda tetap selamat rahayu rahajeng. Nggih tala di wau sampun aturan titiare niki wenten ring siaran surya puja duwe sane ngangkat murdering peran wanita dalam ajaran agama Hindu kebaktian oleh I Gusti Ayu Laksmi Dewi angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali kenten nggih yening dados titiang tapi astane nyutetin malih ring dalam ajaran agama Hindu kenten nggih wanita nggih perempuan nika pasti kesampun meduwe peran yang sangat penting sebagai pendamping nggih talering dados ibu perannya sebagai pendidik sekaligus penjaga nilai-nilai dharma dalam keluarga dan masyarakat kenten nggih. Ya niki melarapan untuk kasih sayang ya wenten keteladanan pengabdiannya nih kenten nggih wanita tawi sosok perempuan pasti ke dados pilar utama dalam menjaga keharmonisan kenten nggih taler niki preside untuk mewujudkan kenten ya kehidupan sane seimbang taler sane sesuai sarang ajaran agama Hindu. Nggih, mugi-mugi presiden mapi kena antuk siaran surya puja duwe untuk mengawali hari kenten nggih. Ha niki dados pengeling iraga serung pacam beraktivitas. Taler meja bos niki ringgalah jam 6 kenten nggih. Pasti ke sampun jago sobian titiang taler niki antuk siaran galangkangin ya. Nggih, masih dalam suasana hari kemerdekaan kenten nggih bulan kemerdekaan taler niki nggih pasti ke sampun semangatnya masih disimpan ya. Semangat untuk merdeka, merdeka dari apapun itu ya, merdeka untuk diri sendiri ya, untuk lingkungan kenten nggih rakrai. Merdeka dalam artian kita mampu kenten nggih untuk napi wasta mengkonter ya hal-hal yang negatif kenten nggih rakrai. Kita menang untuk mengontrol emosi, mengontrol pikiran kenten nggih. Pasti ke sampun nyinayang ring lingkungan ke positif. Ingiring siaran galangkangin niki balik jepos pacang ngangkat bantang ngeninin ini kemerdekaan diraih dengan perjuangan kenten nggih. Aing geus sapun api sejangkepnya ning ngiring piar siang dumun tembang saking Jack Lempung sane mambuh de kuang sayang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nekau cap merah putih Ih, dewara tuh Nak merago pusaka nenenan Ane tengetang pesan Ane baktinin Dijojo ado Di sejebak jagat Indonesia Nah itu masih di seluruh dunia dimanapun warga Indonesia berada bareng yo subakti menghormati memuji memuja bendera
1: Om Swastiastu
0: Om
1: Ji.
0: Swastiastu putu
1: semang kibul gening-gening asane ampun kena bubuh niki ya
0: bubuh di duang tali kan nang
1: mira tu mat yang dang tu anu asane puyong kari melali kari di bahasa bubuh duang
0: aduh berdi ni senen
1: Nah, berdi usu.
0: Gede anu munyi.
1: Aduh, ngi, pecet yang bengong aja nang kocong, Ji.
0: Kengken dia bengong aku tuh.
1: Aing bener Ji, bendera. Kan masang bendera tuh di diwang nih.
0: Bendera apa lu? Itu bener yang no.
1: Dan maksudnya nyungkling wae. Nyungkling ayan dieng nang long yang light nang kelas niko. Aing bener pas jak sapa meh ratu cara ninting anu asane cara ninting. Peh, cak apik nang sajan. Mah ratu kenten ban anu nyayang bendera ni.
0: Aing apik maksud gitu.
1: Nggih, aing apik nek. Tapi aing cai mocaling. Kenten kenten nang kocong anu ne. Apik nek bendera gitu kena
0: tu. Bakti itu.
1: Apo yang misi bendera anu?
0: Apa misi kengkeng kena ngomong?
1: Maksud ne mi nak medaging sira yang melingeh sing eta yang maksud.
0: Ya gitu nya.
1: Maksudnya?
0: Sehingga nyen melingeh
1: kan. Nah, artinya kan biasanya yang tengat kena nak kenten biasanya tuh. Sira yang ngencak gitu maksudnya.
0: Ya melingeh kan semua pasti. Apa bu ini rago di agama Hindu. Nak merago wiapi wiapako hidup betaro. Hidup betaro melingeh itu.
1: Artinya hidup.
0: Sup ke sehanan genah sih gitu. Saki walo. Sing ada hubungan jatuh.
1: Men?
0: Bendera napi? Itulah jiwa,
1: jiwa.
0: Jiwa bangsa Indonesia. Saya itu udah gak
1: usah. Okay.
0: Kalau sudah berjiwa pasti hidup.
1: Hidup. Hidup. Yang mau daging jiwa.
0: Bendera sudah mengandung jiwa. Ini hidup bangsa. Ini hidup sebenarnya bendera.
1: artinya hidup. Bingung dia mengenal. Artinya. Bendera ini kan memiliki nilai yang tapi asalnya kok yang luar biasa kan?
0: Ya.
1: Yang sangat tinggi itu
0: yang ya? Sangat tinggi yang memang harus dihormati.
1: Padahal kain kesetan dong ya artin kuda 90 kali 60.
0: Benar.
1: Liu niko.
0: Maka jangan lihat dari bendanya tuh. Atuh kenrago di puro putung bakti dia jang pelingeh. Kan putus yang ada mak bakti ken pelingeh. Ane bakti itu
1: hidup betaro.
0: Ane melingeh itu. Singgih itu. Patuh kejaro bendera ane. Putus senjo ormas senjo bakti tekeneng kain ne merah putih itu.
1: Man?
0: Saki waktu yang menjiwai merah putih itu kan. Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.
1: Semangat patriot. Niko yo. Kengken artinya para pahlawan. Terdahulu memperjuangkan nanti ngidang bendera merah putih itu berkibar kan dia.
0: Kengken sutine pejuang itu tuh terkandung di dalam merah putih itu jiwa-jiwanya itu.
1: Padahal kain merah putih ke bendera merah putih ini kan ibu Fatmawati nih kok nyait nih kepidan nih kok.
0: Oh gitu dibaca di sejarah.
1: Oh nggih kok baca mandu.
0: Artinya cara itu nama gitu.
1: Iya man maco.
0: Udah ngisin lah udah maco malu.
1: Oh nggih nih kok.
0: Tapi baru nanti nyait itu.
1: Kok ibu Fatmawati kok nyait.
0: Nah sana.
1: Artinya mau baca pasti benar nih kok.
0: Benar.
2: Malam kami. Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Apalagi dalam sejarah itu, Ibu Padmawati itu menjarit, satu tusukan jarum itu berapa? Yang kena, nih kata orang niat rasa pejuang, kudo mencelup tuh.
1: Nih.
0: Kan langsung menjiwai tadi itu.
1: Oh, kenten nggih. Tapi pidan tak terminten mesin kan ya. Nah, oh. Aduh, kenten anu arti dari bendera merah putih itu bagi bangsa Indonesia kan ya.
0: Nggih, suara itu suatu kebanggaan. Hmm. Di jo ada bendera merah putih depan hati ingat.
1: Nggih. Bangga, bangga bayuran ya.
0: Benar.
1: Bayan kantin andas nwenten na. Menuang bendera merah putih tapi malah ngewek nyekjak kadang umpama pecah amat ya kadang seluruh bangsa Indonesia akan terluka bayunya
0: pasti sebo kalau dituangkan bukan karena kesengajaan misalnya anak upacara
1: penurunan bendera len satuan besanjo kelen satuan tapi menurunkan dengan niat
0: jelek kan dulu itu suatu
1: dojo anu dojo angkian asane napi kalau ada orang tuh
0: kenten bu itu ngenah jiwa di tuh ada
1: oh meh pantas penang kocong merdu ulung bendera penyajak ya di mana anu batu limpoan ke tepuk dan nyajak ya mangunang tuh kenten jiwa anu nasionalisme ya itu tuh
0: ben sing lumrah anak sih gitu tuh kan dirasa ulung tuh bisa ulap nanya naji bantan
1: oh nge yang cara anu cara ngadoran anu
0: benar
1: meh gitu. Kenten besar nilai dari merah putih ini kok bukan dari kain. Mereka anjik bau ini kok.
0: Benar. Jiwanya. Apa benar atas yang ini di bulan Agustus. Uli kajo kat kelon. Aduh bendero.
1: Uli di pelosok-pelosok. Kan nak masang bendero. Di kantor-kantor.
0: Kayang dagang bendera dadaan nih.
1: Oh, dia ngi lampu merah tuh. Oh, di lampu stop nih pih, bilang meter benar dagang bendera.
0: Benar.
1: Kenten benak meliliu-liu makin.
0: Dagang tuh juga yakin tuh.
1: Nggih.
0: Pasti kal beli.
1: Pasti kal beli, payu pasti kan.
0: Benar. Pebenda go nyingain di jalan gitu.
1: Nggih.
0: Ah tuh, sing payu ala potang nyen, aku meri sedih mulu nah. Apa itu kan?
1: Oh, nggih, nah artinya rasa memiliki ragon itu. Meh kenten jadi. Aduh, mangken ragon itu pun sebagai menunjukkan rasa nasionalisme ragon itu. Pasti ragon bulan Agustus ini ampun yo bulan kemerdekaan kita nih kan. Nah, tanggal 1 ampun wentar arah-arah masang bendera.
0: Kalau mimisi betul lomba-lomba tuh.
1: Nih, 17 Agustus biasanya kok menyambut 17 Agustus di biasanya tiang pindah nak menek punyaan buah nih kok teman.
0: Menek punyaan buah.
1: Wendan buat
0: bur. Ya cuma senu tuh. Setia senu banyak pinang.
1: Napi banyak.
0: Pinang belum banyak tuh.
1: Belayan nih kok anu. Wendan punyaan buah nih kok biasanya kan daging ngadiah di bur kok sih. Wih di mana nih kok banyak belek punyaan buah bukan kredit muncul. Ngerot pindah semeh.
0: Benar.
1: Aduh.
0: Gitu anggone simul tuh.
1: Simul perjuangan ya, kok.
0: Perjuangan.
1: Oh, Pang Man Rago sampai di puncak nih, kok.
0: Oh, karena di puncak itu ada hadiah.
1: Oh, Pang Kudok ada nyerot nih, kok.
0: Oh.
1: Kudok kadang mejak-jak timpal nih, kok.
0: Itu semangat persatuan maksudnya itu. Bekerja sama.
1: Saling menjunjung. Pangidang kan mencapai puncak. Mungkin. Dan ya makna anu itu tuh. Makna apa ya saat ini kok. Banyak pinang gitu.
0: Pinang tuh.
1: Oh benar ya bilang 17 Agustus banyak pinang. Mungkin. Dan artinya itu.
0: Isinya oli bro.
1: Oh me banyak belek nih, kok. Artinya banyak tantangan nih kok menuju puncak gitu.
0: Karena sesuatu tuh mencari kesuksesan
1: mencapai puncak gitu.
0: Mencapai puncak tidak ada hadiah. Sengadona emang hadiah untuk di puncak tuh
1: pasti harus ada usaha.
0: Nah, kecuali perjuangan kita.
1: Patah di kemerdekaan Indonesia kan ya. Diperjuangkan dengan jiwa raga, tetesan darah, keringat kan ya.
0: Benar, dalam buku tuh nang rawasang tuh. Kemerdekaan itu bukan hadiah. Tetapi hasil dari perjuangan.
1: Para pahlawan terdahulu.
0: Itu yang kita harus hargai sekarang. Yen sing teh kan ada. Jerih payah. Pejuang kita.
1: Para pahlawan terdahulu.
0: Aduh. Jangan cuman kopi yang bisa bangun.
1: Nih nak hari ya kalau terjajah.
0: Kengkernya gereng-gereng lagi hidang.
1: Adongnya pakai dan anu naik yang kener di rencana kayak niki 17 Agustus niki di samping banyak pinang kenal enten lo lari karung di jauh ada karung niki kok nyiap karung di mundi ini.
0: Lari karung karung nyiap pelayan tuh
1: dan artinya melata melayat sambil nyaluk karung.
0: Lalu melarikan karung.
1: Iya, beberapa lomba kalau ada lagi tarik tambang, niko buat nampasi niko. Di jauh nana ada karung niki pak, jika kalau ngerah di sana.
0: Tuh, udah kan kemasan.
1: Banyak, kayak wah ngotot jangan. Eh, mau pamit ya nih,
0: biar ngalih.

0: ke sarang. Dogma
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

15 Agustus, kenten ge, pastikan sampun akan dilimpahkan kesemangatan, kesemangatan ya, semangat kenten ge rakerai. Tapi rasanya antum menjalani hari-harinya, kenten ge tabar presiden iki sekaligus mengenang jasa-jasa para pahlawan. Nesane sampun, tapi rasanya niki tiada tara, tiada tanding juga untuk memerdekaan negara Republik Indonesia mungkin ge. Nggih, mugi-mugi presiden menghibur kemantan niki, talar menambah wawasan, kenten enggak lah mangke, mina prakarai wenten sani sampun pentaki-taki, kenten nggih pacang mekarya, kenten utawi pentaki-taki mengantarkan anak kesayangannya, kenten nggih alit-alit ya atau ngeranjing ke sekolah ya. Nggih, titian nyarangin mantan niki rakarai yang ambare, sani mangkin nanto nyobiang informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali.

0: Nyerah Kraya untuk rempra kroyaan cuaca provinsi Bali rahina nih makin tinggi titik ngutip pasti ke saking bmkg.go.id kenten nge ingge niki nembe ya wentan prediksi cuaca kadi udara kabur kenten nge ring kabupaten Jembrane Tabanan Badung kenten tale ring Karangasem kenten nge mantur wentan prediksi cuaca niki ke bawah sering BMKG kabut atau asap niki ring Kabupaten Gianyar ingge ngelantur niki wentan buleleng kenten nge kabut asap lamiwah ring prediksi cerah niki ring Kota Denpasar makemiwah ring Klungkung. Ingge rakrai ning prediksi hujan sih nenten-nenten nggih panggih titiang iriki saking informasinya nih kemawon mulai jebos yen nenten updatean informasi jaga sobian titiang nggih tetep mantan iki titiang ngeling rakrai kenten nggih ring cuaca duaning nenten preside ketarke kenten ya tidak bisa ditebak ya pasti ke sampun ya kita mencegah kenten nggih lebih baik kenten nggih rakrai ya duaning makin ke bawah hari produktif ya hari menjalankan aktivitas seperti biasa mangga nenten-nenten ring kapiambang ring cuaca terus niki napi sane siapkan ya saya geyang puniki napi sane antuk sane presiden niki kemargiang ya ngantor yang harus lalu lintas rakrai ring margi hayam urut nomor 17 Denpasar kena titik yang bertugas makin ya titik yang pantor ring marginya nih sudah mulai ramai ya pengguna jalan titik yang nuna salon-alon kemantan ya kemon niki nenten jenyantos macet kenten nge mina pernah jebos ringgala jam kutus jam itu jam kutus kenten nge sampun mulai macet nyening kepanggih kenten durus ngere margi alternatif seuning rakrai ya mana presiden nyantos ring tujuan niki tepat waktu taler aman ingin taler niki titik uning ayang mana rakrai tetep makta yang napi sani patut kedakte kenten nge kadi tanda pengenal SIM KTP STNK nike mana tetep setate kebakte nge rakrai selamat nyantos ring tujuan pasti kesampun lega kayuna kenten nge ingin minap ring bidara kerai sapun api ngenini-nini perakiran cuaca makimiwah ring arus lalu lintas meja bos sarangin titiang kenten nge minap enten galah ring interaktif durus angin galah duwe kenten nge manda sami presiden tata suning ngantuk kewintenan cuaca tala arus lalu lintas ring bidang rakerai soang-soang ingge rakerai meja bos jaga lanturan titiang malih ring galah jam pitu kenten nge nyentos jam kutus niki nyarang sarang gak Cynthia Taler nge sawit rantit yang paling jegek mulai ke ingge niki untuk interaktif nyarang rakerai kenten nge hari yang interaktif nge mau saking galah jam pitu nyentos jam siya ingge alasannya mungkin ngirim sandekan dumun kenten rakerai ya sane kantor monitor durus monitor sarang titik yang ring WhatsApp niki ring 087898822420 utawi maje bos ring interaktif kabungkah titik yang ring nomor telepon 0361223361 ingge sambil ngam sandekan niki ngirim pias yang dumun sane jagi ngelintang
1: topeng Prambon. Merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif

0: relatif mudah. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi-sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur arce dan gambo biasanya disebut tetantrian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi. Penggunaan artificial intelligence atau AI dinilai mampu meningkatkan produktivitas dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Namun pemanfaatannya harus tetap mengedepankan kejujuran, orisinalitas, dan kreativitas manusia sebagai penggunanya. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, Esos MSI, mengatakan risiko utama penggunaan AI adalah hilangnya keaslian hasil pemikiran apabila pengguna hanya menyalin seluruh jawaban yang dihasilkan AI. Menurutnya, AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat ide, bukan menggantikan proses berpikir manusia. Amanda menilai masih banyak pengguna yang hanya melakukan salin tempel hasil AI tanpa melakukan proses analisis maupun pengembangan lebih lanjut. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi integritas akademik maupun profesional karena karya yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan pemikiran penulis. Penggunaan AI yang bijak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, maupun pekerjaan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi mitra yang mendukung produktivitas tanpa menghilangkan peran utama manusia sebagai pencipta ide. Demikian Gak Terbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin kantong sekian seorang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Nyarang rakyat, nyantos segala makin niki ringgalah jam itu sampun niki nge. Tala dikit titian makin enten je newek, enten nge sampun kesarangin adik titian, enten je ke bos makin gongge sintia. Nge om swastiastu gongge.
1: Ingin om swastiastu, mok dayu, rakan titian puniki sana jagek nyololet. Sampun nyaringin semuanya sami puniki ring perempat RRI Denpasar gala jam 5 kantos jam kutus malu jebos tuh ringgalah mangkin kantos jam dase semang waktu Indonesia Tengah gongnya Cynthia sani pacang nyaringin sematan sami ring rahinan api mangkin nih kengnya
0: rahina sukra
1: sukra pitu Agustus sekali tali enam likor pun api gatra dumun wadah yu
0: titiang gatranya nih beku gongnya dingin saja, nah tapi sehat kan?
1: Tapi sehat, asum kare. Padahal Dibi, tapi wasta yang bodayu sarang gongga sampun ngemongsang indik bahwa bulan Agustus kantor September nikah puncak kemarau.
0: Betul,
1: kentang,
0: El Nino, Godzilla.
1: Tahu-taunya Niki dingin, bodayu.
0: Dingin,
1: bah, tidak tepat ternyata Niki.
0: Nah nikah sampun tapi malih sampun sobiah ditian di wawu Niki ngering perakiran cuaca gongga kenten udara berkabut, kenten ya full berawan. Nah, tapi apa yang sedang terjadi sebenarnya tapi rasanya lian Renike daripada kita pusing ya mengenai cuaca yang tidak bisa ditebak mending kita langsung cari solusinya yang dingin-dingin apa enaknya gonggeng?
1: Enaknya adalah napi male benjang weekend atau hari Sabtu Minggu prai semeton sami meso dharma sugina sukarya kentangnya boleh lah Niki sekali-sekali ajak keluarga untuk berwisata sambil berkulineran. Ngapi malah dingin-dingin-dingin mau dayu wisata lah air panas lah Gaska.
0: Ingat lagi dingin-dinginnya saatnya berendam ke wisata air panas. Nah minta pada jauh pacar sobian titian sarang gongge Cynthia pun ingin ngerakarai untuk wisata air panas ane. Emang recommended ya untuk zaman mangkin nah Niki pemukasnya niring Bali. Taler kira-kira ketika sampun berwisata Ngapi malah sani ke bawah air panas adakah manfaat-manfaatnya bagi tubuh ya? Tapi asalnya lian ring menghangatkan badan ke mantan ya.
1: Patut
0: pastikan sampun ada manfaat samping yang bisa dirasakan sarang tubuh raga. Inge gongge sedurung titang lantun iki sarang napi ostane nyoba informasi ya ngiring sandekan bumen ya gongge ya.
1: Inge diurus.
0: Ya rakerai menghibur ya terhibur lagi rakerai niki antuk tembang saking rakesidan sanema murderare ayu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ing ira karai dayari kanta niriki ring FM 106,4 MHz nyaring ira karai mangkin ring rahajang Bali sani motang ini informasi taler tembang-tembang. Ingge sebelum titang lantar untuk muka ring interaktif niki ira karai titang pacang nyobiahin kedek kenten ge informasinya ne kawintenan tapi duwe mangkin kenten lagi dingin-dinginnya pastikan sampun waktu yang pas niki untuk berendam ring wisata air panas kenten ge. Ingge memang ga napi pastane dah kerai patut pisang kadi baus napi pastane si gak Cynthia di wawu ya memang mungkin nika ke baus puncaknya tentan ye niki ring cuaca El Nino Godzilla ke baus istilahnya mungkin ye kemon niki pastikan sampun kantun ngerasa yang cuacanya nih utawi suhunya ya sangat sejuk sekali utawi nyantos dingin. Ingge memang beberapa pakan terakhir udara ring Bali nike terasa lebih sejuk terutama ring malam nyantos pagi hari. Nah niki rakerai manda sambil tatas muning nenten nge kondisi niki nenten napi wastane kedwening ring Bali nike sedang mengalami musim dingin seperti negara empat musim ya melainkan niki ke bos fenomena yang memang rutin terjadi saat puncaknya musim kemarau. Ya ring masa udara dingin dari Australia niki rakerai nenten nge kita ngutip saking sumber Antara News Bali ya yang sedang mengalami musim dingin bergerak menuju Indonesia rakerainya termasuk ring Bali ditambah mungkin ya langit ring Bali nika lebih cerah saat musim kemarau kenten ya nika membuat panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas pada malam hari sehingga ring udara terasa lebih dingin ketika pagi nika tiba. Nah ring cuaca kali nika sampun ya memang paling pas sekali rakerai momennya untuk menikmati salah satu wisata favorit ring Bali nika kawentenan pemandian air panas alami. Nggih, kenapa niki ada favorit rakerai? Pastikan sampun napa asane ring berendam ring air panas niki nentang jawantang ngawinang ring tubuh ya merasa nyaman kemanten kemawon wenten kudang-kudang manfaatnya ya dirasakan iki kadi membantu tubuh lebih rileks lagi nggih, mengurangi rasa pegal kenten nggih setelah beraktivitas pimali mancan napa asane benjang kenten nggih napa rasane menuju weekend ya hari libur hari Sabtu ya makin sampun guys si durus niki dicatat di list meja bos ring di Jakemanten wisata favorit rakerai ring air panas ya. Ngelian niki kenten manfaatnya kenapa niki dados favorit kenten nggih heeh napa rasane dados ngawinan ring otot niki menjadi lebih santai. Ingge gongge kada silang niki rain tiang nggih hijau ada lakon
1: ye titiang mau dayu titiang menang triki ring studio pro 4 Susati nyaringin semeton sami niki nge
0: kenten iya gongge tahu ampun jo mau dayu nyobiah niki napa rasane manfaat apa yang kira-kira dirasakan ketika sampun berendam air panas napa alih ring cuaca dingin mangkin gongge. Mangkin ngiring nah biar saya sarang-sarang niki sarang semeton sami sane presiden nyarengin kan kita gongge ya. Angin galah duit niki kira-kira ini untuk interaktif durus keranjing ring pesawat telepon 0361 223361. Tapi ring WhatsApp sampun nang lali nyarengin. Oke, Sangre Dumun, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang Sri Kandi
1: barangkali. Asik.
0: Sri Kandi. Tiang ada Drupadi mantan gongge icaran Sri Kandi.
2: Baketnya Sri Kandi ne gongge Cynthia Drupadi.
1: Benar. Dia napi aja yang penting jegek-jegek sarang sami niki.
2: Ada yuk.
0: Tiang.
2: Kalau Dewi Drupadi kan seorang ibu.
0: Seorang ibu. Iya. Berarti kan ibu je Bu Eka je niki Drupadi.
2: Ibu dah ibu ne.
1: Dewi Kunti berarti Bu Eka kan.
2: Dewi Kunti.
1: Yeah.
2: Dewi Kunti ini kan nak Sri Kandi niki bukan Dewi Kunti.
0: Betul. Pejuang ya masih suklo ya, ramo cari.
2: Untuk membimbing lansia-lansia yang buta huruf terutama.
0: Buta huruf.
2: Banyak ada loh. Benar nih, bukannya menyebut nama satu dua orang, banyak lansia-lansia zaman ibu tuh enggak bisa baca dayu. Benar, pas berbaris saja berhitung sampai di belakang tuh benyah ampun.
0: Kan.
2: handphone-nya. Ibu juga merasa prihatin juga. Tapi kalau memang ada kemauan, seharusnya pasti bisa dong. Kemauan harus... tidak ada kewe. Kayak seperti kemarin juga enggak sintiange.
1: Sintiange.
2: Patut. Mungkin niki topiknya napi itu
1: wisata air panas. Giring jalan-jalan dumun widangan gianyar ten wenten wisata air panas niki Bu Eka.
2: Tenna sanenge. Kalau widangan Tabanan sama Bu Leleng wenten sane.
0: Favorit Bu Eka yang dijen nih Kak.
2: Dados sebut nih kan namanya.
1: Dados widangane na, dados.
2: Widangannya nih. Ya. Kampun widangan Tabanan Ibu udah dua kali ke sana. Sama keluarga ya.
1: Tapi Dados sepertinya Niki kan kita merekomendasikan juga nih. Ini sarang semeton Dados Ibu.
2: Nggih. Takutnya salah nanti.
1: Enggak.
2: Genten. Yang ring Tabanan ring Angsri nika nggih. Napa lah daerah nika nggih penebel nggih.
1: Penebel minap nika. Mari coba gonggek sarang modayu rerah.
2: Kita soalnya kan dari Gianyar memang sering ke Tabanan tapi daerahnya camatnya kita kecamatannya kita enggak tahu genten nggih. Kalau ring Dumun, ring Singaraja, ring daerah Air Saneh Dumun.
0: Air Saneh Uning Bleleng ya.
2: Nggih di Singaraja. Mangkin tenan Uning mangkin niko zaman ibu zaman dodol kok nggih.
0: Masa
2: 71 maro-maro umur-umur maro puber-puber pertama gitulah.
1: Wenten pancoran air panas nih ke Bu.
2: Don, niko wenten siki, wenten siki. Airnya putih kayak belerang niko napi.
1: Niko
2: angin. Terus wenten malih siki tongosnya cenik niko setelah kita berenam di kolam besar, kembali kita ke kolam kecil. Kenten lebih bersih airnya niko kenten. Woseng pada saat aku merenam kan merasa enak gitu.
1: Ketika penusan. Yen bangun kan Nika Bu Eka pasti dingin. Tapi malis musim-musim dingin sekali mangkin niki.
2: Nak mangkin kan nampun lumrah dong kayak di rumah tuh sudah ada mesin pemanas air.
1: Betul. Shower wenten kan otomatis wenten air panas dingin. Sampun
2: jarang mangkin anak-anak ke dingin-dingin peniki kali napi manusia kan dingin kan nampun kan air hangat.
1: Air hangat
0: betul sekali.
2: Ya, nah, yang mencek keran yang ngalih air hangat ke sini, ngalih air dingin ke sini kan kenten ya. Tapi kan, sekarang yang banyak orang-orang tuh beralih ke gas gede dong kayak.
1: Gas gede.
2: Gas gede dipakai sekarang.
1: Tapi
2: mawinan ini kemarin ada nih anak-anak kecil mandi pakai listrik kesetrum dia.
1: Kenten. Meme.
2: Nih, kesetrum. Mungkin makannya kebanyakan beralih ke gas ke tabung gede.
1: Kenten
2: nggih.
1: Untuk ngangen showernya.
2: Kan yang mentar nanti siang nget teh. Yang hangat dur pompor dan panci.
1: Nika kan angin gas taler ibu. Tapi dumun-dumunnya Nika, tapi wastane masuk tiket ten Nika Bu berwisata ke
0: air panas.
1: Air panas Buleleng Sarang Tabanan Nika.
2: Masuk tiket.
1: Nggih.
2: Nah, ur Nika kita satu keluarga berapa? Nggih, wenten becik Nika. Mungkin nampun bagus ring Tabanan pun becek dumun nau ibu pertama nika ya pas ibu ke itu dagang belum buka dong ge.
1: Beselitan ibu. Caking semangatnya ngerara air panas doh gati.
2: Ya tapi itu anunya kurang nika nggak pas habis merenam tuh biasanya kan perutnya lapar nih.
1: Iya.
2: Kurang bagus nika.
1: Benahan seduk berarti ibu titiang niki.
2: Belum lengkap nika. Cumannya ada tipat santok ben bumbu nelang alang.
1: Langah tuh kayak bes agang-agang minat kan makannya bumbunya langa-langa.
2: Iya model mie aja ada, mie goreng, mie kuah itu aja ada. Yang sisanya cuma tipat santok itu dah. Kalau kita ngorder tipat santok kok langa-langa aja bulunnya bulun.
1: Bulun bok tan Bu Eka, bulun bok gongnya langa-langa nih kiring rambut.
2: Langa aja bumbunya lagu putih leset gong kayak. Nika kulinernya kurang bagus nih. Tolong Niki kalau yang ada yang jualan di daerah air anget Angsri itu kalau jualan di situ tolong ya diperhatikan menunya juga selain harganya bagus menunya kan harus puas nih kita yang beli nih ke kulinernya harus becik-becik nih geng nih.
1: Wenten harga wenten kualitas.
2: Karena doang menawi geng nggaknya mungkin tidak selalu rame gitu makannya kulinernya nih ke mantan Vicky ben wenten geng nggak.
1: Oh nih keman mungkin nih ke bumbunya khas Tabanan tan Bu Eka tan Uning masih.
2: Iya, tapi kacangnya kurang lebeng.
1: Oh, kurang lebeng. Oh, kentan.
2: Kalau kacangnya kurang lebeng, kalau lebeng pas kacangnya kan degek di pate.
1: Iya, coklat kentan.
0: Betul, betul, betul, Madayu.
2: Miko sampun.
1: Nggih, Bu.
2: Kalau Bang kok nyang saling bengeng, kok. Kok gini?
1: Minap alih jebol semeton tabanan klarifikasi niki.
2: Tolong niki semeton tabanan nggih, kacangnya yang harus lebeng bagus. Nggak, jangan panjegek kelihatannya pan tertarik orang beli itu pasti begitu. Niko japute leset renak gelem suming gitu.
1: Tapi nikilah yang dibutuhkan oleh para napi wasane pengusaha nih medui wisata saran kritik sebenarnya dari pelanggan kentan nggih. Ya.
2: Kan nggih. Kalau orang-orang yang jualan Riko tuh jaga menu juga walaupun nah memang harga kalau di lingkungan situ masih sederhana tuh. Tapi kalau sekarang udah menu bagus, pasti agak mahal sedikit orang pembeli itu kan tidak menyesal gitu.
1: Iya, seneng.
2: Seneng malahan ijaan kok untung mau bendik singkegen itu karena daerahnya jauh dari kota.
1: Gitu. Patut.
2: Mungkin tempat parkir juga udah bagus.
1: Oh, fasilitas sampun oke berarti nge.
2: Fasilitas udah bagus. Kalau dumun jauh kari menjalan, mungkin nampun pak menjalan.
1: Oh, pun nampak. Roda 4 aman nih Bu Eka, roda 4.
2: Roda 4 aman.
1: Aman. Oh.
2: Aman masuk sampai di parkir nih kok.
1: Oke, nggih.
2: Iya, tapi ya jalannya agak sempit kantun karena itu kan di lingkungan kantun di pedesaan.
1: Pedesaan. Ngerarah nek kenton pun pedesaan Ibu.
2: Nggih, nika sampun.
1: Nggih, Bu.
2: Maksud yang mobilnya papas nika harus berhenti satu.
1: Oh.
2: Nah, los gitu mobilnya papas enggak bisa los. Harus berhenti satu. Kalau enggak gitu mau korot ya.
0: Nggih, karena gede kentannya space-nya.
1: Nggih, nika pun nggih.
2: Apa yang nak jam kalau janin aku nge nanti ini Tanro pasti nyolek jero Made Sutirto Mang Pandu nih kau paling rajin nge Mbak Yanarbo grup Janbah niki Mahindira sarang Bu Jerman dalar nge Mani Wangi nih kau biasanya Butut Genri nih kau Stato nyemen om nyolek nih
1: Inge, seksama.
2: Padalam nih konge. Pak Yanarbo munggah, Nini Mahindira mungkin munggah. Ibi kan boleh kene selin pun meklepet itu. Pekat angkian.
1: Aduh, di tengah-tengah Inge, pembicaraan ini.
2: Renggung gak Cynthia, yang ngemargi yang Suwadarmo, gong biang yoga, biasanya reng semang adik tiang Badung mulai si kinge,
1: mulai
2: jadi bosnya. Terus semua tuh dari
1: sarang-sarang,
2: satu gong gak Cynthia, salah satu ribu pamit, om santi. Oh.
0: Inge, semua banget nih ki, Bu Eka BB sakit udah 4 bulan sampo nyarengin. Ya ternyata ada rekomendasi juga nih dari Bu Eka BB. Tangan tangan gue ya.
1: Dua genah wisata air, widangan Tabanan, sarang widangan Bulele.
0: Iya, ring air sana taler ring angsri kenten ke bawah sini. Minap, sana lianan nih ki ringung ke Bu Eka BB sana jaga nyarengin. Durus mungga nih ki nge, durus anggen galah duwe. Oke, langsung saja ya Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rahajang semo.
1: Rahajang mewali. Sarang sire niki renggong ge.
0: Angku sedane.
1: Ini.
3: Sawitraanyar.
1: Oh iya Kak Angku titiang niki. Nikang Sawitra anyar gen terus
0: niki.
1: Wis tok lama.
4: Baru nak CNCN yang di studio sing kena ban ngeten Kak.
1: Ben.
0: Gue mantan si Tiang ampun keni. Saya tidak bisa ditipu.
4: Apa napi kadrana gongge sareng dayari.
1: Nggih, gongge kena. Kak Angku sareng Mbak Angku sapun napi mangken gatrane?
4: Ampun, Kak Segah sampun kejang suwur ni.
1: Sampun, berarti sampun duduk manis mangken.
4: Adi nata ni ngajo
1: ngon. Wentan sang yang surya ring widangan selmadak.
4: Napi?
1: Wentan sang yang surya widangan selmadak niki.
4: Wentan.
1: Wentan.
4: Dingin kak, dingin ya nih kayak.
1: Yeah, kan kak Angku gen ngasan dingin, gongge dingin.
0: Makannya makin terus deh hangat-hangat.
1: Berwisata air panas tuh mungkin kak Angku.
4: Tabanan aneh lumrah gak jadi anuana ya toya panas.
1: Toya panas nih.
4: Ring penatahan.
1: Oh penatahan, wisata air panas penatahan kan pan.
4: Apot lago Wenten. Sama restoran ado tempat makan Wenten.
1: Sane kesebut ke Angku wau kenikang ke Angku sane cian nampun ke Angku napi wasane nanin mereka nge
4: di penatahan.
1: Oh penatahan Wenten. Wenten fasilitas napi mantan
4: Napi?
1: Kuentan fasilitas napi mantan?
4: Ya ya, kolam tongat melangian ado. Gede itu kayak cuma bukan di itu, dan kamar mandi masih toyon panas winter. Enggak nak ingkain di kagon, bajak liu kaya. Yang ditukar di jangan tengah ini rebusan.
1: Abis alami nih kang Rara.
0: Yang kelebut amat dinginnya nih ke geng-geng.
1: Geng, yang kerah tujuannya air panas dikit ya kelebutan kan aku
4: tiang. Oke, yang bagian gaso yang kan kelebusan ge.
0: Oke, oke ya.
1: Geng-geng.
4: Itu yang mobil road bis aluh parkir gitu.
1: Oh, berarti yang penwenten tempat genah parkir kentan.
4: Nah, agang di tabanan nang kajo di kene di buruan menangkau kan ke penebal. Dan akan masuk kecamatan yang masih ke penebal.
1: Penebal nge.
4: Ada tawang kak itu tetap ramai anuun pariwisata gitu ya.
1: Yen wau Bu Eka nih kang wisata air panas Angsri kan tan nge.
4: Ya, Angsri kan Mendanginan.
1: Oh Mendanginan.
4: Mendanginan di kene nang kajo di Mengui nang kajo dados.
1: Oke, dan ke angkutan ane mereka.
4: Tak sih kain kamu ini di penataan yang sampai umum.
1: Oke, dan dia pun wentan yang nampak kan.
4: Ini kawang kak di Bedeng, Dadwo. Bahkan banyak wentan ada ada tu kan. Apa dan benci kak di pun wentan tengah meluka gitu. Apa kadar lemah? Ini makan coran tu. Di ne saya gelar polaki ke?
1: Oh meciri mahangku tiang melanglang buana niki.
4: Iya kak uling dia nu pelukatan di kelakakan wengkan ke?
1: Oh.
4: Di kelakakan di beti pasir ke wengkan pelebusan tersigo medaging kober.
1: Oh.
4: Ya panena patut melukat paling malu na di wengkan kober mas bed merah paling sekelod.
1: Oh okay.
4: Kau kengkan dan nama lain dari band ya.
1: Nih.
4: Asal itu kau ombak melayu malu.
1: Nih.
4: Bepura kau bin merebus ya melayu.
1: Nih memang perjuangan Kak Angku. Tapi ring wisata air panas penataan nih ke tiket ngeranjing nih kuda nih kenaur Kak Angku.
4: Tapi.
1: Kuda nih kenaur tiket ngeranjing wisata air panas penataan. Kau
4: kadek kengkan mungkin tiket tegas.
1: Oh mau kadek tenanin mereka.
4: Kan. Dan aku seni nu muda kan ya biasa kamu kuda ya dan nu tiket gas tali.
1: Kantun ni nampak
4: kuda kali umum pariwisata.
1: Berarti Kak Angku nikahin mereka Kak Angku Panguning. Kuda tiket keranjing ni nikah Kak Angku.
4: Kok asing mesti berjauh-jauh ke?
1: Oh ternyata dong ya selama ada penembak.
4: Ada anak coba di air panas di pondok kaya.
1: Nggih, karyanin air hangat keltek ampun ben pragat.
4: Kita ingin pakai beri hangat. Dingin aja ini nek biasa patut dingin nih tengah ini kaya.
1: Kaya nggih. Misalkan kaya sanje ya selidan gede kaya ten kenten.
4: Oh nah ya bagan jam 5 kaya.
1: Nggih selidan gede nggih. Nggih Kang Ku, suksama nih informasinya nih.
4: Oh niki ah ibu kudu ke ibu iwo nya.
0: Nggih. Nggih salam suara.
4: Nggih mengal ibu bos. Sekarang ibu merdeka di Tabanan.
0: Asik, merdeka.
1: Ini bulan Agustus mungkin.
0: Bulan Ibu Merah.
4: Cukup semua, Kangge.
1: Kangge.
0: Nggih, sarang-sarang.
4: Galah wal yang pekat. Om Santi. Santi,
0: Santi Om. Ingin susu banget nih Kak Angku sedani saking bidang selam bandek sampunya ringin. Ternyata memang nih kengeh akeh sana senang ke wisata air panas tapi malah ring musim mangkin kentannya budi orang kemarau tidak dong benar kentan dingin mantan asan. Nah tapi mas Tani walaupun kita nyari simple ya di gereja di pondok mantan sidang kemon waktu untuk keluarga nih yang mahal gunggek.
1: Betul.
0: Ya kan pasti kau benjang nih kengeh sambung ranjing ring rahina weekend hari Sabtu hari berkumpul dengan keluarga nih kan dulu terus niki anggen gala duwe ya sira uning menawa duwe rejeki kentenge sarengin keluarganya melancaran niki ke air panas yang dingin-dingin niki enak sekali.
1: Kanton niki tanggal muda kentenge pasti ke menuwe bekal napi malih mengukur jalan otomatis kan napi wastane merekam waktu sareng keluarga berjam-jam pun tering margi berwisata ya kurang waktunya kentenge ini sampun sareng keluarga dinikmatin ya. Nek kedemun semeton titi yang sareng sami nenen ini informasi rekomendasi wisata saking pendengar titiang saking widangan batu bulan taler selamadeng sana mangkat masanakan dumun mbak dayu
0: ngirim pian sayang tembang saking budiar sejam kerja.

0: Tomat.
1: Eh, Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan ganti.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Mbak Indira ya?
1: Bunga di atas meja.
0: Bunga. Mana minta bunganya, nak?
1: Nanti kirim ntar ya, Dayu, sama Gek Cintiaku.
2: Palingan bunga Jepun.
1: Itu paling mengetopnya bunga Jepun, paling ngetop.
2: Aduh, bunga Jepun tapi makin mekar, Mahindira, widangan Mahindira makin iki.
1: Aduh, bunga Jepun berwarna-warni, satu pohon, 5 warna,
0: ya. Serius?
2: Oh, kan wenten.
0: Mau cangkok nih, Kak.
1: Cangkok-cangkok niki bapak ini lah nyangkok. Sami wenten nggih, mentik membungo nggih.
2: Berarti senang lah, tapi wasane berkebun kenten Mbak Indira nggih, kebun-kebun bunga. Bunga Jepun kala nika, ten kan api yang penting kan berwarna-warni. Gong nggih satu warna malih ring pekubon.
1: Ini niko nak dinatah niki nggih. Begitu buka pintu kamar, ngenah,
0: Bo. Indahnya rumahku.
2: Pang meciri warna-warni kehidupan kita, ya, Tenkenten.
1: Yang penting ada penghibur bunga-bungaan, ya.
2: Nggih, patut. Tapi selain bunga-bunga yang menghibur Mai Indira, wisata air panas, dumuna, Pang menghibur diri, merilekskan badan, nih, kembang.
1: Nggih, yang ampun uling tuni, tuh, mukal metek, bukan dumugi, nyidang, masuk, nunggi,
2: bersih daya. Sapun api.
1: Cuaca di sini bersahabat sekali.
2: Ampun, ala Riki.
1: Kenten mengenai wisata air panas, kenten. Maka Riki yang paling awal lah Riki Tabanan, daerah Tabanan di Jegu wasan ke.
2: Jegu.
1: Ini kang jak tak mangku wau ni ke di Tukade lada dumun pelebusan ni ke kenten. Mas sering lada mereka mandi kenten di pelebutan.
2: Oh ni ke pelebutan panas.
1: Panas.
0: Oh, kadang dia dingin.
1: Sisin tebing ni ke pelebutan ke. Pun kenten makin kan sudah dipermodern kenten. Nikolah makin dipakai kolam makin meneang kenten. Di pinggir tebing makin kolam aduh.
2: Okay.
1: Yang nah rasa-rasakan ngeri ya sana mandi di bawahnya nih ke kayak.
2: Berarti Mbak Indira ampunanin mereka.
1: Terus di atasnya ada mobil sepeda motor lewat kita. Nike lah pertama kali wenten ani setahu dia. Terus yang kedua di penatasan Dunan Kauh nike wenten tiga lo dalam satu lokasi nike tiga kamar kayak.
2: Tiga kamar.
1: Kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3 kenten kamar.
0: Ada penatahan.
1: Nike lana ani kelas 1 orang bercewean gitu. Kamar air panas itu tuh. Ampun yang kedua nike ya sama teman-teman dah. Yang ketiga sama keluarga mandi juga kenten ya. Juga sami ten marginin mah nika.
0: Artinya lebih private dia gunggek.
1: Mau kotak-kotak ampun nika kelas 1 di kampung anak-anak muda kan.
0: Biasanya yang ini berendam nika Mbak.
1: Yang ketiga kan ya.
0: Nggih.
1: Sane di Angsri.
0: Oh, Angsri.
1: Sane di Angsri nika dekat juga sungai ge. Pembayarannya kalau lokal 25.000 kayaknya langsung mandi. Ya nani kiosan niko yang ten mandi ten maya mencelup mereka dan
2: maksudnya untuk masuk tanpa mandi ten naur kenten nge berarti nge
1: yang diangsri harus mandi bayar 25.000 kenten di seberang jalannya niko vilanya lantas iko wenten kebun-kebun napi dan duren niko manggis gajah gueng kenten. Nah, terus yang terakhir nih kisahnya minap nih kang ajak Bu Eka di Belulang.
0: Belulang
1: wastana nih ke penebal juga. Nih ke kolam dan pancoran ada dua macam. Yang lokasinya satu dua dan dua pancoran. Yang satu tiga pancoran itu kayaknya mbah nang sap inget nih. Aku nika yang nika memang banyak dagangnya kayak abis mandi nika jeng betul dah dipat cantok mil bakso
0: legenda kulineran.
2: Berarti yang pun akeh Mbak Indira nikinge mila-mila wisata air panas sane paling sering sane cen di antara

0: akeh nih main di Ranikang niki.
1: Nah mungkin biar niki wenten di pinggir jalan umur datu wesana kayak di Megati.
0: Oh Megati. Diko
1: dan panas pas anak kan jauh pakai pemandi diko cuma melihat-lihat aja diko.
0: Oh mantan, cuma mantan, sebatas manggihin mantan.
1: Bapak Bupati lah diko yang boleh undangan kan.
0: Baik undangan VIP pisan main di Ratiang saking Bapak Bupati.
1: Undangan itu makan nasi tumpeng.
0: Oh pan.
1: Ya, yang kolamnya juga ada. Nani paling sering lah. Kadang-kadang kan Nani di Blulang, enggak.
0: Di Blulang berarti. Ya. Kuda ngelama Niki main Ira berendam mbak sampai 1 jam Niki.
1: Bakat tanitung pegai. Rasanya sudah dingin meloncat ke pancuran ini, loncat pancuran ini terus ke kolam yang terakhir. Selesai dah gitu.
0: Walaupun pernah mencoba berendam di semua kategori kolam nih kenge.
1: Nge. Kakek senak senang lah nem makene radu gak melali ke pasir ke pantai, demen kene lah jalan-jalan bawa sepeda motor CB itu gak. Setelah anda niki, setelah tiang punya anak cucu mantu gitu ya, yang pernah tiang jalani ini, kumpul yang di penatahan ini aduh. Ini tiga lokasi ini ke Sari dan kakek ke bajak tegangan mandi.
0: Benjang dados direncanakan niki sarang sawitra sami mbak nge. Suksema informasinya nih mbak.
1: Itu sampun sami wadarang tiang nih.
2: Suksema banget.
1: Nge majang nge Krisna sarang dayu hari.
0: Nge gongge Krisna.
1: Sang meriki simpat ya. Kenteng kait
0: nge. Nge gongge Cynthia niki mbak.
1: Nge nak gampang alih pondok mbak. Dan pasar Gili Mano.
0: Oke.
1: Taman Kerapitan 50 meter dari kantor camat. Ampun kubun mbah.
2: Asik. Ampun kecatat ya. Ampun.
1: Nge nikah pun nge. Ampun senang saja. Nanti yang pun boleh makin kadang tak tenidang masuk.
0: Aduh.
1: Nge. Sayangnya nge Cynthia sama Dayu Ari sama mbah. Dibukalah pintunya.
0: Harus. Bunto baik ramahnya penyiar.
1: Nge. Paling jebos mangkin iki angkat ampun mbok jero tiang ampun turun mangkin iki ta dalernge judet sarang sami nggih
0: nggih
1: ajang tugas sarang kali galah wali yang masih nempel Prama Santi Om Santi Om.
2: Nggih, susah banget niki Mbak Indira saking Windang Kerambitan. Sampun makeh niki nyobi Anggung nggih ya.
0: Betul.
2: Wisatanya detail sekali dan fasilitas lengkapnya napi mantan winten ring niki.
0: Gongge agak paling niki mau dayu ane cen kaden gongge benjang ke napi wasnane ke lancarin kan mau dayu nggih. Karena saking akehnya wisata air panas kan tidak mungkin satu hari semua gongge napi wasnane wisatakan ketuju kentan iya,
2: mungkin minap lah Bayi Jebos bisa dipilih-pilih dulu ya fasilitas yang lengkap nih Chen nih ke tala kulinernya yang lebih enak lebih yang mana
0: gitu. Mungkin lebih pas lah di mulut kentan ya karena kan masing-masing pecinta kuliner beda-beda mungkin.
2: Betul,
0: ya selera kulinernya Wenten, Bu Eka mungkin nge sekali sarang kritik wow mungkin Wenten aneh pas kadi nike bumbune kan ten uding malih kentan nge. Mau dayu Wenten informasi ten ngeninin berapa lama sih yang paling tepat untuk berendam di air panas kentan mau dayu pang ten kembang tangan tiba-tiba kan.
2: Betul ya niki ngeninin indik berendamnya di ring air panas niki memang ada anjurannya niki gonggek ya sesuai dengan sumbernya niki ya berdasarkan hasil penelitiannya kentan nge dua ning ring napi rasa air panas nika kan pastikan ada aroma ya kasarnya bilang telur busuk ya. Iya, coba aja niki yang di lama-lama kentan menghirup niko kayak enak kentan dua ning ring kandung napi rasanya belerang niko medue kandungan gas hidrogen sulfida ke bawah gonggek. Niki dari belerang yang menciptakan aroma khas menyerupai telur busuk. Nah niko sampun hindari berendam terlalu lama ya maksimal 20-30 menit nah niko sampun becik pisan.
0: Oh gonggek bakat nikang 1 jam be berlebihan niko ampun roba agar main nira nikang tengitung
2: tengitung. Nggih, nika jadi mun fakta menariknya nih, banyak rakyat minap benjang jaga melancaran kentan nggih. Eling-elingin sampungnya sampunan terlalu lama niki nggih pantan lebeng masih.
0: Nggih.
2: Ada tante Jerman yang nggih, alon-alon cia meglebungnya nah niki. Nggih, talon niki gonggeng ngiring sapa dumun ya niki wenten Pak Mang Pandu sama nyarengin Rahayu sama niki Pak Mang. Talon niki wenten Kak Naira gonggek ya dari Datundung Bu sampun nyarengin. Ya katanya di mapi wastane nebel batas Batu Riti kenten ge sama napi astane ring ke Banjar Batu Leleng. Oh, Batu Leleng, Bu Leleng kenten na.
0: Dan Nika salah ketik tan.
2: Salah ketik. Ah. Ingat sesumbang banget Niki Kak Naira ngelancen ki wenten Kak Yang Dewa Karunawijaya sampo nyarengin. Iya, dan juga Nini Hayuna. Nge mejebos male sapa sanggra Niki Gonggek, pacang ngiring titia rakerai antum sandekan dumun katurang tembang male saking Tri Puspa Kodrat Enak Luh.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Pemerintah Kota Denpasar mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar 3,24 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar 3,08 triliun. Peningkatan target pendapatan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2026 DPRD Kota Denpasar pada Kamis 6 Agustus 2026. Dalam pidato pengantar Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa menyebutkan kenaikan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Semula PAD dirancang sebesar 2,05 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 2,22 triliun rupiah atau bertambah 170,25 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran. Menurutnya kenaikan target pendapatan sebesar 162,28 miliar rupiah disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih dinamis. Arya Wibawa menegaskan optimalisasi pendapatan daerah akan difokuskan pada sektor pajak daerah, terutama pajak restoran yang dinilai masih memiliki potensi besar. Badan pendapatan